0: juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.

Emang keren banget teman Produa Indonesia, apalagi kamu yang udah pernah ke Raja Ampat Papua, kamu yang udah pernah melihat alam Raja Ampat secara langsung, pasti kamu akan bilang, wow, emang luar biasa banget Tuhan menciptakan Indonesia tuh kayaknya pada saat Tuhan menciptakan gitu ya, Indonesia tuh yang paling spesial gitu loh teman Produa ya, keren banget luar biasa. Alamnya cantik-cantik teman Produa. Dan ini ada yang menarik karena ternyata di Raja Ampat ada yang namanya populasi hiu berjalan atau namanya adalah Hemiscelium ya Freycinetii. Jadi inilah endemik Raja Ampat yang lebih tepatnya ada di Papua Barat Daya. Ini memiliki kepadatan tertinggi di dunia dan penemuan ini juga mendorong pentingnya perlindungan terumbu karang secara ketat teman Produa. Makanya sepengetahuan aku kalau misalnya mau diving di Raja Ampat tuh kayaknya ada license gitu ya. Seems like license gitu teman Produa. Karena memang aku pernah kesana dan aku melihat sendiri bagaimana indahnya. Bahkan sebenarnya kalau snorkeling kan ada harus ada izin ya. Tapi kalau misalnya di cuman kayak di pinggir-pinggir jembatan kayu itu boleh lah gitu ya. Nah ini lead conservation scientist dari Alas Mobrans Institute Indonesia, Edi Setiawan juga menyampaikan kepadatan hiu berjalan ini mencapai 2.462 individu per kilometer persegi, alias yang tertinggi ini pernah tercatat di dunia teman Produa. Adapun penelitian tersebut berlangsung selama 14 tahun and the result is ini sudah dipublish lewat jurnal internasional. Karena memang sifat hiu berjalan ini katanya sih sangat terikat banget dengan habitat pesisir dan juga laut dangkal, sehingga memang sangat rentan banget terhadap gangguan lokal seperti pembangunan pesisir dan juga polusi. Nah kalau kita lihat dari data ilmiah yang dikumpulkan, ini menjadi fondasi untuk memastikan upaya perlindungannya benar-benar efektif teman Produa. Karena riset ini juga berjalan sejak Februari 2024, sedangkan para peneliti juga mengumpulkan data lapangan sampai April 2025. Jadi selama periode ini tim peneliti juga melakukan survei sebanyak 64 malam teman Produa. Yang diamati adalah 6 lokasi dengan konsentrasi populasi terbesar dengan lokasi sekitar Pulau Aborek, kemudian Gem, Fem, Mansuar, dan juga Batanta. Dan ternyata para peneliti ini berhasil mengidentifikasi 736 individu unik dengan total penampakan satwa selama survei ini mencapai 1191 kali. Nah berdasarkan kajian yang ada, terumbu karang ini juga berperan penting banget sebagai habitat asuh atau nursery habitat bagi hiu-hiu berjalan teman Produa. Adapun research juga melibatkan Alas Mobrans Institute Indonesia BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat, Konservasi Indonesia Masyarakat Arborek dan Rewild teman Produa. Ya, sebagai informasi kurang lebih ada 69% individu muda ini menghuni ekosistem terumbu karang yang tentu saja juga jadi tempat perlindungan utama buat anak hiu. Sementara ini individu dewasa juga punya kebiasaan yang berbeda karena banyak dijumpai di padang lamunan dan hampar pesisir terbuka. Dan data ini juga menunjukkan adanya pemisahan habitat berdasarkan tahapan kehidupan kayak gitu. Tim peneliti juga menemukan sifat unik lain dari hiu berjalan karena katanya satwa ini teman Produa ini punya tingkat kesetiaan lokasi atau site fidelity-nya cukup tinggi. Jadi selama masa studi itu jarak perpindahan maksimum hanya sekitar 475 meter aja. Ya meskipun kepadatannya tinggi gitu ya, tapi ancaman bagi hiu berjalan ini masih nyata. Jadi kita harus jaga terumbu karang yang menjadi habitatnya dia supaya dia tetap bisa berkembang biak dan juga tidak punah tentunya teman-teman.

Tarihu Kandi, sebuah tradisi agraris yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat Bojo, Nusa Tenggara Barat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, Tarihu Kandi sebagai seni tradisi yang berlatar belakang kehidupan petani di masa lalu. Awalnya sebagai lesung penumbuk padi yang dilakukan oleh petani dan diselingi dengan hiburan untuk melepas kelelahan dengan memainkan aru dan lesung. Namun, seiring berkembangannya, masyarakat menjadikan tradisi ini hanya sebagai hiburan dan penanda saat ada bahaya.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Dahsyat yang terjadi di Venezuela ya. Ini lebih tepatnya bikin dari mulai plafon bandara yang ambruk sampai dengan percikan api yang berhamburan di sekitaran lokasi bandara, teman Pro 2. Ini kalau kita lihat, Venezuela telah diguncang dua gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 magnitudo pada Rabu 24 Juni lalu sore waktu setempat gitu ya. Di mana bangunan-bangunan pun ini rusak, termasuk sebuah bandara, karena sampai plafonnya ini dikabarkan rontok, teman Pro 2. Dilansir dari Independent, sebuah video beredar menunjukkan bandara internasional Simon Bolivar di Maiquetia ini dilanda gempa, dan video ini direkam oleh mantan anggota parlemen Wilmer Azuaji, di mana bangunan ini berguncang begitu ya, dan tampak juga wisatawan berlarian mencari perlindungan saat plafon bandara runtuh usai terjadi gempa kembar. Ya, orang-orang berlarian sementara puing-puing berjatuhan, dan bangunan yang berguncang ini tampak dipenuhi debu berjatuhan dari plafon, lalu terlihat ada percikan api dari langit-langit. Ya, lantai pun dipenuhi puing-puing bangunan, dan sebelumnya diberitakan Menteri Dalam Negeri Venezuela Diosdado telah mengkonfirmasi melalui saluran televisi pemerintah bahwa beberapa bangunan runtuh di Caracas. Ia juga menyebutkan magnitudo gempa ini jauh lebih besar dari 7, di mana memang Cabello juga menambahkan bahwa Caracas di kawasan Los Palos Grandes dan Altamira ini menjadi wilayah dengan dampak yang paling parah yang menjadi korban gempa di Venezuela. Kemudian potongan video di media sosial juga menunjukkan orang-orang ini berlarian mencari tempat berlindung saat gempa menghantam bandara internasional Maiquetia, dan panel langit-langit runtuh dan juga percikan api berhamburan. Dilansir dari New York Post, banyak banget ini informasinya, gedung yang tampak hancur dan rusak parah di Caracas, Venezuela, di mana perabotan dan juga puing-puing menumpuk di jalanan. Sementara itu, para pemilik rumah berdiri di jalanan dalam keadaan terkejut, teman Pro 2. Kita doakan semoga situasi segera membaik dan kondusif, dan tentunya tidak ada korban dalam insiden ini, begitu teman Pro 2. Nanti kita akan update informasi lainnya. Pastikan kamu tetap waspada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

Karamang adalah salah satu ikon pariwisata yang terletak di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dilansir dari detik.com, wisata ini menawarkan panorama indah dari gugusan pegunungan Kars atau Kapur, dan rangkaian pegunungan Kars ini disebut-sebut sebagai yang terbesar di dunia setelah Chilin di Cina dan juga Singgi di Madagaskar. Kawasan ini bahkan telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan.

Wan Prodo Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Wamen Dikti Saintek Stella Kristi ini menyampaikan portal informasi beasiswa Satu Pintu ditargetkan mulai diluncurkan secara terbatas alias soft launching dalam 3 bulan ke depan atau di bulan September 2026 mendatang, teman Prodo. Ya, usai menghadiri acara 2026 China Indonesia Think Tank and Media Forum di Jakarta pada Rabu kemarin gitu ya, Wamen Stella ini mengatakan kalau saat ini portal tersebut masih dalam tahap pengembangan. Nah, jadi harapannya mungkin bisa di soft launching nanti dalam 3 bulan ini. Sudah development konsepnya, tapi memang karena ini kan banyak sekali yang dikerjakan oleh kementerian katanya gitu ya. Stella juga menjelaskan portal ini akan menghimpun berbagai informasi beasiswa, nantinya akan ada dalam satu platform, teman Produa, baik yang sudah disediakan oleh pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain maupun juga pihak swasta. Nah, kalau dilihat juga, teman Produa, ini keberadaan portal ini juga diperlukan untuk mengatasi kendala penyebaran informasi yang selama ini membuat banyak peluang beasiswa tidak diketahui masyarakat. Karena memang kalau kita lihat ini ada yang kita sebut sebagai informasi yang tidak tersampaikan atau informasi bottleneck gitu ya. Nah, ini yang kita coba untuk galang dalam satu portal. Harapannya portal ini bisa membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai peluang pendidikan, termasuk beasiswa dari China yang jumlahnya cukup besar. Ini kenapa? Agar teman-teman tahu beasiswa bukan saja dari pemerintah pusat tapi juga dari pemerintah China. Nah, dengan hadirnya portal informasi beasiswa tersebut, Stella juga berharap nantinya semakin banyak mahasiswa Indonesia melanjutkan studinya di China. Selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia, langkah ini juga diharapkan bisa mempererat hubungan bilateral antara kedua negara, teman Produa. Wow, keren banget ya. Jadi buat kamu yang mungkin lagi cari-cari informasi beasiswa, tenang, nanti portalnya bakal soft launching di September 2026. Jadi tungguin aja ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Malang Menyapa, yang pada kesempatan hari ini kami akan mengajak Anda semuanya untuk membahas terkait dengan gerakan cabainisasi. Ini adalah sebuah gerakan yang digaungkan untuk menekan inflasi dan pastinya juga untuk memperkuat ketahanan pangan yang ada di Kota Malang pastinya. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Kabid Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Dr. Eli Fatur Royha, SEMMAK, dan nanti juga kita akan bergabung bersama dengan petani urban. Ada Bapak Didi Masudi yang nanti akan kita kita ajak untuk berbincang dan untuk bisa mengetahui lebih banyak terkait dengan bagaimana gerakan cabainisasi ini dilakukan di Kota Malang pastinya. Setelah yang satu ini kami hadirkan untuk Anda.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
0: Lintas Informasi, pendengar, akan kami hadirkan informasi dari kontributor RRI di Probolinggo terkait dengan Balai Besar TNBTS menggandeng Mitra Digital dan Paguyuban Jeep untuk meningkatkan layanan wisata di kawasan Bromo. Khairul Umam akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Umam, silakan.
2: Baik, Ruli dan pendengar, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS menggandeng PT Bahana Rekayasa Mobility dan Paguyuban Jeep TNBTS untuk meningkatkan layanan wisata di kawasan Gunung Bromo. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS yang berlangsung di salah satu hotel di Jemur Lawang pada Selasa 23 Juni yang lalu. Kolaborasi ini bertujuan menghadirkan layanan wisata yang lebih tertib, transparan, dan juga berkelanjutan melalui pengembangan sistem digital yang terintegrasi dengan layanan transportasi jeep wisata. Melalui kerjasama ini, para pihak akan mengembangkan layanan berbasis digital, memperkuat tata kelola transportasi wisata, kemudian meningkatkan kapasitas pelaku wisata lokal, serta mendukung pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Sistem yang dikembangkan juga akan menerapkan pembayaran non-tunai untuk memudahkan wisatawan, sekaligus meningkatkan transparansi, efisiensi, dan juga akuntabilitas dalam pengelolaan kunjungan ke Bromo. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengatakan adanya kerjasama ini, ia berharap sinergi antar pengelola kawasan mitra teknologi dan juga paguyuban Jeep dan BTS dapat menjadi contoh pengelolaan kawasan konservasi yang kolaboratif di Indonesia. Menurutnya, kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan bagi wisatawan, tetapi juga memperkuat upaya pelestarian kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Mas Duki, melaporkan.

0: Halo, selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Pagi hari ini di jam 8 pagi kembali kami menyapa Anda dalam program Prioritas Nasional Dialog Malam Menyapa yang kami hadirkan setiap pagi untuk Anda pastinya. Dan di kesempatan pagi hari ini, seperti tadi sudah sempat saya spill-spill sedikit bahwa hari ini kita akan membahas tentang gerakan cabainisasi. Kalau misalnya dilihat dari kata dasarnya aja udah kelihatan gitu. Kalau misalnya kita ini akan membahas tentang cabai seperti itu. Ya, ternyata cabai ini yang memang merupakan salah satu komoditi favorit bagi masyarakat yang ada di Kota Malang. Ini memang menjadi salah satu poin yang cukup krusial seperti itu ya. Dan ini kalau misalnya kita berbicara tentang gerakan cabainisasi yang ada di Kota Malang ini sendiri, ternyata gerakan ini adalah sebuah program yang diinisiasi sebenarnya sebagai program kolaboratif antara pemerintah Kota Malang dan juga Universitas Brawijaya. Nah, khususnya ini melalui Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem. Nah, program ini diluncurkan pada bulan Juni ini, di tahun 2026 ini, sebagai salah satu strategi untuk memperkuat ketahanan pangan, sekaligus juga untuk mengendalikan inflasi daerah yang dipicu oleh fluktuasi harga cabai. Ya, harga cabai ini memang punya peran yang cukup signifikan seperti itu ya dalam penentuan kalau misalnya kita bilang harganya ini sangat-sangat mempengaruhi inflasi yang ada di Kota Malang ini sendiri. Nah, data dari Badan Pusat Statistik Kota Malang ini mengatakan bahwa cabai ini merupakan salah satu komoditas yang paling konsisten menjadi penyumbang inflasi, dan bahkan dalam beberapa bulan ini menjadi penyumbang terbesar. Tapi besarnya kontribusi ini berubah-ubah tiap bulannya, tergantung dari kondisi cuaca, produksi, terus juga angka distribusi dan juga musim konsumsi dari cabai ini sendiri. Oke, kalau misalnya kita berbicara data, ini di bulan Februari di tahun ini adalah bulannya di mana cabai rawit ini menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan angka sekitar 0,20 poin persentase, disusul cabai merah dengan angka 0,02 poin persentase. Artinya, hampir 30% dari inflasi bulan Februari ini berasal dari harga cabai rawit saja. Nah, ini angka yang cukup membuat kita jadi geleng-geleng seperti itu ya. Dan di bulan Mei, data terakhir, cabai merah ini yang justru menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar. Ini dikarenakan terjadi cuaca ekstrim yang akhirnya mengganggu produksi, dan ini juga berimbas pada harga cabai rawit juga yang ikut naik seperti itu. Nah, bagaimana sih program cabainisasi ini berjalan, dan pastinya nanti seperti apa di Kota Malang ini sendiri program ini dijalankan dan bentuk kerjasamanya bersama dengan Universitas Brawijaya ini seperti apa? Nanti akan kita berbincang bersama dengan Kabid Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Dr. Elviatur Royhah S.E.M.M.A.K. Dan nanti kita juga akan mencari tahu bagaimana sih caranya untuk bisa menanam cabai yang lebih mudah dan bisa dilakukan di lahan yang terbatas. Bersama dengan petani urban ada Bapak Didi Masudi yang nanti juga akan berbincang dan juga berbagi bersama dengan kita di program Dialog Interaktif Malang Menyapa di kesempatan hari ini. Kita menantikan hubungan kita bersama dengan Kabid Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang. Anda pun nanti juga bisa bergabung bersama dengan kami untuk bisa menyampaikan masukan ataupun juga pertanyaan kepada narasumber kita terkait dengan tema kita, gerakan cabainisasi untuk menekan inflasi dan juga memperkuat ketahanan pangan yang ada di Kota Malang. Nah, masih berbicara tentang cabai, cabai ini sendiri adalah komoditi yang memang sangat-sangat krusial seperti itu ya. Karena memang kalau bisa aja kita berbicara cabai, kenapa sih cabai itu kok selalu jadi daftar dalam penyumbang inflasi seperti itu ya. Ini cabai ini sendiri karena memang konsumsi cabai di masyarakat ini sangat tinggi, dan cabai ini merupakan bahan pokok di hampir semua masakan di Jawa Timur. Karena memang di Jawa Timur orangnya suka-suka pedes seperti itu ya. Dan produksinya ini tergantung sama cuaca, hujan berkepanjangan atau ataupun juga kemarau ekstrim ini bisa sangat mempengaruhi hasil panen cabai yang akhirnya membuat harga cabai bisa saja melonjak seperti itu. Dan cabai juga punya sifat yang umur simpannya ini cukup pendek, sehingga cabai ini cepat rusak, sehingga pasokan ini harus terus tersedia. Jadi dia ini nggak bisa long last seperti itu ya. Dan permintaan ini melonjak di hari besar keagamaan seperti Ramadan, Idul Fitri, dan juga Idul Adha. Nah, ketika pasokan turun, katakanlah 10 atau 20% saja, ini harga cabai ini bisa melonjak hingga 2-3 kali lipat. Dan dampaknya ini langsung dirasakan oleh masyarakat. Dan pastinya angka inflasi bulanan ini juga pasti akan terpengaruh seperti itu ya, dan terkoreksi karena harga cabai yang tiba-tiba melonjak gara-gara permintaan yang tinggi tetapi pasokannya yang tidak sebegitu banyak. Nah, gerakan cabai inisiasi ini seperti apa? Sebentar lagi kita masih menantikan untuk hubungan kami bersama dengan narasumber kita, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dari Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian Kota Malang, yang sesaat lagi akan berbicara bersama dengan kami di program Dialog Interaktif Malang Menyapa, yang akan kami hadirkan di setiap harinya. Dan kita sudah tersambung bersama dengan narasumber kita, Kabid Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Dr. Elifatur Roihah SEMMAK. Selamat pagi.
1: Ya, pagi. Pagi, Mas.
0: Selamat pagi, Bu Elvi.
1: Ya, pagi.
0: Oke, Bu. Ini gerakan cabainisasi ini, Bu, sekarang ini jadi pembahasan kita ini, Bu.
1: Iya, iya.
0: Ini boleh nggak sih, Bu, diberikan gambaran singkat seperti itu tentang gerakan cabainisasi yang dicanangkan di Kota Malang ini sendiri, Bu?
1: Ya, jadi dalam pengendalian inflasi Kota Malang, terutama dalam hal komoditas cabai ya, Mas, ya. Kan kami ada satu di tingkat supplier, jadi ketersediaan. Di tingkat ketersediaan kami sudah menjalin kerjasama dengan daerah-daerah penghasil. Nah, kemudian di tingkat permintaan ini kami juga mencoba untuk mengendalikan permintaan terhadap cabai, terutama di sektor rumah tangga. Jadi di Spangtan ini kami sejak tahun 2024 kita melaksanakan gerakan menanam cabai. Nah, itu dari tahun 2024 kita juga sudah mendistribusikan bibit cabai terutama ke 115 kelompok urban farming yang tersebar di 57 kelurahan. Itu setiap tahun kita menyediakan kurang lebih 10.000 bibit cabai gitu. Nah, tujuannya adalah itu tadi, supaya rumah tangga bisa memenuhi kebutuhan cabainya sendiri gitu. Nah, ini kan akan mengurangi demand di pasar.
0: Ini kalau misalnya cabai ini jadi kayak semacam bahan pangan prioritas seperti itu, memang seberapa ini sih, Bu, seberapa berpengaruh cabai ini, harga cabai ini terhadap inflasi yang ada di Kota Malang dibandingkan dengan bahan pangan lainnya, Bu?
1: Ya, jadi gini. Untuk khusus untuk komoditas cabai itu kan memang polanya sudah ada ya, sudah kita amati setiap tahun. Jadi di musim penghujan itu kan memang harga cabai akan naik gitu, karena memang ketersediaannya, supply dari daerah-daerah lain itu yang biasa memasok ke Kota Malang itu sangat sedikit gitu, berkurang karena memang kondisi cuaca ya. Nah, sebenarnya untuk kontribusi atau andil dari komoditas cabai terhadap inflasi itu sebenarnya tidak terlalu tinggi. Tetapi karena kenaikan harganya cukup tinggi, jadi biasanya dari HAP itu kita melebihi 30% ya. Nah, kalau lebih dari 30% dari HET itu andil terhadap inflasinya juga naiknya cukup tinggi juga. Nah, inilah yang kemudian mempengaruhi tingkat inflasi di Kota Malang. Seperti itu, karena memang tarikan dari harganya ya.
0: Nah, terus kalau misalnya kita berbicara dengan cabai, katakanlah tadi Ibu juga mengatakan pasokan seperti itu. Apakah memang di Kota Malang sendiri untuk komoditas cabai ini memang tergantung dari luar daerah, Bu?
1: Ya, jadi kan memang Kota Malang ini kan daerah konsumen ya, bukan daerah penghasil, apalagi dengan kondisi lahan kita itu yang hanya 700 hektar dan itu pun sebagian besar juga harus ditanami dengan tanaman pangan, dalam hal ini adalah padi. Maka sisa dari lahan yang ditanami cabai atau produk horti yang lain itu cukup sedikit gitu, sehingga kebutuhan cabai kita untuk per tahun itu kan tidak kurang dari 15.000 ton ya. Untuk Kota Malang. Nah, ini tidak lebih dari 10% yang bisa dipenuhi dari dalam kota ya, dari dalam daerah sendiri. Karena itu kita perlu pasokan dari daerah lain.
0: Daerah mana saja ini, Bu, yang memasok cabai untuk Kota Malang ini, Bu?
1: Sebenarnya kalau untuk Kota Malang kita ini ya, apa namanya, random ya, banyak sekali, mulai dari Banyuwangi, Situ Bondo sampai Blitar, Kediri juga, Lumajang gitu.
0: Oh, berarti daerah-daerah yang cukup jauh juga kalau misalnya pasokannya ini mulai dari Banyuwangi juga ini, Bu ya?
1: Sebenarnya pemasok utamanya kalau kita yang dekat-dekat ya, seperti Lumajang, Kediri, sama Blitar. Tetapi pada saat-saat tertentu itu di season tertentu dari daerah-daerah ini juga kurang. Karena itu kalau misalnya, kan kami punya neraca pangan setiap bulan ya. Jadi kalau misalnya dari daerah-daerah ini juga pasokannya berkurang, maka kami mengambil alternatif dari daerah lain.
0: Oke, oke. Nah, ini terkait dengan program menanam cabai ini untuk masyarakat ini. Kenapa sih yang dijadikan sebagai apa namanya, dijadikan oleh Dispangtan itu sebagai pendekatan ini justru ngajak masyarakat untuk nanam cabai, bukannya untuk bisa menggenjot dan juga menambah pasokan dari petani yang ada di berbagai macam daerah ini, Bu?
1: Itu tadi yang saya sampaikan. Jadi kan strategi kami kan di sisi supply dan demand gitu kan. Di sisi supply ya dari pasokan dari daerah lain. Tetapi kan di sisi lain kita juga harus mengendalikan

0: Nah, itu tadi, Mas. Jadi kami sekarang dengan mengendalikan permintaan di tingkat rumah tangga, maka kita fokusnya hanya memenuhi kebutuhan non rumah tangga. Dalam hal ini adalah industri, karena kan memang Kota Malang ini kan jadi kota pendidikan juga ya, di mana setiap tahun itu ada 15.000 tambahan mahasiswa, kemudian juga kota pariwisata juga yang tingkat apa namanya pertumbuhan hotel dan restoran juga cukup tinggi, sehingga kebutuhan untuk pangan ini kan juga naiknya juga signifikan setiap tahun gitu. Jadi kalau kebutuhan rumah tangganya kita bisa penuhi dulu gitu, maka kebutuhan non rumah tangganya tinggal kita carikan solusi dengan kerjasama dengan daerah lain.
1: Seperti itu. Apakah nantinya kebutuhan non rumah tangga ini juga akan ditargetkan ke apa namanya ke urban farming yang ada di Kota Malang ini sendiri, Bu, untuk target ke depannya?
0: Jadi kami masih berhitung sebenarnya kelompok-kelompok urban farming ini kan juga sering kali kita kumpulkan ya. Apakah mereka bisa memenuhi kebutuhan untuk non rumah tangga? Tapi target utamanya sih kalau kelompok urban farming memang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan lingkungan sekitar.
1: Oh ya. Jadi pemberdayaan di lingkungan terkecil terlebih dahulu gitu ya, Bu ya, diutamakan untuk bisa memperkuat ketahanan pangan yang ada di lingkungan-lingkungan ini sendiri ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Oke, dan ini Bu, program ini kan merupakan kolaborasi bersama dengan Universitas Brawijaya seperti itu. Nah, ini kalau misalnya boleh tahu bentuk kolaborasinya bersama dengan Universitas Brawijaya itu seperti apa ya, Bu ya?
0: Ya, kalau di awal di tahun 2024 kan memang dari Universitas Brawijaya membantu untuk penyediaan bibit gitu ya, kemudian mendampingi di urban farming. Nah, berikutnya juga kami sudah diskusi juga dengan UB untuk membuat apa namanya pemetaan gitu ya terkait kebutuhan dan ketersediaan. Nah, dari situ kan kita bisa mapping untuk kalender tanam dan sebagainya, sehingga bisa mengatur apa namanya sesi-sesi tanam di kelompok-kelompok ini.
1: Jadi tidak hanya terkait dengan penyediaan bibit saja ya, Bu ya, tetapi tentang bagaimana pengelolaan dari tanaman ini sendiri ya, Bu ya.
0: Iya, betul.
1: Apakah ini hanya terbatas di cabai saja, Bu? Apa enggak ditambah ke
0: semua komoditas.
1: Komoditas
0: pangan, ya.
1: Apa saja itu, Bu, kalau misalnya boleh tahu yang bisa dilakukan dan dikerjasamakan?
0: Jadi yang saat ini sedang berjalan kan kami sedang memetakan kebutuhan khusus untuk SPPG ya, untuk program MBG itu, karena kan kebutuhannya juga trennya kan peningkatannya cukup signifikan gitu. Jadi kita sedang memetakan untuk semua kebutuhan mulai dari beras, kemudian horti atau sayuran, ikan juga, daging, telur gitu.
1: Terus Bu, pendampingannya yang dilakukan oleh Dispangtan dan juga Universitas Brawijaya ini bentuknya seperti apa sih, Bu? Apakah turun ke apakah turun ke kelompok-kelompok masyarakat atau seperti apa ini, Bu, kalau boleh tahu?
0: Ya, kalau kami sih di Dispangtan ya, kalau Dispangtan memang kita selalu monef untuk kelompok-kelompok ini setiap hari Jumat, seminggu sekali. Tetapi di luar itu tim-tim penyuluh ini selalu keliling untuk monef di kelompok-kelompok itu di luar hari Jumat.
1: Ini kalau misalnya masyarakat tidak tergabung dalam kelompok tersebut, tapi ingin coba ikutan juga dalam gerakan cabainisasi ini sendiri, karena memang dilihat harga cabai ini juga fluktuatif sekali gitu. Kalau misalnya ingin menanam sendiri, tapi ingin juga mendapatkan kayak semacam informasi ataupun juga pendampingan terkait dengan hal ini masyarakat bisa menghubungi kemana ya, Bu ya?
0: Bisa sih kalau cuman untuk fasilitasi sarpras atau saprotan yang kami nggak bisa ya kalau di luar kelompok ya, karena kelompok itu kan memang ditetapkan oleh kelurahan setempat gitu. Tetapi kalau hanya konsultasi dan sebagainya bisa menghubungi ke Dispangtan.
1: Ada di nomor tertentu atau di Instagram seperti itu, Bu?
0: Ada di nomornya 0341 491 914.

0: 4919114.
1: 914, ya.
0: Oke, baik. Nah, ini apa namanya tadi disampaikan juga kalau misalnya ini di kelompok-kelompok ini juga diberikan beberapa fasilitas seperti itu. Fasilitas apa saja, Bu, yang didapatkan kelompok dari program ini, Bu?
1: Kami sih selain membantu apa namanya bibit ya, bibit itu juga ada sarana produksi, seperti kalau misalnya di kelompok urban farming itu kita membagikan sarana peralatan hidroponik, kemudian greenhouse, media tanam gitu.
0: Kalau misalnya di Kota Malang ini sendiri, apakah sudah tersebar di seluruh kelurahan ataukah ada kelurahan tertentu gitu yang menjadi percontohan untuk urban farming ini sendiri, Bu?
1: Kalau semua kelurahan di 57 sudah ada kelompok urban farming, bahkan di satu kelurahan itu bisa lebih dari dua ya. Nah, tapi kalau dan sebenarnya sih merata, tapi ada beberapa kelompok urban farming yang menjadi unggulan juga sih, seperti di Kebun Sari, kemudian di mana Pandan Wangi, di Trogomas, di Bunul.
0: Oke. Baik, terakhir Bu Elvi, apa yang menjadi harapan dari Dispangtan Kota Malang ini sendiri terkait dengan ketahanan pangan yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang ada di Kota Malang ini, Bu?
1: Iya, karena memang keterbatasan lahan di Kota Malang ya, sebenarnya kami menghimbau kepada semua kelompok masyarakat termasuk juga instansi untuk bisa memanfaatkan setiap space yang ada di lingkungan, baik itu lingkungan rumah maupun lingkungan kantor. Nah, ini juga saya sampaikan bahwa di Universitas Brawijaya sendiri kami juga sudah ada MOU bahwa beberapa space di lingkungan Universitas Brawijaya itu juga dibuat untuk kebutuhan urban farming gitu, untuk percontohan bagi masyarakat sekitar juga, sehingga kami mengimbau jika ada misalnya di kelurahan atau di lingkungan ya, di RT RW itu masih ada space, mungkin sedikit juga masih bisa dimanfaatkan, apakah dengan vertical garden atau apa, nah itu bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan keluarga.
0: Baik, terima kasih Dr. Elvi Aturroiha SEMMAK, Kabid Selamat Ketahanan Selamat. Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, yang telah banyak bercerita tentang gerakan cabainisasi ini sendiri ya. Semoga ini apa yang tadi disampaikan Bu Elvi tadi ini menyadarkan kita semuanya kalau misalnya sebenarnya walaupun lingkungan kita kecil, tetapi kalau misalnya mau sedikit bergerak saja ini tetap bisa memenuhi kebutuhan komoditas pangan kita sendiri ya. Terima kasih sekali lagi Bu Elvi.
1: Ya, sama-sama Mas.
0: Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi.
1: Ya, oke, pagi.
0: Pagi. Dan itu tadi yang disampaikan oleh Kabid Ketahanan Pangan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang terkait dengan program cabainisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang pastinya bersama dengan Universitas Brawijaya. Cukup menarik. Dan tadi juga sudah disampaikan kalau misalnya di 57 kelurahan yang ada di Kota Malang ini sendiri sudah ada kelompok-kelompok urban farming. Nah, ini yang akan menjadi satu hal yang menarik untuk mengetahui seperti apa sih perkembangan urban farming yang ada di Malang dan bagaimana tips dan juga trik untuk bisa menanam cabai agar kalau misalnya kita mau menanam sendiri ini nggak sampai mati-mati dan nanti bisa berbuah dan juga menghasilkan buah yang maksimal ini seperti apa nanti cabainya. Sesaat lagi kami akan menghubungi petani urban, ada Bapak Didi Masudi yang akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Selain satu ini masih tetap di Dialog Malam Menyapa dan kita masih membahas tentang gerakan cabainisasi untuk menekan inflasi dan memperkuat ketahanan pangan yang ada di Kota Malang.

0: Anda masih bersama kami pendengar di program Prioritas Nasional Dialog Malang Menyapa yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Setelah tadi kita berbincang bersama dengan Kabid Ketahanan Pangan dari Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian Kota Malang terkait dengan gerakan cabainisasi yang dilakukan untuk menekan inflasi yang ada di Kota Malang gara-gara kenaikan dari komoditas cabai ini. Nah, sekarang kita akan tersambung bersama dengan petani urban yang ada di Kota Malang yang tadi disampaikan oleh Bu Elvi kalau misalnya petani urban ini sudah tersebar di 57 kelurahan yang ada di Kota Malang. Bapak Didi Masudi sekarang ini sudah tersambung bersama dengan kita. Selamat pagi Pak Didi.
1: Selamat pagi.
0: Oke, Pak Didi, gimana hasil pertaniannya hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Pak.
1: Bagus, ya.
0: Kalau misalnya boleh tahu nih, Pak Didi ini ada di kelurahan mana ya, Pak? Kalau misalnya boleh tahu ini, Pak.
1: Kelurahan Telogomas.
0: Oh, di Kelurahan Telogomas. Di Kelurahan Telogomas sendiri ini sudah ada berapa luasan lahan sih, Pak, yang digunakan untuk urban farming ini sendiri?
1: Kalau di kelompok tani kami, yang saya tahu kan lebih spesifik di kelompok tani kami, kurang lebih ada lahan yang tidur, anggap aja tidak terpakai, kurang lebih antara 3.000. 3.000 meter.
0: 3.000 meter?
1: Iya. Yeah.
0: Dan itu digunakan untuk nanam apa aja itu, Pak?
1: Ada bawang merah, ada cabai, ada tomat, ya komoditi-komoditi yang paling tidak konsumtif tiap hari lah.
0: Kalau boleh tahu Pak, di sana dengan metode apa saja yang digunakan Pak untuk menanam dengan sistem urban farming ini?
1: Di sini ada pakai sistem yang kita sebut semi hidroponik, pakai galon bekas itu yang besar, pakai bekasnya alim mineral. Itu yang paling utama, terus pakai vertikasi, jadi irigasi beserta pemupukan.
0: Iya, ya. Dan sejauh ini berjalannya ini, apakah ada pendampingan khusus dari pemerintah atau ada dari kelompok ini cari-cari informasi sendiri gitu untuk bisa meningkatkan kualitas hasil komoditi di urban farming yang ada di Telogomas ini?
1: Kalau pendampingan sih ada, tapi yang paling utama memang inisiatif dari anggota kami, anggota kelompok tani kami di urban farming ini.
0: Nah, ini sekarang kita menuju ke cabai ini, dari program cabainisasi yang dilakukan oleh pemerintah ini sendiri gitu. Nah, kalau misalnya dari Bapak sendiri melihatnya ini, bagaimana sih Pak melihat budaya menanam cabai di lingkungan perkotaan saat ini, Pak?
1: Mungkin kalau untuk mengatasi inflasi mungkin ya nggak begitu signifikan karena lahan kan sangat terbatas di Kota Malang. Mungkin karena kalau cuman hanya untuk kebutuhan dasar, kalau untuk mengurangi inflasi secara global mungkin agak kesulitan karena kan berhubungan dengan kuantitas kan, jumlah tanaman.
0: Tapi sejauh ini yang ada di kelompok tani urban yang ada di Telogomas ini, apakah sudah bisa mencukupi untuk kebutuhan dari anggotanya sendiri atau seperti apa, Pak?
1: Kalau untuk di kami, dengan luasan karena kemungkinan kebetulan ada lahan tidur atau lahan yang tidak terpakai di lingkungan kami, kalau untuk hanya anggota sudah sangat lebih.
0: Sudah sangat lebih?
1: Iya, bahkan sekarang ini lagi terkadang agak kesulitan untuk menjual lebihnya itu.
0: Bahkan sampai dijual juga ya Pak untuk kelebihan-kelebihan dari ini ya.
1: Iya, betul.
0: Biasanya disalurkan kemana itu Pak?
1: Biasanya sih kebanyakan dari anggota-anggota punya relasi ataupun kolega-kolega mereka ditawarkan, misalkan kan anggota kami kan memang bukan petani sih, karena urban kan. Mereka punya profesi masing-masing, jadi misalkan ada yang jadi dosen di sebuah kampus, ditawarkan di rekan-rekannya kalau kita kelebihan produk, ada yang kerja di rumah sakit, ditawarkan di teman-teman sekitar kantor rumah sakit, di lingkungan segitu, ada yang jadi guru, jadi seperti itulah.
0: Dan ini kelebihannya sampai seberapa banyak sih Pak, sampai ditawar-tawarkan kayak gitu?
1: Kadang over sekali, kalau pas nanam tomat itu per 3 hari sekali kan kita bisa menghasilkan kurang lebih masih di atas 100 kilo kan masalahnya.
0: Wow. Banyak sekali
1: karena kalau misalnya gitu.
0: Banyak sekali kalau misalnya ini dihitung untuk kebutuhan satu kelompok saja, memang benar ya, memang hasilnya juga luar biasa ya Pak ya.
1: Iya, masa harus makan tomat tiap hari sampai kekamian gitu tuh.
0: Iya.
1: Ya. Ini ya di situ mungkin.
0: Menarik sekali kalau misalnya dilihat dari hasilnya yang apa namanya yang luar biasa. Kita mikirnya kan hasilnya cuma ya cukup buat jangan, buat nyambel kayak gitu, tapi ternyata hasilnya memang josis juga ya, Pak ya.
1: Soalnya luasan lahan kan hampir lumayan gitu loh. Kecuali kalau urban farmingnya mungkin lahan tersempit. Mungkin kalau misalkan ini sekarang lagi kita program giat menanam di Ibu BKK ini, kita giatkan untuk tiap-tiap gawes. Jadi kita nanti kita lombakan biar berkompetisi. Jadi ada tanaman wajib, ada tanaman tidak wajib, terserah mereka tiap gawes harus menanam sendiri-sendiri. Jadi disitulah nanti biar memotivasi warga untuk giat untuk menanam.
0: Wah, ini menarik
1: sekali. Ini program kami selanjutnya ini. Jadi ini kita ya terpaksa sementara yang namanya masih kadang orang-orang masih awam tentang dunia pertanian, kita dampingi terus bagaimana nanti ya untuk memotivasi mereka kita kasih reward lah, biarpun rewardnya tentu apa, tapi kan biasanya mereka termotivasi untuk itu.
0: Pasti yang penting semangat dulu ya Pak ya untuk nanam-nanam.
1: Iya betul.
0: Oke,
1: masalah Pak, berhasil apa enggak next-nya nanti.
0: Pak, ini kalau misalnya boleh tahu, kalau misalnya kita ingin nanam cabai di rumah, biasanya kita beli bibit kayak gitu kan, terus di apa namanya dipindah ke pot ataupun juga ke media tanam yang lainnya seperti itu.
1: Betul.
0: Sebenarnya kalau misalnya dari Pak Didi sendiri, boleh nggak sih Pak ngasih tips gimana sih cara nanam cabai di rumah biar cabainya itu hidup, terus juga nanti bisa berbuah, bisa banyak seperti itu di lahan yang seadanya saja di rumah seperti itu.
1: Makanya di sini kami ada beberapa opsi pilihan media. Misalkan yang makanya kita pakai media semi hidroponik itu pakai media galon bekas itu kan meminimalkan perawatan terutama di penyiraman.
0: Oke.
1: Ya. Terus kedua mungkin media tanamnya ya harus bagus seperti itu. Kalau masalah pemupukan baik pakai pupuk organik maupun anorganik itu pilihan kan gitu toh. Ya, semua itu kalau tanaman dirawat dengan baik, insya Allah semua akan tumbuh dengan bagus.
0: Dan kalau misalnya untuk memenuhi kebutuhan satu keluarga saja, biasanya kalau misalnya cabai ini butuh berapa pot sih Pak? Atau berapa tanaman kayak gitu kira-kira?
1: Kalau dihitung dari produksi, kalau ideal ya, ideal produksi. Misalkan kalau di rumah itu punya cuma 5 pohon aja, itu cukup.
0: Cukup ya 5 pohon ya?
1: Cukup 5 pohon.
0: Kecuali kalau misalnya kecuali kalau misalnya ada hajatan gitu baru harus beli ya Pak ya cabainya.
1: Iya. Kalau hajatan butuhnya berapa banyak kilo itu? Kalau untuk sambal aja misalkan 3-4 biji tiap hari mungkin tanamannya kita rolling, yang ini dipanen, besoknya yang ini. Kalau 5 pohon anggap aja 5-6 pohon satu minggu kan sudah rotasinya sudah cukup Mas.
0: Dan kayaknya nggak tiap hari nyambel juga ya Pak ya?
1: Iya. Mungkin gitu.
0: Ini ada yang bilang kalau misalnya nanam cabai itu agak sulit karena sering terserang hama. Apakah ini benar Pak?
1: Gini, kalau memang sekarang kan kondisi udara ini kan memang sangat tidak kondusif kan memang karena polusi, polutannya terlalu tinggi sehingga berpengaruh kepada pertumbuhan tanaman. Apalagi di outdoor ya. Di musim hujan terkena air hujan karena kandungan asamnya kan terlalu tinggi. Sehingga mempengaruhi kadang karat daun, terus berbagai macam kondisi pH tanah akan ngedrop karena air hujan yang mengandung asam kan gitu toh. Kecuali kalau kalau kelemahannya di teras rumah juga itu kan fotosintesis juga kurang maksimal. Itu mungkin.
0: Jadi kalau disarankan kayak gitu nanamnya enaknya di mana ini Pak? Di apa
1: biasanya
0: namanya?
1: Biasanya kalau ada balkon rumah, ataupun biasanya makanya kalau sekarang itu rumah-rumah yang modern sekarang kan banyak di atas itu dikasih untuk penghijauan karena memang lahan di depan rumah kan nggak ada. Biasanya di atas rumah-rumah kita bikin mini greenhouse atau bagaimana ataupun ya itu kan selera.
0: Butuh duit banyak nggak sih Pak untuk bikin kayak gitu Pak?
1: Kalau untuk smart farming memang agak-agak cost-nya agak tinggi. Tapi kalau hanya untuk tanaman rumahan aja, beberapa biji atau beberapa pot-pot gitu aja bisa di teras rumah. Kita sesuaikan petaknya kan gitu tuh.
0: Dan kita bisa pakai bahan-bahan apa namanya yang sudah nggak kepake kayak apa namanya kayak galon yang sekali pakai itu bisa kita potong atasnya buat jadi media tanam gitu ya Pak ya?
1: Iya betul betul. Macam-macam ada plastik tapi ya bisa dipercantik dengan cat apa gimana gitu. Digambar tematik apa bagaimana kan gitu juga cantik sehingga agak nggak merusak pemandangan gitu loh.
0: Wah ini menarik sekali nih ya. Kalau misalnya saran dari Pak Didi ini kalau misalnya mau memulai nanem, itu kira-kira nanem apa ini Pak yang paling mudah dan bikin kita jadi semangat gitu, langsung kelihatan hasilnya, langsung bisa apa namanya tumbuhnya bagus gitu, kira-kira disemangatin pakai tanaman apa ini Pak kita buat yang pemula-pemula ini?
1: Mungkin pertama kali yang paling mudah sayur, kayak kita sayur bayam, kangkung, sawi seperti itu kan. Mungkin lebih mudah dan cepat panen. Mungkin nanti next-nya naik lagi ke bawang merah seperti itu. Terus memang cabai itu agak bisa dikatakan agak susah perawatannya.
0: Ya ada di level yang agak susah kayak gitu ya. Jadi ya, kalau betul. Misalnya mau lebih semangat langsung kelihatan hasilnya itu sayur-sayuran ini ya Pak ya yang disarankan ya.
1: Ya mungkin sayur-sayuran. Kan bisa dikonsumsi dan panennya cepat.
0: Oke. Pak Didi, ini ada lagi nggak pesan untuk para pendengar kita terkait dengan urban farming ini sendiri dan utamanya buat yang pengen nanam cabai ini untuk mensukseskan program cabainisasi dari pemerintah Kota Malang ini Pak?
1: Mungkin pertama kali pesan saya yaitu untuk memotivasi bagaimana pemangku lingkungan sekitar untuk memotivasi warga untuk gimana serentak ataupun punya keinginan untuk menanam itu utamanya dulu. Jadi nanti mungkin di rumah-rumah apa gimana semua kalau semua warga misalkan menanam aja nggak usah banyak-banyak 5 pot saja ataupun 6 pot saja kan berarti kan untuk kebutuhan cabai di lingkungan sekitar kan sudah tercukupi gitu.
0: Ya mulai aja dulu nanti seperti apa hasilnya sambil belajar sambil tanya-tanya kayak gitu ya karena di 57 kelurahan sudah ada grup-grup ini ya kelompok-kelompok urban farming seperti itu ya Pak ya. Biar ya ini bisa mengurangi apa namanya kos yang harus keluar seperti itu karena memang di ekonomi yang sekarang ini memang harus pinter-pinter untuk mengelola keuangan ya Pak ya.
1: Iya betul-betul. Apalagi lahan yang sangat terbatas di Kota Malang ini kan semakin habis lahan untuk pertanian.
0: Betul sekali. Dan itu kita harus pinter-pinter nih untuk memanfaatkan celah-celah yang bisa dijadikan sebagai tempat buat bercocok tanam gitu ya Pak ya.
1: Betul-betul.
0: Pak Didi, terima kasih sudah ngobrol bersama dengan kami di kesempatan hari ini. Ini cukup memotivasi saya ini untuk memanfaatkan galon-galon bekas yang nggak kepake ini, Pak ya. Tinggal cari apa namanya media tanam aja. Nanti sambil cari bibit-bibit gitu, cari cabai, terus juga yang lainnya yang cepat-cepat numbuh gitu biar lebih senang, lebih happy kayak gitu ya, Pak Didi ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, Pak Didi, sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Dialog Malang Menyapa di edisi hari ini.
1: Oke, sama-sama. Terima kasih.
0: Sukses selalu, sehat selalu nggih, Pak.
1: Amin.
0: Oke. Itu tadi pendengar dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang sudah berbicara, dari petani urban juga sudah berbicara. Ya, ini kembali lagi kepada kita seperti itu ya. Kalau misalnya ingin mencoba untuk menekan pengeluaran dan juga mensukseskan gerakan cabainisasi yang ada di Kota Malang, ini boleh sekali loh untuk kita mulai dari diri kita sendiri gitu ya. Kita cari media-media tanam yang ada di sekitar kita, alat-alat untuk bisa menanam berbagai macam komoditi seperti itu yang kita butuhkan aja, yang kita konsumsi sehari-hari gitu. Tadi sudah disampaikan Pak Didi, kalau misalnya mau nanam cabe itu 5 atau 6 pohon saja itu sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan harian keluarga. Terus lagi kalau misalnya mau ditingkatkan lagi nanam sayur, wah ini setiap hari kita bisa mendapatkan makanan sehat nih dari sayur-sayur yang kita tanam sendiri. Pastinya coba dihitung-hitung lagi, bisa mengurangi pengeluaran untuk belanja sayuran. Nah, ini akan menjadi satu hal yang menarik karena bagi sebagian orang ya, bertani ataupun juga berinteraksi bersama dengan tanaman, bukan ngobrol dengan tanaman ya, tetapi merawat tanaman ataupun juga yang lainnya, itu adalah sebagai salah satu bentuk stress rilis. Dan ini juga sudah ada penelitiannya juga. Boleh loh dicoba kalau misalnya sudah mulai bosan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah terlalu standar. Coba untuk bisa bertani, untuk bisa menghasilkan kebutuhan pangan sehari-hari. Yang ini impact-nya adalah nantinya bisa memenuhi kebutuhan kita dan juga memiliki nilai ekonomi. Siapa tahu bisa dijual juga seperti disampaikan oleh Pak Didi tadi. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama dengan kami dan juga menyimak Dialog Malam Menyapa untuk edisi hari ini. Dan pastikan Anda terus untuk bisa bergabung bersama dengan kami untuk bisa mendapatkan berbagai macam informasi dan juga berbagai macam inspirasi untuk bisa dilakukan, untuk bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Rulis Proyeko pamit dari Dialog Malam Menjapa. Jangan sampai lupa, sebentar lagi akan ada Halo RRI yang akan menampung berbagai macam keluhan yang Anda sampaikan kepada kami. Tetaplah bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Kami hadirkan cek fakta untuk Anda di kesempatan hari ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa harga bahan bakar minyak non-subsidi Pertamax akan naik pada April 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, belum ada pengumuman resmi mengenai harga BBM non-subsidi pada April 2026. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M.V. Duma Tubun ini mengatakan informasi proyeksi kenaikan BBM non-subsidi ini tidak ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat diimbau memantau saluran komunikasi resmi Pertamina untuk bisa mendapatkan informasi valid ini. Dan informasi dari Pertamina hanya bisa melalui surat resmi yang disampaikan oleh www.pertamina.com. Dan dipastikan informasi yang beredar di media sosial Facebook tersebut adalah hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat pagi. Kalau judul lagunya Gerimis, tapi untungnya gerimisnya biasanya kalau di Malang dalam beberapa hari ini sore hari gerimisnya ya. Tadi itu penampilan dari Club Project featuring Jolyn Mary yang dihadirkan untuk Anda. Ya, kalau misalnya yang dulu lahir di tahun 80-an, 70-an gitu waktu lagu ini rilis gitu kan, dulu versinya versi yang bersama dengan Club Project saja yang kami hadirkan tadi. Dia versi lebih segar bersama dengan Putri Indonesia Lingkungan ya. Oke. Nah, hari ini di Halo RRI seperti biasa di hari Senin, Rabu dan juga Jumat kami hadirkan untuk Anda program Halo RRI, program yang kami dedikasikan untuk bisa menampung berbagai macam keluhan dari Anda para pendengar Radio Republik Indonesia, dan pastinya juga di sini menjadi tempat untuk Anda bisa menyampaikan berbagai macam keluhan terkait dengan pelayanan publik yang mungkin saja bisa jadi kurang optimal. Kami persilakan kepada Anda untuk bisa menghubungi kami di nomor 081-555-6915 untuk bisa nantinya kami sampaikan kepada pihak terkait untuk bisa ditingkatkan kualitas pelayanan yang diberikan tersebut. Termasuk juga kalau misalnya Anda gatel banget ada fasilitas umum yang dirusak sama orang, fasilitas umum yang ada tangan-tangan jahil yang menurunkan fungsi dari fasilitas umum ini, boleh sekali untuk dilaporkan kepada kami. Langsung aja kepada Anda, hubungi di WhatsApp kami di nomor 081-555-6915. Untuk Anda yang nonton di TikTok, ini ada di bawah sini nomornya ya, boleh sekali untuk di save, jangan sampai lupa. Ini adalah nomornya Halo RRI, sertakan tulisan Halo RRI seperti itu, biar nanti saat kami mengidentifikasi permasalahan Anda, nanti kami bisa lebih mudah untuk bisa mencari permasalahan Anda tersebut ya. Ini di sini nomornya ya, yang nonton di TikTok, di live TikTok. Jangan sampai lupa tap-tapnya sebanyak mungkin. Silahkan di tap-tap yang banyak-banyak, kasih love-nya sebanyak mungkin, karena nanti biar bisa lebih banyak orang yang bisa terbantu dari program ini pastinya. Dan jangan sampai lupa juga untuk Anda bisa menyampaikan kronologis foto ataupun juga video dan juga waktu kejadian dari laporan yang Anda sampaikan tersebut, untuk bisa semakin memperkuat dari laporan Anda yang Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI. Halo RRI, kami hadirkan untuk Anda karena Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami di live TikTok, terima kasih. Jangan sampai lupa tap-tapnya yang banyak ya. Dan pastikan Anda semuanya bisa bergabung bersama dengan kami di Halo RRI. Nah, ini sudah ada yang mulai menyapa ini, teman-teman dari Kim Parsejaya. Kami sampaikan selamat pagi seperti itu ya. Kami persilakan kepada Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di Halo RRI untuk edisi hari ini. Oke. Kira-kira sudah ada laporan apa ini dalam beberapa hari ini? Esti sudah siap untuk bisa merangkum itu semuanya dan coba nanti akan kita bredel, kita kita telaah satu persatu. Cuy, telaah bahasanya.
1: Ya. Merindukan aku gak?
0: Sangat.
1: Selamat pagi semuanya. Salam sehat. Sehat itu sekarang jadi salah satu modal utama untuk melakukan banyak aktivitas. Aduh, ternyata sakit tuh gak enak ya.
0: Iya, pasti.
1: Iya, apalagi kalau sakit gigi. Udah sakitnya nemen gitu, tapi gak ada yang besuk kan.
0: Gak kelihatan pula sakitnya. Ya kan?
1: Ya, tapi untung saya gak sakit gigi.
0: Amin.
1: Gak pengen sakit hati juga.
0: Aduh.
1: Selamat pagi semuanya. Ini cukup beragam sebenarnya pertanyaan dari pendengar. Mm-hmm. Saya coba untuk menghimpun beberapa pertanyaan itu adalah tentang sensus ekonomi ternyata. Saya sih udah ada notifikasi dari Pak RT ya. Bakal ada petugas yang datang. Bahkan dikasih nama petugasnya siapa. Ada fotonya bahkan. Jadi kita sudah siap-siap gitu, tapi belum tahu nih kapan, sampai dengan saat ini belum datang. Jadi kalau rulik ke rumah saya masih belum ada stiker sensus ekonomi 2026 karena memang belum disensus. Nah, beberapa komentar yang bergabung lewat WA yang sudah masuk ke Halo RRI adalah tentang sensus ekonomi. Kok detail banget pertanyaannya? Anda tahu pertanyaannya apa aja? Detail banget loh.
0: Oh iya.
1: Jadi ada yang nanya, buat apa sih ditanya sedetail itu? Ada yang katanya dengan pajak nggak? Jadi akhirnya kemudian banyak yang bertanya-tanya soal kenapa sih sampai sedetail itu ditanyain. Jadi
0: banyak yang netting ya?
1: Oh iya, jadi kayak negative thinking. Nah, bahkan sempat ada yang misalnya penolakan terhadap petugas sensus ekonomi misalnya, atau banyak narasi yang beredar tentang apa sih sebenarnya sensus ekonomi 2026, datanya untuk apalah dan sebagainya. Nah, banyak yang perlu kita tanyakan tentu ke BPS soal ini. Kan kita gak berhak untuk jawab ya, Ruli ya, meskipun kita sempat baca sih informasi soal itu ya. Rinci dan detailnya nanti langsung sama BPS aja ya. Saya janjian sama kepala BPS dulu kalau gitu untuk bisa menjawab soal ini. Saya ke siapa ya? Ke Bu Herlina boleh? BPS Kota Batu ya.
0: Boleh.
1: Nanti saya coba minta informasi ke Bu Herlina. Apalagi kalau di Batu kan banyak villa, terus apalagi tempat-tempat usaha gitu ya.
0: Itu gimana untuk ngedatanya gitu? Kan jadi penasaran kan kita.
1: Termasuk pertanyaan apa aja sih? Kan katanya sih sempat ditanya soal omsetnya, asetnya apa aja. Terus kalau misalnya punya usaha tuh omsetnya berapa besar, berapa banyak. Bahkan ditanya tanah kita, rumah kita ada berapa dan sebagainya. Orang kan kadang kayak, ih pengen tahu banget sih gitu kan. Ya, padahal sebenarnya itu adalah untuk data yang nanti jadi dasar untuk penyusunan kebijakan. Ya, tapi nanti biar Bu Herlina yang jelasin termasuk. Nah, ini sekaligus kita undang nih yang gabung lewat TikTok atau Anda yang sedang mendengarkan Halo RRI, silakan ditulis pertanyaannya sekarang.
0: Ya. Yang udah disensus boleh cerita juga, monggo silakan. Ya.
1: Jadi sekaligus testimoni, jadi seperti apa sih? Kalau saya sih penasaran soal butuh waktu berapa lama sebenarnya.
0: Oh gitu ya.
1: Coba kalau misalnya aset kita banyak gitu ya.
0: Amin.
1: Rumah
0: amin,
1: ada
0: amin.
1: Berapa? Oh, rumah saya ada 10, satu di sana, satu di sini, satu di sini. Terus punya apa lagi? Mobil, motor, nah, bla bla bla bla bla.
0: Tapi nanti ada lagi gini yang bikin orang deg-degan, ditanya nomor WA istrinya berapa?
1: Emang
0: gitu.
1: Ditanya gitu juga?
0: Ada katanya gitu, ditanya nomor WA istrinya gitu ya. Nanti kalau misalnya kan kita harus memberikan data selengkap-lengkapnya ya. Kalau misalnya nomor WA istrinya ada 2 ataupun juga 3 kayak gitu kan juga deg-degan, akhirnya ketahuan kalau istrinya nggak 1.
1: Jangan salah, sekarang banyak satu orang yang punya handphonenya banyak.
0: Oh,
1: satu
0: gitu ya?
1: Buat bisnis ya kan gitu, satu buat bisnis salon kecantikan, yang satu buat bisnis apa sayur mayur, yang satu buat sosialita bersosialisasi dengan sama teman. Jangan negatif thinking dulu. Ya, nanti kita tanya soal serba-serbi sensus ekonomi 2026.
0: Seru soalnya ini.
1: Ya, jadi kalau misalnya ada punya pertanyaan apa ya, kekepoan bahasa anak punya sekarang kekepoan ya. Jadi Anda ingin tahu apa sih tentang sensus ekonomi ini kayak nanti question and answer gitulah ya, Q&A. Nanti kita akan tanyakan ini langsung ke kepala BPS supaya Anda bisa dijawab, supaya nanti kita udah nggak negative thinking lagi soal sensus ekonomi. Saatnya untuk menjawab nanti bersama dengan kepala BPS. Ada juga yang tanya, apa kabar angkutan pelajar Kota Malang?
0: Nah,
1: katanya bulan Juli, betulkah? Berarti nanti saya tak tanya dulu ke sebentar angkutan. Kalau ke Organda gimana? Organda. Ya, Pak Purwono, saya coba kontak. Lanjut, ada juga yang kasih laporan ke kita. Ini fasilitas anjungan air siap minum atau ASM yang ada di Kayu Tangan kok dicoret-coret. Oh, jadi korban vandalisme. Udah sempat lihat ya, Ruli?
0: Udah.
1: Seberapa buruk emangnya?
0: Ditulis-tulisin
1: gitu?
0: Dipakai pilok. Piloknya nggak cuma satu warna.
1: Pilok tuh merek bukan sih, dicap
0: cat gitu spray.
1: Ya? Oh, cat spray. Anda dibayar berapa? Oke. Jadi pakai cat spray terus digambar-gambarin.
0: Pakai tulisan-tulisan gitu.
1: Emang ramai juga di media sosial?
0: Lumayan sih.
1: Oke.
0: Lumayan gitu.
1: Terima kasih untuk yang sudah lapor ya. Ini kayaknya harus langsung lapor ke Pak Dirut nih, Pak Dirut Perumda Tugu Tirta. Tapi mungkin Bapak udah sempat dapat laporan juga, tapi nanti kita minta informasinya ya. Soal ini, apa langkah yang diambil oleh Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang. Yes, berikutnya ada nanya. Oh, ini kayaknya saya banget.
0: Apa nih?
1: KTP.
0: Hah?
1: Ya, bolak-balik kalau ngurus sembarang kok masih fotokopi KTP. Terus kalau nggak gitu ngisi nomor KTP. Nah, saya nggak hafal nih ngisi nomor KTP. Nomor KTP saya nggak hafal.
0: Aku hafal.
1: Jangan disebutin, kasih. Nanti saya coba cari tips dan triknya untuk menghafalkan nomor induk kependudukan. Kan itu ada kode, mesti kode provinsi, kode kota atau kabupaten.
0: 350 berapa gitu.
1: Oke, terus ada kayak tanggal lahirnya, sama kode dan lain-lainnya ya. Saya coba nanti cari tipsnya. Jadi tetap bersama kami, saya coba sambungkan dulu, mana dulu nih, BPS, kemudian Organda, sama Perumda Air Minum Tugu Tirta ya. Oke, tunggu ya Ruli, saya sambungkan dulu sama beliau-beliaunya untuk bisa memberikan jawaban langsung dari laporan dan pertanyaan pendengar.
0: Nah, itu dia ya. Banyak sekali yang memberikan laporan ya, memang Saya senangnya sama masyarakat Kota Malang ini, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu gitu. Masyarakat Malang Raya ini punya kepedulian sekali terhadap fasilitas-fasilitas publik dan juga isu-isu yang sekarang lagi ramai gitu. Nah, kalau misalnya sebenarnya untuk saya yang bikin tergelitik ini adalah tentang sensus ekonomi sendiri. Saya kebetulan masih nungguin nih notifikasi kapan nih bakalan disensus seperti itu, karena saya pun juga punya pertanyaan dan juga keresahan dan pasnya juga rasa kekepoan tersendiri seperti itu untuk bisa tahu tentang sensus ekonomi ini sendiri. Beberapa waktu yang lalu juga masih sama di Halo RRI, kita juga sudah berbincang dengan Kepala BPS Kota Batu untuk bisa mengetahui terkait dengan bagaimana rekrutmen dari petugas sensusnya. Ini di beberapa daerah ini juga sudah mulai ada yang mengeluhkan tentang kualitas dan juga tata cara dari petugas sensus saat melakukan sensus ini, yang akhirnya ada yang menyulut emosi dari masyarakat yang disensus seperti itu. Nah, ini juga akan menjadi pertanyaan, bagaimana kemarin itu proses seleksinya, apakah saringannya kurang kurang bagus sehingga akhirnya meloloskan orang-orang yang dianggap oleh masyarakat kurang kompeten untuk bisa menghimpun data dari masyarakat seperti itu ya. Nanti kita akan coba tanyakan bersama dengan Kepala BPS Kota Batu yang nanti akan coba kita hubungi, termasuk juga dengan angkutan pelajar. Ini sudah di tanggal 26. Kalau misalnya mau diberlakukan di bulan Juli ini, kan sudah tinggal menghitung hari seperti itu. Skemanya seperti apa? Dan nanti take and give yang diberikan oleh pemerintah dan diterima oleh pengusaha angkutan umum ini juga seperti apa? Nanti akan coba dihubungi Ketua Organda untuk bisa lebih banyak bercerita kepada kita semuanya. Dan diharapkan kalau misalnya di Kota Malang ini sendiri bisa sama seperti di Kota Batu yang punya ini Apel Batu, angkutan pelajar Kota Batu yang itu digratiskan itu. Wah, ini seneng banget gitu. Kemarin waktu saya jalan-jalan ke Kota Wisata Batu ini sudah dilihat gitu, mobil Apel Batu itu di belakangnya itu ada stikernya, jam operasionalnya itu jam berapa sampai dengan jam berapa, itu juga sudah ditunjukkan. Nah, kalau misalnya di Malang ini seperti apa? Kita sudah tersambung bersama dengan Sekretaris Organda Kota Malang, Bapak Purwono Cokro Darsono. Selamat pagi, Pak Purwono.
2: Semangat pagi, Mas Ruli.
0: Semangat pagi ini. Pak, kabar-kabar tentang angkutan pelajar ini, update-nya dari Organda ini bagaimana ini, Pak?
2: Izin Mas Ruli, saya jelaskan. Jadi beberapa hari yang lalu ya, saya agak lupa hari apa, kita ada pertemuan di sub, kemudian di sub menyampaikan bahwa untuk perwal itu sudah turun dari Kemenkum Jawa Timur.
0: Oke.
2: Kemudian berproses di Biro Hukum Provinsi, kemudian akan turun ke Pemkot. Kemudian estimasi untuk angkutan pelajar itu pertengahan Juli sudah akan berjalan. Seperti itu. Kemudian insya Allah minggu depan itu nanti kita akan ada presentasi aplikasi dari teman-teman di subprovinsi Jawa Timur, karena itu nanti integrit dengan Bus Trans Jatim, Mas Ruli.
0: Gitu. Nah, di pertengahan Juli yang diestimasikan ini, apakah sudah siap untuk memberikan pelayanan penuh kepada masyarakat, utamanya para pelajar ini, ataukah masih upaya sosialisasi ataupun juga yang lainnya seperti itu, Pak?
2: Ini sosialisasi kan sudah mulai berjalan, tapi masih belum ke adik-adik pelajar sih, masih persiapan-persiapan di internal teman-teman angkutan pelajar. Nah, nanti diperkirakan pertengahan Juli itu sudah mulai interaksi. Mungkin waktu itu adik-adik sudah mulai masuk sekolah. Langsung akan kita akan sosialisasikan sekaligus kita berjalan, Mas Ru. Jadi sosialisasi nanti sambil jalan prosesnya seperti itu.
0: Skemanya antara dana dari pemerintah dan juga Organda dan juga nanti yang dilakukan oleh Organda sendiri seperti apa ini, Pak?
2: Jadi ini kan kemarin kita hitung-hitungan untuk subsidinya itu kan per 1 kilometer itu akan disubsidi oleh Pemkot itu sekitar Rp6.000, Mas.
0: Rp6.000.
2: Kurang lebih Rp6.000 lebih dikit lah.
0: Oke. Okay. Itu untuk apa namanya? Untuk perjalanannya atau dihitung per apa itu, Pak? 1 kilometernya itu. Sekali jalan atau seperti
2: dihitung
0: apa?
2: Dihitung dari jemput. Jadi kan nanti ada titik jemput kan untuk adik-adik belajar. Mm-hmm. Kemudian diantar menuju ke sekolahan. Mm-hmm. Kemudian sampai nanti dijemput lagi untuk diantar kembali ke titik awal, Mas Ruli.
0: Itulah kenapa sampai ada aplikasinya itu tadi gitu ya, Pak ya?
2: Betul, Mas. Untuk aplikasi bisa itu kan dalam rangka untuk pengawasan.
0: Artinya
2: sudah dipastikan bahwa pada jam sekian teman-teman angkot sudah di titik ini. Kemudian teman-teman proses perjalanannya nanti terdeteksi dengan baik, terekam dengan baik. Kemudian setelah itu ketika teman-teman jemput adik-adik sekolah, ini juga posisi jamnya jelas, rutenya jelas, dan proses kembalinya ke titik awal juga jelas. Seperti itu, Mas.
0: Berarti hitungannya ini dari jarak ya, Pak ya, bukan jumlah siswa yang diangkut ya, Pak ya?
2: Bukan, Mas. Kalau ini yang kita bahas jarak tempuh dari titik ke titik, kemudian ketika jemput dan kembali ke titik awal, Mas.
0: Dan ini nanti proses klaimnya ini apakah sudah di ini kan juga, Pak? Sudah dibicarakan juga, Pak? Apakah klaimnya nanti per minggu, per hari atau per bulan gitu?
2: Oke, jadi mekanismenya begini, dari Pemkot, dari Dishub nanti ke koperasi itu per bulan, proses penagihan. Jadi setelah 1 sampai 30 bulan berjalan itu sudah, nanti tanggal 1 kita klaim. Sedangkan untuk koperasi ke teman-teman pengemudi itu per minggu, Mas Ruli.
0: Oke, jadi ada dua apa namanya skema klaim seperti itu, Pak ya, yang digunakan nanti,
2: iya,
0: Pak ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau misalnya boleh tahu di Malang sendiri ada berapa angkot ini yang akan dilibatkan untuk angkutan pelajar ini, Pak?
2: Kemarin hitungan kita terakhir sekitar 80-an ya, Mas Ruli ya.
0: 80-an. Apakah ini akan mengubah trayek juga yang sudah apa namanya trayek legendaris kita nanti akan diubah juga menyesuaikan dengan kebutuhan dari angkutan pelajar ini atau seperti apa, Pak?
2: Nah, jadi kan begini, Mas, angkutan pelajar ini kita ketika jam sekolah dia berkegiatan untuk angkut pelajar. Ketika sudah selesai dia menjalankan kegiatan seperti biasa. Kemudian untuk rencana rerouting ini kan kita menunggu ketika rencana untuk mobil pengumpan feeder ke Pusteran Jatim itu sudah berhasil dijalankan juga, Mas Rili.
0: Terus, Pak, apakah nanti saat ini dikonversikan menjadi angkutan pelajar seperti itu, nanti akan ada juga apa namanya kayak semacam perbaikan ataupun juga standarisasi kondisi dari angkotnya ini sendiri, Pak?
2: Oke, jadi ini kan yang saya, Mas Ruli, ya, ini kan kita bertahap ya. Jadi tahap awal ini kan kita berupaya untuk teman-teman angkot ini hidup dulu lah, karena posisi sekarang kan mereka istilahnya hidup mati segan pun tak mau. Ya, setelah teman-teman angkot ini sudah mulai hidup, dia merasakan mendapatkan manfaat dengan kegiatan-kegiatan yang di-pick up oleh pemerintah itu. Kemudian kita sudah mempersiapkan, kita sedang komunikasi dengan beberapa investor yang mereka berpikir bahwa ke depan ini transportasi publik di Malang ini harus ada perubahan yang signifikan, yaitu dengan yang saya, Mas Rudi, ini masih plan ya, ini masih wacana. Ya, kita mohon doanya ke masyarakat Malang, mudah-mudahan segera terrealisasi. Kita akan pakai untuk angkutan kota itu mobil listrik seperti itu, Mas.
0: Jadi akan.
2: Dan ini kan butuh butuh pematangan satu dan dukungan pemerintah kota Malang, keseriusan dan sebagainya, Mas.

0: kemudian tidak ada itikad kuat dari pemerintah untuk merubah sarana transportasi publik, ya ini nanti ke belakang akan jadi blunder kan, akan semakin macet, orang datang ke Malang tidak nyaman, dan ya yang jauh kita bisa bayangkan. Tapi ketika pemerintah serius, kita serius, kemudian bagi teman-teman pengemudi, mereka mendapatkan penghasilan layak, kemudian mereka memberikan kepada keluarganya, kemudian keluarganya membelanjakan, kan ini ada multiple effect untuk situasi kondisi ekonomi masyarakat di bawah, Mas.
1: Oke. Kita menuju ke pertanyaan dari pendengar kita, Pak. Ada yang WhatsApp di nomor 221 belakangnya. Ini, Pak, nanti kalau sudah jadi angkutan pelajar, sopir angkutnya ini akan tetap atau ganti-ganti, Pak? Biar kita apal sama sopirnya, penumpang ini bisa apal sama sopirnya, gitu.
0: Oke, jadi begini, Mas Ruli. Nanti ketika sudah ketemu dengan penumpang-penumpangnya, ya, jadi nanti kan pergantian kan dari bus yang biasanya mungkin titik awalnya di Telogomas. Itu nanti kan untuk wali muridnya kan akan kita buatkan grup WhatsApp dengan super angkot. Kita buatkan grup WhatsApp, kemudian di situ nanti menjadi apa ya, tempat untuk kesepakatan misalnya, Pak, pagi ini anak saya harus saya antar sendiri karena ada kepentingan yang lebih pagi, ya sudah, itu nanti kan sudah jadi catatan di sipir bahwa tidak perlu ditunggu dan sebagainya. Atau mungkin, oh ini nanti ada yang pulang lebih awal dan sebagainya, itu menjadi sarana komunikasi. Jadi tiap-tiap satu angkot itu kurang lebih kan kemarin kita hitung maksimal kan sekitar 10 anak, Mas Rudi. Nah itu nanti nyenjauh driver, kemudian wali murid dan murid barangkali, itu kita buatkan grup WhatsApp itu untuk menjadi sarana untuk mereka koordinasi dan komunikasi.
1: Wah, ini inovasi yang cukup melegakan kayak gitu ya. Jadi orang tua juga tahu drivernya siapa, mobilnya yang mana, kayak gitu ya.
0: Iya, jadi harapan kita tidak hanya sekedar, mohon maaf ya Mas Ruli, sekedar hanya antar jemput tidak, tapi di situ ya tercipta hubungan komunikasi kekeluargaan. Jadi kita tandaskan teman-teman supir, adik-adik ini dipercayakan ke teman-teman, ya anggap saja sebagai anak sendiri, keluarga sendiri, sehingga nyensau tanggung jawab untuk mulai jemput, ngantar ke sekolah, kemudian jemput lagi kembali ke sekolah ini, ya tidak sekedar menjalankan pekerjaan, tapi ya proses untuk membangun suasana kekeluargaan yang bagus.
1: Best ini ya, Mas Ilham, ini juga WhatsApp. Ini, Pak, ini nanti akan diberlakukan untuk semua angkot atau tidak, Pak? Karena kasihan yang trayeknya sepi kalau nggak kebagian rezeki dijadikan sebagai angkutan pelajar.
0: Iya, jadi begini, Mas. Kemarin existing dihitung itu kan masih kurang lebih ada sekitar 800 angkot ya yang berdata di sub. Kemudian kalau kita di lapangan mungkin kurang lebih masih ada sekitar 600 yang beroperasional. Dari 600 ini memang kita ambil kurang lebih sekitar, ya kurang lebih 80 lah Mas untuk angkutan pelajar ini. Nah, selebihnya ini kan teman-teman ada kegiatan kadang disewa ya Mas ya, disewa untuk kegiatan mungkin satu sekolah atau mungkin kelompok ibu-ibu jalan kemana dan kemana. Dan selebihnya ini sebenarnya kita siapkan ketika nanti program untuk feeder mobil pengumpan yang akan apa integrasi dengan bus Transjatim seperti itu, Mas. Jadi yang saya keprihatinan masyarakat terhadap kondisi supir angkot ini, kami sangat-sangat berterima kasih dan itu menjadi pekerjaan besar kami di Organda yang kemudian itu kami komunikasikan dengan pemerintah Kota Malang, terutama khususnya ke Dinas Perhubungan, Mas Ruli.
1: Ada lagi dari pendengar kita ini, Bu Eva. Pagi Bu Eva, ini bertanya, ini yang bisa naik angkutan pelajar, ini nantinya apakah hanya anak-anak itu saja? Terus dibuktikannya dengan apa? Apakah perlu kita nunjukin KTP? Soalnya ini KTP saya bukan Kota Malang, kayak gitu. Karena anak-anak juga belum punya KTP gitu, Pak.
0: Oh gitu ya, Mas. Jadi ini kan begini, Mas, kita ini kan menindaklanjuti apa yang sudah dijalankan oleh bus sekolah dan elf sekolah itu. Nah kemudian nanti bisa koordinasi dengan sekolahannya, nanti biar sekolahnya yang komunikasi ke kami. Jadi terkait dia KTP-nya bukan di Kota Malang, tapi sepanjang dia berkegiatan di Kota Malang dan menjadi siswa sekolah di Kota Malang, itu terbuka untuk menikmati fasilitas yang disediakan oleh

0: pemerintah Kota Malang ini, Mas Ruli.
1: Oke, jadi based on sekolahnya di mana ya, Pak ya?
0: Iya, kita lebih melihat karena dia ketika sekolah di wilayah Kota Malang ya, dia yang nyentuh menjadi warga masyarakat Kota Malang yang mendapatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh Kementerian, Mas.
1: Baik. Pak Purwono, terima kasih sudah banyak bercerita dan pastinya juga kita akhirnya dapat pencerahan ini terkait dengan ini ya, dengan angkutan pelajar yang insya Allah akan mudah-mudahan lancar ya, mudah-mudahan bisa dinikmati di pertengahan Juli nanti ya Pak ya.
0: Amin, ya insya Allah, mohon doanya Mas Ruli, mohon doanya masyarakat Malang, kemudian utamanya adalah kita ingin transportasi publik yang dinikmati oleh masyarakat, pelajar ini insya Allah lebih baik. Harapan kita semua ya Mas Ruli ya.
1: Amin, amin. Kita doakan bersama dan kita dukung bersama pastinya ya. Ini melihat antusiasme masyarakat ini juga luar biasa sekali untuk pengen mengetahui bagaimana nasib dari para sopir angkot ini juga ini ya, perhatian dari masyarakat juga cukup besar. Sekali lagi terima kasih Pak Purwono Cokrodarsono, Sekretaris Organda Kota Malang, sudah berbicara di Halo RRI di kesempatan hari ini. Sehat selalu nggih Pak.
0: Amin, barakallah. Terima kasih Mas Ruli.
1: Yeah, terima kasih Pak Purwono. Oke, itu tadi Sekretaris Organda Kota Malang. Wah, ini ya, pertengahan Juli ini optimis sekali ya. Karena memang kalau misalnya dilihat tentang secara di atas kertas, peraturannya juga sudah turun seperti itu. Dan kalau misalnya berbicara tentang angka-angkanya, pembagiannya, wah ini sudah sangat-sangat menyenangkan sekali mendengar kabar-kabar yang juga bisa menguntungkan bagi teman-teman dari sopir angkot ini sendiri. Karena ya kita tahu kebutuhan dari angkutan sekolah ini tidak sepenuhnya bisa terpenuhi oleh bus sekolah dan juga elf sekolah seperti itu ya. Tapi ternyata ini juga sangat dibantu dengan angkutan sekolah itu, utamanya untuk yang tinggal di gang-gang kecil. Bisa bergabung di grup WhatsApp-nya juga biar bisa memantau anaknya seperti apa, sopirnya bagaimana, dan tadi disampaikan juga biar sama-sama punya tanggung jawab. Ini kayak nganterin anak kita sendiri. Oke, kita ke gatekeeper lagi dari ST. Apakah ada update lagi ataupun juga ada suara-suara dari masyarakat ini? Silakan ST.
2: Kaget loh barusan.
1: Kenapa?
2: Terima kasih untuk Kim Parsejaya. Jadi udah ngasih kabar nih, ASM yang ada di Kayu Tangan udah diperbarui.
1: Oke.
2: Makasih ya. Tapi saya tadi udah kontak sama Pak Dirut Perumda Tugu Tirta, Pak Priyo Sudibyo. Tapi Bapak lagi ada di udara sekarang. Jadi tidak mengudara di RRI, tapi memang sedang terbang dari Malang ke Jakarta. Jadi posisi Pak Dirut tadi sudah kontak dengan saya, Pak Direktur Utama Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, Pak Priyo Sudibyo. Kan kapan hari sempat ada laporan soal air yang bermasalah, karena macet, gak banter waktu itu, gak kenceng, di Buring. Terus waktu itu Pak Priyo udah bilang nih, pokoknya Halo RRI kalau ada laporan soal air
1: bilang sama
2: Perumda Tugu Tirta, langsung ke saya. Jadi gak usah lewat prosedur macam-macam. Saya udah kontak langsung ke Pak Priyo, tapi minta waktu, nanti setelah landing baru bisa mengudara bersama kita. Pak Priyo Sudibyo, Direktur Utama Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang. Dengan senang hati kalau misalnya ada laporan dari masyarakat soal apapun ya berkaitan dengan layanan Perumda Tugu Tirta, tadi Pak Priyo sudah mengingatkan, lapor aja ke Halo RRI, nanti akan ditindaklanjuti. Kemudian menyikapi tadi laporan-laporan dan pertanyaan, laporan dan pertanyaan dari pendengar tadi soal sensus ekonomi, saya sudah kontak Bu Herlina, adalah Kepala Badan Pusat Statistik Kota Batu. Tadi saya sempat nanya Bu Herlina, Bu ada kendala gak di Batu? Nah ini ternyata problemnya nyaris sama. Pertanyaan-pertanyaan publik itu masih seputar, kok detail banget pertanyaan sensus ekonomi dan sebagainya ya. Nah untuk itu nanti saya sambungkan langsung ke Bu Herlina. Kebetulan tadi lagi ada acara, jadi Bu Herlina minta pukul 9.40, jadi pas nih, bentar lagi saya hubungi ya. Karena tadi sedang ada sambutan pimpinan, katanya begitu. Jadi minta waktu untuk 9.40 baru bisa on air bersama RRI. Jadi saya sambungkan dulu ya soal sensus ekonomi. Yuk silakan kalau yang punya pertanyaan tentang sensus ekonomi langsung tuliskan lewat WA di 081555 60915. Bisa juga Anda langsung tulis kalau yang sedang gabung di live TikTok RRI ya.
1: Ini ada suara di TikTok ini, Esti.
2: Mana pertanyaan?
1: Dari Sinyo Keceng, Jalan Gadungan, Dawuan 1, jelek, Dawuan Lesti.
2: Itu daerah mana?
1: Ini apakah ikut kabut
2: daerah
1: Dawuan Lesti. Ini apakah ikut di kabupaten ataukah di kota?
2: Kalau Dawuan itu ada di daerah Tegal Gondo namanya Dawuan.
1: Oh iya.
2: Tapi Dawuan Lesti ya.
1: Dawuan Lesti.
2: Tapi enggak kejora ya. Jadi nyanyi kita nanti. Yeah. Ada yang gabung juga dari Babat Lamongan ikut nimbrung di RRI Pro 1 Malang sering-sering. Ayo.
1: Ya. Boleh.
2: Boleh.
1: Boleh.
2: Kemudian Anugrah Cipta Gerah Abadi Samarinda Kaltim. Ha, apa kabar Kaltim Samarinda? Oke, mau ke Samarinda belum kejadian nih. Oh, Jalan Gadungan Dawuhan 1 jelek. Nanti saya cek di map dulu Dawuhan Lesti ya.
1: Iya.
2: Oh, enggak malah ngasih solusi, malah minta pajak. Ini apa nih?
1: Oh, mungkin ini sensus ekonomi.
2: Oh, kekhawatiran
1: sabar,
2: itu.
1: Sabar, habis ini.
2: Sabar, setelah ini dijawab oleh Bu Herlina. Tunggu dulu, saya kontak Bu Herlina dulu.
1: Boleh, ya. boleh. Sensus ekonomi ini memang menjadi cerita yang ini ya, menjadi cerita dan juga pembahasan yang cukup ramai di media sosial ataupun juga di perbincangan-perbincangan saat kita lagi ngumpul di lingkungan seperti itu. Kemarin juga waktu saya lagi nimbrung di depan rumah itu, kebetulan kan tempat ngumpulnya orang-orang gitu ya, anak-anak, mulai dari anak-anak kecil sampai yang dewasa gitu, tempat jajan di situ. Saya penasaran juga bagaimana sensus ekonomi yang lainnya, apakah sudah waktunya didata atau belum seperti itu ya. Nah, ini saya juga penasaran sebenarnya karena memang di saya juga belum ada notifikasi. Tadi kalau misalnya tadi di ST sudah diberikan notifikasi kalau misalnya sudah siap untuk berkunjung, tapi tinggal jadwalnya saja yang belum gitu. Nah, ini kalau misalnya di saya masih belum. Ini saya juga penasaran juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan di sensus ekonomi, walaupun spill-spillannya sudah ada. Nah, ini kita akan tersambung bersama dengan Ibu Herlina Prastiyowati, yang beliau ini adalah Kepala Badan Pusat Statistik Kota Batu. Bu Herlina, selamat pagi.
3: Pagi Mas Ruli, selamat pagi para pendengar RRI.
1: Oke, Bu Herlina, ini nih sudah banyak yang watul ini loh Bu.
3: Iya.
1: Tapi kalau misalnya di Kota Batu ini sendiri, sejauh ini berjalannya sensus ekonomi ini seperti apa ini Bu?
3: Baik, Mas Ruli dan para pendengar RRI sekalian, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya. Amin. Jadi alhamdulillah sampai dengan hari ini tanggal 26 Juni pelaksanaan sensus ekonomi 2026 kalau di Kota Batu berjalan dengan kondusif. Semua desa kelurahan sudah kami datangi petugas kami, dan walaupun memang di lapangan itu ada beberapa responden, baik itu pelaku usaha maupun keluarga yang sedikit resisten terhadap petugas, tapi sampai sekarang semua masih tertangani dengan baik. Alhamdulillah ini karena juga dukungan dari berbagai stakeholder seperti pemerintah Kota Batu tentunya, Bapak Wali Kota yang sangat support terhadap kegiatan sensus ekonomi, kemudian asosiasi seperti PHRI yang memayungi jasa akomodasi di Kota Batu, kemudian pengusaha Apindo juga yang menaungi pengusaha di Kota Batu, itu sangat support pada kegiatan sensus ekonomi, dan ini sangat membantu kami untuk menjangkau responden, baik itu pelaku usaha maupun keluarga. Begitu Mas Ruli.
1: Bu Herlina, ini kan masyarakat juga banyak sekali yang yang jadi ada rasa-rasa khawatir ataupun juga negative thinking terkait dengan pertanyaan yang sangat-sangat detail terkait dengan pendapatan, harta. Ini rumah ada AC-nya enggak? Punya emas berapa? Seperti itu. Ini baik. Ibu menjawabnya seperti apa ini Bu? Terkait dengan kekhawatiran detail pertanyaan yang diberikan oleh petugas sensus ini.
3: Baik. Jadi sekali lagi sensus itu kembali ke awal ya Mas Ruli dan pendengar sekalian, bahwa sensus itu gunanya adalah kita ingin mendapatkan data secara komprehensif. Dalam hal ini karena sensus kali ini itu sangat lengkap, Jadi mencakup data usaha, data kegiatan ekonomi, dan data kondisi sosial ekonomi keluarga. Karena itu semuanya akan didata. Kalau data ekonomi kan sudah jelas ya. Jadi kita nanti harapannya bisa memotret kondisi ekonomi kita sekarang. Nah, kalau data sosial ekonomi keluarga, itu harapannya nanti bisa menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kota Batu misalnya, kalau yang kami pegang ya, karena saya di Kota Batu, itu seperti apa. Nah, kalau kita sudah bisa memotret kondisinya, misalnya ini, ternyata di Kota Batu itu pendidikan penduduknya untuk usia tertentu misalnya, itu ternyata banyak, ada beberapa yang masih hanya lulus SMP. Oh, berarti penduduknya perlu paket B misalnya. Kemudian ternyata kalau dari hasil perumahannya, kondisi perumahan, itu ternyata masih banyak yang punya tempat tinggal tidak layak misalnya. Kondisi lantainya, dindingnya, dan atapnya tidak layak. Oh, berarti masyarakat ini perlu disupport infrastruktur untuk perbaikan perumahannya. Ini hanya salah satu dua contoh ya Mas Ruli. Itu kenapa kita perlu data secara detail. Karena sensus ini nanti yang disampaikan kan data agregat. Data agregat itu data keseluruhan. Jadi kita perlu semua data yang mendukung pengambilan kebijakan untuk tiap indikator, baik itu misalnya kegiatan ekonominya, lapangan usahanya, mungkin tenaga kerja, apakah menganggur atau tidak, pendidikan, kondisi perumahan, kesehatan. Karena itu mohon maaf, memang data yang kita perlukan itu sangat lengkap dan sangat detail, supaya tidak ada satupun indikator yang tertinggal dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan. Sebenarnya begitu Mas Ruli.
1: Ini ada yang di WhatsApp masuk ini Bu, ini dari Devio nanya. Yang ditanya itu kok cuma hartanya saja, kok nggak ditanya utangnya?
3: Nah, oke. Ini.
1: Jadi keresahan saya juga Bu gitu. Walaupun kita hartanya kelihatannya banyak, tapi kalau misalnya punya utang juga kan tetap ya pas-pasan juga hitungannya gitu.
3: Oke, siap. Jadi begini, kita itu bertanya sebenarnya pendapatan dan pengeluaran, bukan hanya pendapatan saja. Jadi aset, kalau kita menyebutnya begitu ya, aset dan pendapatan itu memang kita tanyakan. Tapi pengeluaran juga kita tanyakan. Tetapi mungkin karena petugas kami melakukan pendataannya kan dengan gadget ya Mas Ruli ya, dengan e-form, dengan formulir elektronik. Jadi responden, keluarga, penduduk, pelaku usaha mungkin tidak bisa melihat secara langsung. Tetapi sebenarnya itu ditanyakan adalah pendapatan dan pengeluaran. Nah, dalam pengeluaran itu juga ada komponen pembayaran hutang sebenarnya. Nah, kami persilahkan kepada para masyarakat, kalau memang sekiranya tadi ya ada, mohon maaf, ada hutang, mohon disampaikan juga, nanti akan dituliskan di bagian pengeluaran oleh petugas kami. Sebenarnya seperti itu, cuman kan kalau kita menanyakan hutang itu kan kata-katanya kan agak
1: saru gitu ya,
3: sensitif begitu ya Mas Ruli ya. Jadi kita mungkin tidak menanyakannya dalam bentuk eksplisit hutang, tetapi sebenarnya itu masuk di poin pengeluaran keluarga. Seperti itu Mas Ruli.
1: Jadi kayak misalnya cicilan KPR ataupun juga cicilan yang lainnya itu bisa disampaikan di pengeluaran keluarga.
3: Betul.
1: Oke, baik. Ini ada Mbak Sekar yang juga WhatsApp. Berapa lama waktu yang dibutuhkan saat sensus untuk satu rumah? Kami sekeluarga ini berempat. Asetnya tidak begitu banyak, kerja harian, adanya kerjanya seharian, adanya di malam hari. Terus bagaimana ini untuk bisa nanti menerima petugas sensus?
3: Jadi memang bervariasi ya. Kalau keluarga yang anggota keluarganya sedikit, relatif pasti lebih cepat. Kalau yang tidak punya usaha, yang tidak ada kegiatan ekonomi, juga pasti akan relatif lebih cepat. Kalau rata-rata itu sekitar 1-2 jam, tergantung banyaknya anggota keluarga dan kegiatan usaha di rumah tangga tersebut atau di bangunan tersebut. Nah, kalau kesulitan, jadi kalau di Kota Batu, Mas Ruli dan pendengar sekalian, itu kami sudah menyampaikan ke petugas untuk lapor dahulu ke ketua RT setempat. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi ketua RT untuk berkomunikasi dengan petugas kami untuk janjian kapan bisanya. Petugas kami fleksibel. Kalau bisanya sore, mungkin sore hari sudah bekerja, atau di hari libur Sabtu Minggu, silahkan untuk membuat janji. Jadi seperti kemarin sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa kalau di Kota Batu ada daerah-daerah pertanian misalnya begitu, petugas kami juga datangnya sore sampai malam hari, menyesuaikan waktu luang dari Bapak Ibu sekalian. Begitu Mas Ruli.
1: Oh, jadi fleksibel ya Bu ya waktunya ya,
3: betul,
1: Bu ya.
3: Betul, betul.
1: Oke. Mbak Sinta, ini juga pendengar kita di WhatsApp ya, juga bertanya. Baik. Saya punya rumah gede, tapi ini rumah peninggalan. Dan sekarang kondisi ekonomi saya tidak sebaik seperti orang tua saya. Penghasilan kami pas-pasan. Apakah kami ini masih dinilai sebagai orang kaya, Bu?
3: Jadi begini Mas Ruli dan pendengar sekalian. Kami tidak mengklasifikasikan sebuah keluarga itu kategori kaya atau tidak. Karena kita punya banyak indikator sosial ekonomi. Jadi sebenarnya itu bukan kaya atau tidak, tapi lebih ke indikator sosial ekonominya yang kami potret. Nah, sebagai contoh begini Mas Ruli, ketika kita menanyakan luas bangunan misalnya, gitu ya. Mungkin luas bangunannya luas, tapi nanti ada pertanyaan berikutnya yang menanyakan ini bangunannya milik siapa? Nah, misalnya milik orang tua, kondisinya begitu ya. Nah, itu berarti statusnya itu nanti bukan milik sendiri, tapi menjadi milik orang tua. Nah, itu akan tergambar, oh sebenarnya bangunan ini bukan milik sendiri, misalnya seperti itu. Kemudian dari kondisi, kalau memang misalnya itu bangunan, mohon maaf ya, mungkin sudah lama begitu kan, dari kondisinya tergambar. Nanti ada kondisinya Mas Ruli dan pendengar sekalian. Rusak ringan, rusak berat, atau kondisinya baik. Kemudian nanti juga izin, ini beberapa juga sangat sensitif nih. Ada yang mungkin beberapa kurang berkenan. Kami juga foto kondisi dinding, lantai, dan atapnya, supaya terlihat bagaimana sebenarnya kondisi sebenarnya. Begitu Mas Ruli.
1: Jadi nanti mohon izin untuk diperbolehkan untuk memfoto kondisi rumahnya juga gitu ya Bu ya.
3: Betul, hanya di ruang tamu saja. Untuk memperlihatkan kondisi lantai, dinding, dan atap, supaya terlihat begitu.
1: Jangan kalau misalnya ada petugas sensus, ruang tamunya diberantakin dulu, jangan ya. Oke. Dari WhatsApp nomor belakangnya 871, Bu, biar cepat data apa yang harus kami sampaikan, harus kami siapkan.
3: Baik. Supaya cepat, mohon disiapkan data administrasi kependudukan untuk yang keluarga. Jadi mungkin kartu keluarga, kemudian KTP. Kalau untuk yang pelaku usaha bisa disiapkan NIB, kemudian sertifikasi halal kalau ada, supaya nanti kalau dikonfirmasi bisa langsung diisikan.
1: Sertifikasi halal ini juga iniin juga ya Bu ya. Iya. Oke, WhatsApp lagi dari 546. Bu, baik. Bagaimana dengan kerahasiaan dan juga keamanan data? Jangan sampai bocor ya, Bu.
3: Oke, siap. Sekali lagi kami sampaikan ya Mas Ruli dan pendengar sekalian, bahwa data yang dikumpulkan BPS sama sekali tidak terkait dengan pajak. Data kami itu dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang. Dan kami akan diberikan sanksi yang sangat berat, karena levelnya sudah undang-undang ya, sudah tinggi sekali. Akan diberikan sanksi yang sangat berat kalau kami membocorkan data itu ke pihak lain untuk keperluan selain perencanaan pembangunan dan statistik. Data Bapak Ibu sekalian itu dijamin kerahasiaannya dan hanya akan diterbitkan secara agregat. Agregat itu bagaimana? Nanti yang keluar itu adalah data Kota Batu, seperti sudah saya sampaikan sebelumnya. Batu ini misalnya usaha pertaniannya berapa, kemudian yang bekerja di sektor pertanian ada berapa orang, umurnya berapa, pendidikan minimalnya itu berapa, di level apa, hanya itu yang akan kami sampaikan. Jadi tidak per nama, bukan per usaha, begitu.
1: Jadi akan
3: dan secara... semuanya karena sudah computerized nih, semuanya langsung akan terunggah ke server, dan kami BPS di pusat sudah bekerja sama dengan badan cyber, kemudian juga supaya terjamin keamanannya, dan ini betul-betul diupayakan supaya kita perkuat dengan berbagai level keamanan data supaya tidak bisa bocor ke pihak manapun. Begitu Mas Ruli dan pendengar sekalian.
1: Baik, Bu Herlina, terima kasih sudah memberikan penjelasan dan juga menjawab keresahan dari masyarakat ini, termasuk juga rasa penasaran saya ini juga terjawab dari dari apa yang disampaikan Bu Herlina tadi. Jadi besok-besok kalau masih ada pertanyaan lagi atau laporan dari pendengar, bisa kami hubungi lagi ya Bu Herlina
3: dengan
1: ya.
3: Senang hati, silahkan. Terima kasih banyak Mas Ruli.
1: Siap, kami juga terima kasih Bu Herlina, selalu siap untuk bisa menjawab pertanyaan dari para pendengar kami di Halo RRI.
3: Baik.
1: Sehat ya Bu.
3: Terima kasih, sehat selalu untuk semuanya.
1: Baik, Bu Herlina, ini Kepala BPS Kota Batu sudah berbicara di Halo RRI. Wah, ini senang sekali, gamblang sekali yang disampaikan oleh Bu Herlina ini ya. Jadi untuk Anda yang masih ada rasa-rasa penasaran, rasa-rasa khawatir, negatif thinking dan juga takut kalau misalnya nanti kedatangan dari petugas sensus ekonomi ini, sudah tenang, relax, jawab aja gitu ya. Nanti kalau misalnya kau penasaran nggak ditanya utang kayak gitu ya. Nah ini ya, tagihan Anda ataupun juga utang Anda itu sampaikan di tagihan bulanan itu tadi ya. Oke, ini kayaknya masih ada komentar lagi nih dari para pendengar dan juga penonton kita. Kita ke ST dulu ini.
2: Ya, saya kan penasaran tadi Jalan Gadungan ada di mana. Taunya Dawuhan yang dekat sama kita kan Dawuhan di daerah Tegal Gondang.
1: Betul.
2: Ternyata Jalan Gadungan Dawuhan Lesti.
1: Dawuhan Lesti.
2: Lesti itu ada di Poncokusumo Kabupaten Malang. Anda sebagai orang Wajak kenapa
1: tidak? Makanya saya tadi kan nanya. Ini yang di kabupaten atau di mana?
2: Kabupaten ya, di Poncokusumo Kabupaten Malang. Tadi saya coba search informasi sekitar 31 km dari RRI Malang. Tadi yang gabung tadi lewat TikTok ya.
1: Iya.
2: Mas Inyo, di foto aja jalannya rusaknya kayak gimana, di sebelah mana?
1: Boleh, boleh.
2: Jadi biar Jalan nanti Gadungan Dawuhan itu, oh ini Jalan Gadungan Dawuhan 1 jelek. Jeleknya seperti apa, kerusakannya bagaimana gitu ya. Berapa panjang misalnya, supaya nanti kita bisa sampaikan laporannya ke dinas terkait kan. Harus dicek dulu, ini jalan masuk jalan desa, jalan kecamatan, jalan kabupaten atau gimana gitu ya. Oke, terima kasih Mas Sinyo Kenceng.
1: Nanti kita ini ya Mas. Mas, WhatsApp ya Mas, di foto ataupun juga di video biar nanti bisa kita teruskan, biar harapan kita semuanya segera bisa teratasi ya.
2: Oke. Terus ada komentar dari Babe Hadi Tulung, kenapa sensus kependudukan tak pernah bermasalah?
1: Tak pernah.
2: Enggak apa sih?
1: Tuntas.
2: Enggak pernah bermasalah. Tak pernah tuntas, selalu banyak masalah. Gimana maksudnya? Sensus kependudukan. Aduh, ini tadi kita bacanya pas ibunya udah selesai ya.
1: Iya.
2: Next deh, PR ya buat kita ya.
1: Oke.
2: Kita tanyakan ke ibu, permasalahannya di sebelah mana gitu misalnya, kalau misalnya soal sensus kependudukan. Oke,
1: tadi yang sekarang ini kebetulan sensus ekonomi.
2: Yang tadi banyak nanya sensus ekonomi. Menepati janji, saya berselancar. Cara menghafalkan nomor induk kependudukan yang panjang.
1: Oh, laki-laki perempuan ternyata beda ya.
2: Enggak, Bapak.
1: Oh, baru tahu
2: ya,
1: sih.
2: Ya, jadi saya coba searching informasinya. Kemudian ini ketemu. Jadi untuk memahami arti di balik setiap angka, Anda perlu tahu maknanya nih. NIK itu akan lebih mudah diingat. Kalau NIK laki-laki gimana, NIK perempuan gimana. Kita ke NIK laki-laki dulu. Itu bedanya sebelah mana, Pak?
1: Makanya.
2: Oke, dua angka pertama itu kode provinsi. Ayo dicek sekarang. Silakan Anda lihat KTP Anda.
1: Oke. Okay. Saya hafal sih sebenarnya.
2: Oke. Okay. Provinsi Jawa Timur berapa?
1: 35.
2: 35. Oke. Okay. Baik, satu. Yang pertama, dua angka pertama kode provinsi, 35 ya. Dua angka berikutnya kode kota atau kabupaten Anda, kabupaten atau kota?
1: Kabupaten. Berapa pasti tuh? Sama dengan 07.
2: Ya, 07 berarti 3507.
1: 07.
2: Tos. Dua angka selanjutnya adalah kode kecamatan.
1: Oke. Okay.
2: Berapa itu?
1: Kalau aku 08.
2: 08 berarti kecamatan Wajak ya.
1: Yes.
2: Itu kodenya 08 Wajak Kor. Oke, okay. Kemudian tanggal lahir itu dua angka selanjutnya. Angka untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka berapa tuh? Aduh, kecil banget nih. 40 bukan?
1: Untuk perempuan,
2: misalnya lahirnya 02,
1: tanggal lahirnya ditambah angka 40.
2: 05 52.
1: Oh.
2: Kemudian dua angka berikutnya adalah bulan lahir. Mm-hmm. Dua angka berikutnya lagi adalah tahun lahir. Mm-hmm. Empat angka terakhirnya itu adalah nomor urut dari sistem informasi dan administrasi kependudukan atau SIAK. Bentar sih saya coba cek dulu punya saya.
1: Makanya saya kalau misalnya ngelihat KTP-nya ibu saya, itu kan tanggal lahir ibu dan bapak itu kan sama, gitu kan. Punya ibu saya itu kok di nomor kodenya beda. Ternyata kayak gitu, ngebedain sama perempuan dan laki-laki itu kayak gitu. Ternyata jadi
2: beda, ya?
1: Ditambahin 40 ya
2: baru. Saya 35 Provinsi Jawa Timur, 07 Kabupaten Malang. Terus angka selnya kode kecamatan. 23 ya. Kecamatan Karang Peloso. Terus berikutnya lagi tanggal lahir. Sebentar. Okay. Terus bulan. Terus tahun lahir. Nanti kita selesaikan off air aja deh. Ya, tapi coba bisa mengidentifikasi itu ya. Jadi supaya nanti gampang ingat-ingatnya, kode provinsi, kode kota kabupaten, kemudian kode kecamatan, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, dan nomor urut dari sistem informasi. Empat nomor berakhir berapa, Pak? Empat nomor berakhir
1: 001 lah.
2: 001 ya. Baik, terima kasih banyak untuk yang sudah berbagi informasinya. Sensus ekonomi sudah terjawab tadi, kemudian angkutan pelajar sudah terjawab pertengahan Juli ya.
1: Pertengahan Juli.
2: Tadi Organda sudah sampaikan. Nah, ini Perumda Tugu Tirta kayaknya ini Pak Dirut belum landing nih. Jadi nanti saya coba untuk bisa janjian untuk hari Senin atau nanti kita rekam perbincangan selanjutnya seputar ini. Tapi info dari Kim Parses Jaya tadi udah diperbaiki ya, yang rusak. Terima kasih banyak Ruli.
1: Sama-sama. Baik. Laporan dari Anda sangat-sangat bermanfaat untuk kami, dan pasnya juga laporan dari Anda akan kami teruskan kepada pihak-pihak terkait. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersuara di Halo RRI. Terima kasih juga untuk Anda yang selalu selalu waspada ataupun juga selalu aware dengan kondisi yang ada di sekitar. Kalau misalnya ada yang kurang beres, boleh laporkan di Halo RRI. Saya Ruli Suprayugo, Esti Sulistia, dan juga seluruh teman-teman yang bertugas di kesempatan hari ini mengaturkan terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bersuara di Halo RRI. Kita akan lanjutkan kebersamaan kita bersama dengan Diana Atmariza setelah yang satu ini. Jadi tetaplah bersama kami.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebelum kami awali Malang siang ini, saudara, kami akan hadirkan terlebih dahulu kabar-kabar dari BMKG dan juga tim liputan kami ya. Kabar pertama, informasi cuaca dari forecaster BMKG Satklim Jatim untuk Anda, saudara, akan disampaikan oleh Mbak Firda. Selamat pagi jelang siang, Mbak Firda. Halo. Baik, kami masih akan coba untuk tersambung bersama dengan forecaster BMKG Satklim Jatim untuk mengabarkan kepada Anda seperti apakah kondisi cuaca hari ini, Jumat 26 Juni 2026, bersama dengan forecaster Firda. Dan juga kami akan sampaikan nanti kabar dari Pasuruan, saudara, di mana seperti apa perkembangan anak-anak sekolah rakyat saat musim libur sekolah. Kabarnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Malang.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kami sudah tersambung bersama dengan forecaster BMKG Satklim Jatim, saudara, yang akan mengabarkan untuk Anda kondisi cuaca siang hari ini bersama Mbak Firda. Mbak Firda, selamat pagi jelang siang.
4: Halo, selamat pagi menjelang siang, Mbak Riza. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 semuanya.
0: Sehat ya Mbak Firda siang hari ini?
4: Alhamdulillah sehat, Mbak. Semoga di sana juga sehat-sehat ya, Mbak Riza.
0: Baik, terima kasih Mbak Firda. Untuk kabar cuaca hari ini, Mbak Firda, monggo silakan.
4: Ya, baik, selamat pagi menjelang siang para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya yang berlaku hari ini, Jumat tanggal 26 Juni 2026. Untuk kondisi cuaca hari ini diprediksi pada umumnya cerah. Untuk siang hari diprediksi cukup panas, suhunya mencapai 31 derajat Celcius dan kondisi udara cukup lembab dengan kelembapan udara mencapai 99%. Untuk angin, hari ini diprediksi dominan dari arah timur dengan kecepatan hingga 23 km per jam. Dan yang berencana beraktivitas di wilayah pantai hari ini, tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan mencapai 2 meter yang masuk pada kategori sedang. Masyarakat yang beraktivitas di perairan agar tetap utamakan keselamatan. Demikian Mbak Riza.
0: Baik, siap Mbak Firda. Untuk himbauan bagi masyarakat Malang Raya dengan kondisi cuaca siang hari ini?
4: Dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah, pada siang hari cukup panas dan juga dingin, di pagi hari dihimbau pada masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan dan menggunakan pakaian yang nyaman. Usahakan untuk tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih. Dan diimbau bagi masyarakat selalu mengupdate informasi perakiran cuaca dan juga informasi peringatan dini cuaca ekstrim yang dikeluarkan oleh BMKG. Dan informasi tersebut dapat diakses di kanal resmi BMKG melalui website bmkg.go.id atau di sosial media kami. Demikian Mbak Riza.
0: Baik. Mbak Firda, terima kasih sekali informasi cuaca dan himbauannya untuk masyarakat Malang Raya siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang.
4: Selamat siang, terima kasih kembali Mbak.
0: Ya, baru saja memberikan kabar informasi cuaca, saudara, forecaster BMKG Satklim Jatim untuk Anda. Selanjutnya kami akan tersambung bersama dengan tim liputan kami, saudara, untuk mengabarkan kondisi di Pasuruan saat liburan sekolah saat ini.
3: Lintas informasi
5: Pro 1 RRI Malang.
0: Emil Akbar akan menyampaikan bagaimana perkembangan anak-anak sekolah rakyat saat musim liburan sekolah. Langsung dari Pasuruan, Emil, silakan.
6: Saat ini memang sudah masuk musim libur sekolah. Apa kabar para pelajar ataupun siswa-siswi yang bersekolah di sekolah di Kabupaten Pasuruan? Apakah memang ada pengawasan dan bagaimana sejauh ini evaluasi yang diberikan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pasuruan? Ini bagaimana? Saya sudah bersama dengan Mas Muhyiddul Anwar selaku Wakil Keasramaan di Sekolah Rakyat Kabupaten Pasuruan. Nah, bisa dijelaskan kalau pemantauan anak-anak sekolah rakyat ini bagaimana ketika liburan seperti sekarang ini?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan siswa-siswi ketika liburan dari pihak sekolah ada semacam asesmen sehingga kita melaksanakan home visit untuk mengontrol bagaimana kegiatan siswa-siswi yang ada di rumah. Dan kebetulan ini kami sedang berada di rumahnya Syafa yang beralamatkan di Desa Beranang, Dusun Beranang, di Desa Beranang, Kecamatan Legok, Kabupaten Pasuruan. Itu kebetulan anaknya juga aktif dan di sekolah menjadi pengurus OSIS. Di rumahnya juga aktif membantu orang tuanya jualan yang kebetulan mendapatkan program pemberdayaan sosial ekonomi atau BPSD, dan usaha ayahnya juga ternak unggas yang terdiri dari ayam dan juga bebek. Untuk anaknya sendiri kalau malam hari juga membantu mengajar ngaji di lembaga Al-Quran yang ada di sekitar rumahnya.
6: Bisa dibilang kalau dilihat dari lapangan memang satu layak dan dia benar-benar maksimal memanfaatkan ketika dapat sekolah gratis ini.
7: Ya, sangat berdampak sekali terutama ke keluarga Safanya sendiri. Di samping Safa sudah ada di sekolah rakyat, itu juga sudah sangat terpenuhi mulai dari seragam, juga fasilitas yang lain, bahkan juga mendapatkan fasilitas laptop untuk pembelajaran. Dan makan di sekolah rakyat itu sudah 3 kali sehari, snack-nya 2 kali sehari. Artinya untuk orang tua di sekolah rakyat ini, meskipun orang tuanya tidak melaksanakan kunjungan untuk mengirimkan uang kepada anaknya, mereka sudah tercukupi sekali di sekolah rakyat.
6: Apa yang diharapkan kepada para orang tua dan juga para siswa ketika musim ini?
7: Yang kami harapkan di sekolah rakyat ini ada program yang namanya buku penghubung. Artinya setiap kegiatan yang positif itu tetap terhubung dan tetap tervalidasi, terpantau bahwasannya anak-anak di rumahnya itu melakukan hal-hal yang positif. Dan bahkan respon masyarakat kepada anak-anak sekolah rakyat itu banyak yang mengira sekolah rakyat itu seperti pondok pesantren. Karena anak-anak setiap pulang sekolah itu pasti keliling ke para tetangga untuk meminta doa dan meminta restu. Artinya banyak sekali dampak mulai dari segi pendidikan dan segi ekonomi di keluarga penerima manfaat gitu, dari bansos.
6: Terima kasih banyak juga di penjelasan dari beliau terkait dengan bagaimana sejauh ini output dan juga dampak yang dirasakan oleh seluruh penerima bantuan sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Pasuruan. Di tempat ini tepatnya ada Syafa yang saat ini duduk di bangku kelas 10, kelas pun kelas 1 SMA, dan luar biasa tidak malu bahkan membantu ibunya dengan berjualan juga dengan mengajar ngaji di sini. Emil Akbar langsung dari Desa Beranang, Kecamatan Lekok, Emil Akbar 1 RRI Kesenggaraan Indonesia.

0: Malang Siang ini hadir kembali untuk Anda saudara untuk RB Tematik Indonesia Sehat. Kami sapa Anda dalam Malang Siang ini edisi hari Jumat 26 Juni 2026. Kami akan hadirkan perbincangan seputar dunia kesehatan. Food Safety Alert, kontaminasi Bacillus cereus. Nah, ini nanti yang akan kita tanyakan ya ke kedua narasumber kita ya. Dalam susu formula dan implikasinya bagi kesehatan masyarakat. Yang hadir langsung ke studio Pro 1 RRI Malang sudah ada dua narasumber kami, saudara. Saya sapa dulu, yang pertama ada Mbak Lavia. Ini Bu Dosen tapi saya panggilnya Mbak, gak apa-apa ya. Mbak Laifa, Mbak Laifa Fusvita SSI MSI, dosen jurusan analisis farmasi dan makanan Poltekkes Malang. Ini saya manggilnya Mbak
1: Iva.
0: Mbak Iva sih ya. Mbak Iva sehat ya?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Perjalanan dari kampus ke sini aman?
1: Aman alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mbak Iva tidak sendirian aja, juga sudah hadir di sini dosen jurusan analisis farmasi dan makanan Poltekkes Malang, ada APT Nurma Sabila S-Farm, MS-Farm. Mbak Nurma, betul ya?
1: Iya, manggilnya. Betul.
0: Mbak Nurma sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini kita mau ngomongin tentang kontaminasi Bacillus cereus dalam susu. Nah, ini sebelum kita ngomong lebih banyak ya, disederhanakan dulu deh, Bacillus cereus kontaminasinya terhadap susu ini seperti apa, untuk bisa jadi informasi bagi masyarakat kita. Mbak Iva atau Mbak Nurma, monggo silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Jadi di sini kita mulai ya terkait dengan bakteri cereus, bakteri Bacillus cereus ya. Nah, yang mengkontaminasi itu sebenarnya adalah toksinnya. Toksin yang dihasilkan oleh bakteri namanya cereulide. Nah, toksin ini itu awal mulanya kisahnya gini, Bu. Di bulan Januari kemarin itu dari Nestle di European Union itu mereka mengelis 49 negara. Dia mengekspor susunya ke 49 negara tersebut.
0: Baik, termasuk kita.
1: Termasuk Indonesia. Baik. Nah, dari European Union tersebut, mereka menarik kembali susu yang telah mereka impor. Nah, terkait dengan adanya temuan terkontaminasi oleh toksin tersebut.
0: Baik, ini artinya itemnya sudah ada di negara ini, tapi kemudian ditarik begitu ya?
1: Betul sekali. Nah, sehingga kami di Indonesia, BPOM sendiri mengingat tentang keselamatan untuk kesehatan masyarakat Indonesia, sehingga BPOM sendiri tersebut mengambil langkah antisipasi, mengambil produk menarik ya. Tapi itu bukan semuanya ya. Produk dari Nestle, bukan semuanya.
0: Tidak semua merek ya, karena kan merek turunannya banyak gitu
1: banyak,
0: ya, Mbak Iva ya.
1: Khusus untuk S26 Promil Gold, PH Pro 1 dengan nomor batch ada 2, Bu. Batch nomor 515317C2 dan juga batch nomor 515417A1. Hanya 2 batch itu, di luar batch tersebut masih aman.
0: S26 apa tadi, Mbak?
1: Pro Gold, Promil Gold.
0: Berarti ini untuk program kehamilan dong?
1: Bukan, ini untuk susu infant, bayi 0-6 bulan.
0: Baik, Promil Gold, kemudian ini untuk bayi 1-6 bulan.
1: 0-6 bulan.
0: 0-6 bulan, ditarik 2 merek tadi ya, merek edar tadi ditarik 2 begitu ya, 2 batch tadi ya.
1: Di luar batch itu aman.
0: Ini padahal yang paling mehong ini kayaknya nih. Yang paling mahal nih. Setelah itu Mbak Iva?
1: Setelah itu ternyata BPOM melakukan uji laboratorium. Nah, setelah dilakukan uji, ternyata nilai dari kontaminan tersebut kurang dari 20 mikrogram per kilogram. Nah, ternyata setelah disimpulkan itu masih aman. Tapi BPOM melakukan tindakan preventif dan kehati-hatian sehingga meminta PT Nestle tersebut untuk menarik seluruh produk yang sudah tersebar di masyarakat untuk khusus batch tersebut. Gitu. Jadi dan laporannya belum ada satupun bayi yang terindikasi terpapar oleh kontaminan tersebut. Gitu.
0: Baik, tapi artinya udah cepat ya upaya yang dilakukan ya. Betul, sebelum sampai kepada konsumen, sudah penarikan sudah cepat langsung dilakukan begitu ya.
1: Sebenarnya sudah beredar, cuman ternyata belum ada laporan dari masyarakat terkait dengan apa namanya adanya bayi terkontaminasi tersebut.
0: Baik, syukurlah begitu ya. Jadi ini awal mulanya, kemudian dilakukanlah penelitian-penelitian tersebut ya, uji terhadap susu-susu lain. Apakah hanya cuma untuk produk-produk yang tadi disebutkan oleh Mbak Iva?
1: Cuman 2 batch itu aja.
0: Setelah itu, dari masalah ini selanjutnya?
1: Selanjutnya PT Nestle itu yang susu untuk yang batch lain aman, khusus untuk kasus 2 batch itu saja dilakukan penarikan.
0: Baik, baik. Artinya pada produk susu itu memang apakah ada bakteri ini?
1: Iya. Betul sekali. Kan toksin itu dihasilkan oleh keberadaan bakteri. Gitu.
0: Artinya ini bakteri sebenarnya tidak berbahaya, hanya saja atau memang sangat berbahaya atau bagaimana?
2: Berbahaya juga ya, Mbak. Ya. Jadi
0: bisa dijelaskan, Mbak Nurma.
2: Bakteri itu memang berbahaya karena dia termasuk bakteri, kalau di istilah medis ada gram positif dan negatif ya. Jadi Bacillus cereus itu bakteri gram positif dan kebetulan punya spora. Nah, sporanya itu seperti pelindungnya dia. Jadi dia akan tahan dari pemanasan dan sebagainya. Baik. Jadi mungkin ini yang Nestle yang di European Union tadi agak sedikit kecolongan mungkin ya. Jadi ternyata bakteri tersebut tuh mengeluarkan zat toksin tadi untuk yang ternyata berbahaya tadi gitu.
0: Baik. Jadi, apakah ini pernah terjadi sebelumnya, Mbak Nurma, atau ini kasus kali pertama?
2: Harusnya pernah ada ya, tetapi kalau sampai penarikan akhir-akhir ini yaitu Januari itu tadi.
0: Karena tahun ini.
2: Iya, tahun ini, awal tahun ini gitu. Tapi ya memang alhamdulillahnya yang di Indonesia itu aman semua. Jadi ketahuannya yang di luar tadi.
0: Baik, siap. Yang ingin saya tanyakan tadi sebelumnya, artinya seluruh produk-produk susu bubuk, susu ini kan bubuk ya, betul ya. Ini semuanya ada bakteri ininya memang.
2: Enggak.
0: Tapi kalau misalnya terkontaminasi baru berbahaya kah atau seperti apa?
2: Kalau aslinya memang tidak ada.
0: Harusnya tidak ada begitu ya.
2: Harusnya tidak ada. Jadi ceritanya itu terkontaminasi dari salah satu bahan baku. Jadi,
0: nah itu dia yang mau saya tanyakan. Baik. Jadi harusnya nggak ada nih bakteri
2: ini
0: ya.
2: Betul.
0: Karena kan tadi sebelumnya Mbak Eva menjelaskan udah diuji lab, tapi kandungannya aman. Artinya apakah memang dengan kandungan aman ini artinya semua produk ada si bakteri ini atau tidak? Artinya memang harusnya nggak ada ya pada semua produk bakteri ini. Namun kemudian kecolonganlah si Nestle ini, ada salah satu bahannya yang akhirnya menghasilkan si Bacillus cereus ini ya.
2: Betul.
0: Wow, baik, siap. Ini cukup ngeri-ngeri sedap ya. Ini untungnya langkah upaya cepatnya udah dilakukan oleh pemerintah kita begitu ya, dengan penarikan produk-produk ini ya. Nah, kalau ngomongin tentang kontaminasi ini pada susu formula, ini efeknya ketika anak kemudian mengkonsumsinya, bayi, apalagi ini usia-usia yang sangat rentan ya, 0-6 bulan, sampai mengkonsumsi produk yang ada Bacillus cereusnya, ini yang akan terjadi apa ini, Mbak Nurma?
2: Mungkin kalau yang istilahnya imunitasnya cukup bagus ya, jadi tidak akan terjadi apa-apa itu ya. Tapi kalau mungkin sedang imunitasnya sedang turun dan sebagainya, itu bisa ke mual, muntah, diare itu kan. Atau kalau bayi kan tidak enak, tidak mau menyusui dan sebagainya, jadi lemas dan sebagainya gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan memang oleh BPOM, karena banyak yang merasa itu adalah hal biasa. Oh ya, mungkin sedang tidak enak badan atau dan sebagainya, sehingga tidak dilaporkan. Nah, itu sehingga makanya yang BPOM lakukan adalah preventif ya, sudah ditarik semua gitu. Dan itu adalah yang efek mungkin yang paling rendah lah itu ya. Tapi kalau efek yang berbahayanya yaitu bisa ke apa istilahnya Bu Iva, infeksi dari bakteri, jadi dari meningitis, jadi ada tambahan lain karena kan ketika imunitasnya rendah
0: ya?
2: Gitu.
0: Baik, siap. Jadi ketika imunitasi bayi rendah tadi bisa dilanjutkan, Mbak Nurma?
2: Jadi nanti dia bisa terinfeksi bakteri invasif lainnya itu. Jadi ada diarenya berlebihan, itu kan juga bisa berbahaya ya,
0: betul,
2: sehingga
0: betul,
2: nanti
0: betul.
2: Malah dehidrasi dan akhirnya meninggal itu ya. Alhamdulillah tapi tidak ada kabar meninggal juga sih sampai sekarang yang dari
0: kan
2: Eropa.
0: Ya,
2: yang
0: belum
2: di Eropa pun juga sebenarnya juga tidak sampai.
0: Baik.
2: Sampai ada keracunan yang berlebihan tadi.
0: Siap, siap. Nah, apakah bakteri ini hanya mengkontaminasi produk susu atau kita bisa temukan di beberapa produk makanan yang ada di sekitar kita? Mbak Iva mungkin.
1: Baik, jadi sebenarnya bakteri itu ada di lingkungan kita, Ibu. Baik itu di udara, bisa di tanah, bisa di lingkungan gitu. Nah, terkait untuk yang kasus susu ini, itu jenisnya emang spesifik, yaitu Bacillus cereus.
0: Baik, baik.
1: Nah, itu dia sebenarnya ditemukan karena mengontaminasi bahan baku utama, yaitu ara oil.
0: Oke, siap. Nah, yang ada pada susu tadi ya.
1: Bahan bakunya yang terkontaminasi dari ini dari produsen atau dari pabriknya langsung. Mungkin itu di Eropa ya, karena kan ini produk impor gitu.
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, itu jadi BP POM melakukan penarikan karena memang ini produk impor dan itu berasal dari bahan bakunya tadi, yaitu ara oil tadi.
0: Baik, siap. Dari si salah satu bahan baku akhirnya terkontaminasi pada produk ini, muncullah si Bacillus cereus pada produk tersebut ya. Wow. Untuk bayi tadi misalnya, nah, Mbak Iva tadi jelaskan bahwa bakteri ini kan bisa di mana aja begitu ya. Cara kita untuk bisa mengenali entah itu bakteri itu bermanfaat untuk kita, emang ada ya yang bermanfaat itu ya? Mungkin bisa dijelaskan secara gamblang. Kita nggak fokus ke Bacillus cereus aja, ke bakteri secara umum. Mbak Nurma mungkin.
2: Kalau bakteri secara umum itu ada dua jenis. Jadi ada yang istilahnya ada non-patogen dan patogen. Jadi kalau yang non-patogen itu bahkan bisa bermanfaat. Ya kalau kita lihat di produk-produk makanan itu kan juga ada yang isinya adalah bakteri baik dan sebagainya. Itu. Jadi memang ada bakteri yang baik dan termasuk juga bakteri yang ada di tubuh kita dan itu sangat bisa bermanfaat, itu adalah E. coli. Jadi E. coli itu di dalam tubuh juga ada dan memang bermanfaat. Tetapi ketika jumlah E. coli-nya sudah berlebihan, nah itu bisa biasanya diare dan sebagainya. Nah itu adalah bakteri yang memang bisa bermanfaat juga untuk kita.
0: Ih, saya baru tahu kalau E. coli ini bermanfaat loh. Asalkan pada dosis jumlah yang tepat begitu ya. Cara kita mengetahui ketika makanan yang akan kita konsumsi ternyata memiliki kandungan bakteri yang

0: Kemudian baik. Produk fermentasi seperti produk tempe. Tempe itu kan ada ragi.
1: Siap.
0: Nah, tapi kalau ragi ini kelompoknya berbeda, bukan bakteri, tapi jamur, mikrojamur.
1: Nah, bingung lagi. Beda lagi ya. Ini produk fermentasi, hampir sama dengan yogurt yang juga difermentasi gitu kan. Kalau susu difermentasi jadi yogurt. Kalau kedelai difermentasi jadi tempe. Tapi kalau yogurt tadi ini adanya bakteri gitu ya. Kalau tempe adanya jamur gitu. Untung saya gak kuliah jurusan ini ya. Bisa pusing. Bisa dijelaskan Mbak Iva seperti apa ini Mbak Iva?
0: Iya, jadi gitu. Jadi kebetulan saya juga waktu kuliah juga penelitiannya terkait dengan bakteri juga Ibu. Jadi bakteri itu kebetulan saya ngambilnya yang non-patogen. Jadi saya mengisolasi bakteri dari laut. Nah, dari laut kan itu banyak ya keragaman bakterinya. Kemudian saya mengambil ini, mengisolasi bakterinya dari spons. Kemudian saya isolasi, saya ekstrak metabolit sekundernya. Kemudian saya manfaatkan sebagai obat antivirus zaman-zaman COVID itu loh Bu. Jadi hits lagi hits ya penelitian terkait dengan virus gitu.
1: Jadi akhirnya dari penelitian tersebut
0: didapatkan 4 atau 5 isolat bakteri yang ternyata itu positif memberikan manfaat terhadap ini, replikasi virus. Dia dapat menghambat pertumbuhan dari virus tersebut.
1: Wow, gitu. Ini dikembangkan gak Mbak Iva?
0: Kemudian, belum sih.
1: Sayang banget ya, harusnya dikembangkan begitu ya. Kita balik lagi ke susu. Apakah produk susu juga mengandung bakteri Mbak Nurma?
2: Kalau secara aslinya tidak gitu ya. Karena memang harapan justru kalau susu itu mengandung bakteri gitu ya, sedangkan susu itu mengandung banyak zat gizi yang sangat tinggi gitu ya, itu justru jadi tempat media yang sangat menyenangkan bagi bakteri untuk tumbuh gitu. Apalagi ketika suhunya itu sesuai. Nah, bakteri kita tahu bahwa mudah tumbuh pada suhu sekitar 35 derajat Celcius. Jadi yang hangat dan sebagainya itu justru akan meningkatkan pertumbuhan dari bakteri. Sehingga memang ketika ibu-ibu ya mungkin yang pada akhirnya menggunakan susu formula yaitu tidak disarankan untuk menyimpan susu itu lebih dari 2 jam. Apalagi ditinggal lama di yang penghangat itu juga tidak diperbolehkan karena justru itu meningkatkan pertumbuhan bakterinya.
1: Kecuali susu yang udah diolah jadi yogurt ya.
2: Iya.
1: Di situ memang ada tempatnya bakteri dan
2: betul.
1: Bakterinya yang non patogen tadi ya,
2: betul.
1: Bakteri baik begitu ya. Baik, siap. Mengapa ini yang namanya bakteri kemudian menjadi perhatian khusus dalam dunia kesehatan dalam keamanan pangan kita?
0: Bisa diulangi tadi ya, Pak?
1: Kenapa bakteri ini kemudian menjadi perhatian khusus sampai tadi BPOM, Nestle juga udah menginformasikan bahwa produknya ada yang mengandung bakteri untuk kesehatan pangan kita? Kenapa ini menjadi perhatian khusus?
0: Iya, karena kan jika kita perhatikan ya di akhir-akhir ini, apalagi 5 tahun terakhir kemarin tahun 2020 ya, kita kan dunia itu kan tentang COVID itu loh Bu. COVID kan juga salah satu mikroba ya, mikroba yang menyebabkan banyak negara kolaps ya, karena penderitanya banyak ya, dan itu juga menyebabkan banyak orang meninggal. Nah, melihat fenomena tersebut, apabila nantinya apalagi ini produk susu ya, anak-anak kan banyak yang minum susu.
1: Betul.
0: Seperti itu Bu. Jadi untuk mencegah terjadinya apa namanya penyakit yang dapat menyebabkan kematian pada banyak bayi. Jadi ini menyebabkan adanya perhatian khusus bagi kami terutama di bidang kesehatan ya, yang dapat memberikan kematian terhadap bayi jika itu dikonsumsi secara terus-menerus dan nanti dia akan terakumulasi menyebabkan kerusakan hati dan juga ginjal.
1: Baik, siap. Gitu. Artinya bisa dipastikan bahwa untuk produk susu, susu bubuklah yang paling aman dari kontaminasi bakteri, ataukah susu ini kan jenisnya ada banyak ya, ada UHT, pasteurized, kemudian susu formula begitu. Ini kalau formula apakah memang kontaminasi bakterinya yang paling minim kah atau mungkin bisa dijelaskan?
2: Kalau kita lihat resiko ya sebenarnya hampir semua makanan itu beresiko tidak dikontrol dengan baik. Nah, ini tadi mungkin karena ada proses produksi yang bermasalah dan sebagainya sehingga ada kontaminasi. Pun juga kalau kita melihat makanan yang lainnya itu seperti daging, kemudian daging mentah dan sebagainya itu kan juga berpotensi untuk tempat tumbuhnya bakteri itu. Sehingga memang yang dikhawatirkan adalah bakteri tersebut adalah bakteri patogen, kemudian bisa menyebabkan infeksi ke dalam tubuh gitu ya, dan kemudian akhirnya membutuhkan antibiotik dan sebagainya. Ini kalau infeksinya bakteri ya. Siap. Tapi kalau yang

0: terkait dengan susu itu adalah infeksi dari toksinnya. Kalau infeksi bakterinya itu nanti malah justru harus antibiotik dan sebagainya. Padahal kalau kita tahu, kalau karena saya farmasi gitu ya, jadi isu terkait dengan resistensi antibiotik itu kan juga cukup tinggi sekarang. Betul. Karena penggunaan yang tidak tepat dan sebagainya itu justru menyulitkan pengobatan dan sebagainya. Ya, implikasi ke kesehatannya jadi melebar kemana-mana gitu terkait dengan bakteri itu tadi.
1: Baik, siap. Jadi semuanya memiliki resiko yang sama ya Mbak Norma ya? Entah itu susu formula, UHT atau pasteurized begitu ya. Nah, cara kita untuk bisa memberikan makanan minuman sehat kepada putra-putri kita, khususnya untuk susu ini. Ini kan biasanya udah sering banget ditemukan kasus susu-susu yang kemudian mengental, padahal itu susu UHT. Nah, ini apakah juga kontaminasi bakteri yang ada di dalamnya?
0: Iya, jadi kalau yang susu UHT karena dia cair ya, sehingga akan memudahkan untuk bakteri tersebut tumbuh itu. Nah, bisa jadi yang UHT itu ada kebocoran. Jadi ketika ada bakteri yang masuk, maka dia akan tumbuh sehingga mengental. Jadi salah satu ciri dari bakteri yang tumbuh itu adalah ada pengentalan, bau tengik dan sebagainya. Kalau jamur kan biasanya kelihatan di roti itu ada
1: hitam-hitam
0: mata putihnya. Nah, itu kalau bakteri seperti itu. Jadi kalau misal masyarakat ada yang menemui di UHT itu ada penggembungan atau tadi ya pengentalan dan sebagainya, sebelum dibuka itu bisa melaporkan ke produsennya. Jadi teman saya dulu pernah ada yang melaporkan ke produsen, langsung dikirim satu kotak, Bu. Satu dus.
1: Wah, ini musibah yang membawa berkah ya.
0: Iya, benar sekali.
1: Baik, siap. Jadi selain tadi mengental adalah kemasan yang mengembung.
0: Iya,
1: ada ciri-ciri lain, Mbak Nurma?
0: Baunya biasanya agak asam karena dia sudah mulai memproduksi metabolit yang lainnya sehingga merubah senyawa yang ada di susu itu sehingga biasanya agak asam gitu.
1: Baik, siap. Nah, untuk para bunda ini yang ada di rumah, ini Mbak Iva, bagaimana cara treatment susu formula agar kemudian tidak terkontaminasi dengan bakteri? Kan biasanya ibu-ibu kalau mau bikinin susu anak-anaknya, sendoknya di tempat yang sama dikembalikan ke susu formulanya lagi. Ini apakah dibenarkan atau ada treatment khusus?
2: Oke, baik. Jadi sebenarnya ini sangat penting ya Bu ya, ketika kita akan membuat susu buat anak itu baiknya ketika kita baru buka. Nah, kemudian kita ambil sendok. Sendok itu jangan dikembalikan ke dalam kaleng, tapi diberikan wadah khusus, wadah sendiri. Biasanya di bagian tutupnya itu ada tempat untuk meletakkan sendok susunya. Kemudian, karena kan kalau kita buka tutup terlalu sering, itu kan kelembapan yang masuk ya, kelembapan udara yang dari luar itu masuk, menyebabkan kondisi yang baik juga untuk bakteri tadi. Nah, sebaiknya itu. Terus di tangan kita juga, kan setelah megang sendok, tangan kita kan belum tentu higienis ya.
1: Betul.
2: Nah, itu bisa kontaminasi bubuk dari susu formula tadi. Nah, diutamakan ya seperti biasa ya, kita harus cuci tangan, menggunakan sabun, kemudian menggunakan air mengalir, bukan air yang menggenang ya, bukan dalam baskom gitu kan. Otomatis ya tetap di situ juga bakterinya kan ya. Menggunakan air mengalir, kemudian dielap. Setelah itu tadi susu kalengnya itu sendoknya diletakkan pada tempat yang berbeda dari susu kalengnya tadi, bubuk formulanya.
1: Baik, gitu. Siap. Pemindahan susu formula biasanya kan ibu-ibu juga sering ya memindahkan setelah beli di kemasan box. Itu apakah, nah ini caranya kan juga harus benar ya, apakah boleh pada tetap pada kemasan yang warna silver itu kah? Atau boleh dipindah langsung di kemasan isi ulangnya? Atau bagaimana untuk bisa menghindari kontaminasi bakteri ini?
2: Untuk menghindari kontaminasi, baiknya jangan ditumpah dalam toples. Jadi dibiarkan aja di dalam dalam box plastik yang itu ya, yang aluminium itu. Karena kan sebelum dipasarkan itu otomatis sudah disterilisasi dulu oleh pabriknya. Lebih baik itu bungkusnya itu masukin aja dalam toples. Nah, kemudian sendoknya diletakkan pada kotak yang lain aja gitu.
1: Baik, jadi nggak perlu dikeluarkan dari kemasan yang warna perak tadi.
2: Iya,
1: ya
2: betul.
1: Lebih baik dipindahkan langsung aja. Tapi tetap untuk sendok itu sendiri juga harus dipisahkan dari setelah ngambil, ditaruh di tempat terpisah begitu ya. Betul. Baik, siap. Ini ngomongin bakteri, jadi harusnya kita benar-benar aware terhadap kebersihan ini ya, yang jadi penting ya. Nah, untuk kasus yang tadi kita bahas ini, Bacillus cereus, ini biasanya berapa lama gejala muncul setelah seseorang itu terkontaminasi makanan yang mengandung Bacillus cereus? Apakah langsung lemes, diare atau ada rentang waktu?
0: Iya, mungkin kalau di awal itu sekitar 1-6 jam, itu biasanya adalah lemas gitu ya, mual, terasa baik, mual atau muntah itu. Tapi kemudian kalau sudah lebih banyak gitu ya, itu sekitar 8-16 jam kemudian itu akan muncul diare.
1: Baik,
0: gitu.
1: Baik.
0: Sehingga apa yang harus dilakukan ketika itu terjadi gitu ya, itu ya harus aware juga gitu ya, terhadap kondisi anak ketika sudah mulai tidak seperti biasanya itu, mungkin belum sampai diare ya, itu juga harus dipantau gitu ya. Apalagi kalau malam hari kadang ketiduran dan sebagainya, itu juga harus dipantau. Nah, ketika sudah mulai lemas, diare dan sebagainya, maka harus kita berikan cairan supaya tidak dehidrasi gitu. Itu penting untuk penanganan pertama. Tetapi kalau tidak ada perubahan yang ke arah yang lebih baik gitu ya, sehingga itu harus di ke fasilitas kesehatan terdekat gitu ya, atau kalau masih stagnan dan sebagainya tapi masih merasa aman, itu bisa juga konsultasikan ke tenaga kesehatan terdekat, itu juga harus bisa itu. Jadi ya mungkin kalau sekarang banyak ChatGPT dan sebagainya itu memang membantu ya, tetapi kalau tidak ada perubahan maka harus segera mencari pertolongan, itu sih Bu.
1: Baik, siap. Usia berapa sih Mbak yang paling rentan terhadap kontaminasi Bacillus cereus selain bayi?
0: Mungkin sekitar di bawah 6 bulan ya, karena kan masih proses perkembangan imunitasnya gitu. Beda dengan kita itu ya, apalagi kita yang sudah terpapar
1: makanan sebelah bakso, lambung udah kebal.
0: Beda ya.
1: Oke, okay, jadi ini para bayi yang paling gampang ya, paling rentan ya. Bagaimana dengan lansia? Apakah lansia juga rentan ataukah memiliki daya tahan tubuh seperti manusia dewasa pada umumnya?
0: Lansia juga termasuk, apalagi juga selain lansia, karena lansia kan sudah mengalami penurunan dari fungsi organ tubuhnya, ya itu juga bisa mengalami penurunan imunitas. Selain itu juga orang-orang yang memang memiliki resiko imunitas rendah, itu. Jadi contohnya mungkin setelah sakit, gitu ya, itu memang imunitasnya kan masih belum kembali semula, karena dia sudah berjuang untuk sakit yang sebelumnya, sehingga harus pulih kembalinya itu susah. Kemudian juga beberapa penyintas atau pasien-pasien itu ya, yang memang seperti HIV itu kan juga karena imunitasnya akan terus turun gitu ya. Baik. Maksudnya tidak, agak susah untuk naik, itu juga beresiko juga sebenarnya.
1: Siap, artinya ada usia-usia khusus memang yang beresiko terhadap kontaminasi Bacillus cereus. Namanya aja cantik ya, tapi ternyata bisa menyebabkan kondisi kesehatan yang gak menyenangkan begitu ya. Penanganan pertama Mbak Iva, penanganan pertama saat seseorang terkontaminasi Bacillus cereus ini?
2: Ini kan untuk
1: atau bayi.
2: Bayi. Biasanya tuh misalnya dia itu bayi itu, kan kalau bayi 0-6 bulan belum meminum air putih ya.
1: Iya, iya,
2: iya, nah, betul. Gitu. Jadi diusahakan mungkin ibunya memiliki ASI walaupun sedikit itu diberikan ASI.
1: Baik, siap.
2: Jangan sampai anaknya tuh dehidrasi gitu. Diberikan ASI, diberikan aja di apa namanya secara direct breastfeeding gitu.
1: Baik.
2: Jadi itu penanganan pertama. Setelah itu melihat anaknya lemas, baiknya langsung bawa ke dokter supaya segera ditangani menggunakan infus atau lain sebagainya supaya tidak terjadi dehidrasi, karena kalau udah bayi dehidrasi di usia yang sangat rentan tersebut itu sangat berbahaya sekali.
1: Baik, siap. Jadi penanganan pertama adalah khususnya untuk bayi yang masih dalam ASI begitu ya, langsung direct feeding, disusui secara langsung ya oleh ibu untuk menangani kondisi awal jika ditemukan mungkin si anak ini terkontaminasi Bacillus cereus begitu ya. Baik sih ya. Nah, untuk pengobatan selanjutnya, apakah ini kan namanya bakteri begitu ya, biasanya kalau ngomongin bakteri tadi Mbak Nurma sempat singgung tentang antibiotik, ini apakah penggunaannya juga disarankan atau memang harusnya ke fasilitas kesehatan aja?
0: Iya, kalau untuk kasus ini itu bukan bakteri yang bermasalah, tapi toksinnya, jadi senyawanya. Baik. Nah, itu tidak perlu antibiotik gitu. Kalaupun mungkin ini juga mitos di masyarakat ya. Contohnya misal anak ada diare, kemudian kalau bayi karena belum makan dan minum dan sebagainya, akhirnya ibunya yang minum obat. Contohnya seperti itu, anti diare atau anti mual gitu. Atau anaknya sudah minum akan diberikan anti diare atau anti mual langsung gitu. Padahal kalau kita tahu kalau misal diarenya itu disertai dengan demam atau dan sebagainya, itu biasanya disebabkan oleh bakteri tadi. Sehingga tidak boleh diberikan anti diare. Karena kalau diberikan anti diare, maka racunnya malah justru masih ada di perut.
1: Baik.
0: Ya, jadi harapannya itu adalah kalau ini kalau bayi ya, maka ya tadi salah satu pertolongannya adalah mencegah supaya tidak dehidrasi. Tapi kalau ternyata tidak membaik, maka harus ke fasilitas kesehatan terdekat. Tapi kalau anak-anak, jangan sembarangan untuk memberikan obat anti diare. Karena tadi itu tadi, malah justru takutnya bakteri atau toksinnya itu malah masih ada di tubuh, tidak keluar.
1: Baik, kalau kita orang dewasa masih bisa sambat istilahnya ya. Kita tahu kondisi tubuh kita seperti apa ya. Tapi kalau untuk anak-anak lebih baik langsung dibawa ke fasilitas kesehatan.
0: Betul.
1: Untuk bisa mendapatkan penanganan yang tepat begitu ya Mbak Nurma, Mbak Iva. Nah, ini kan langkah cepat dari Nestle menarik produk, langkah preventif dari BPOM untuk memutuskan Nestle harus menarik produknya, ini dilakukan dengan cara yang cepat. Nah, tidak menutup kemungkinan di masyarakat kita kemudian akan ada produk-produk yang lain selain susu yang mengandung Bacillus cereus. Kita bisa lihat nggak itu secara permukaan jika sebuah item barang konsumtif itu mengandung Bacillus cereus?
0: Kalau secara penglihatan langsung itu ketika awal-awal memang tidak terlihat gitu. Oh, tapi kalau jumlahnya sudah terlalu banyak dan kemudian bisa merusak zat gizi yang ada di dalamnya, contohnya protein, maka itu akan berubah jadi mengumpal, kemudian tengik dan sebagainya gitu.
1: Oh, jadi ada cirinya juga ya Mbak Norma?
0: Iya, walaupun kita juga tidak bisa langsung memastikan bahwa itu adalah karena Bacillus cereus tadi gitu ya. Tapi tanda-tanda itu adalah tanda-tanda bahwa produk tersebut sebaiknya tidak lagi digunakan.
1: Baik, siap. Nah, bagi kita masyarakat ketika menemukan produk-produk yang sudah terkontaminasi, apa yang bisa kita lakukan, Mbak Iva?
2: Kalau kita menemukan produk yang terkontaminasi, lebih baik sih jangan dikonsumsi ya, untuk menghindari tadi apa terinfeksi bakteri, kemudian dehidrasi ataupun nanti diare, itu lebih baik jangan dikonsumsi. Kita ini aja niatnya, ketika oh ada makanan ini, oh ternyata dia ada lendirnya, oh lendir itu biasanya dihasilkan oleh eksudat dari bakteri. Kita niatkan, oh mohon maaf makanan kamu saya buang ya, untuk rezeki bagi makanan apa bagi makhluk hidup yang lain gitu saja. Jangan kita makan, oh sayang nih ternyata apa namanya cuma di bagiannya kayak roti, biasanya oh jamurnya di sini, kita potek dikit terus sisanya kita makan. Gitu, jangan kayak gitu, di apa-apa dibuang ya, betul, aja betul, karena betul. Spora tadi ya, spora itu dia bisa bertahan di suhu panas gitu.
1: Siap.
2: Jadi jangan kita ngelihat secara kasat mata itu ternyata ini nggak ada nih di bagian sini, di sebelah sini nggak ada item-itemnya. Saya makan aja gitu, belum tentu gitu. Bisa jadi sporanya kan tidak kasat mata gitu, tidak terlihat. Ternyata bagian putih-putih yang masih bagus itu bisa jadi sudah terinvasi oleh spora si jamur tadi atau bakteri. Gitu.
1: Baik, siap. Ini untuk produk yang akan kita konsumsi. Apakah tidak ada layanan pengaduan begitu yang bisa kita sampaikan bagi kita sebagai masyarakat ketika kita menemukan produk rusak, terinfeksi, produk tidak layak, apakah kita bisa melakukan pengaduan tersebut atau cukup okay, buat saya buang gitu?
2: Biasanya kalau terkait dengan susu itu ada customer service di bagian mereknya.
1: Itu
2: biasanya kita hubungi aja langsung. Kemudian ketika kita unboxing produknya, kita foto, kita video, kemudian kirimkan. Kayak tadi yang ceritanya Mbak Nurma, ada temannya yang memberikan informasi kepada customer service, kemudian diberikan ganti rugi berupa susu yang bagus, satu kardus ya Mbak Nurma ya.
1: Baik, artinya kita sebagai bagian dari masyarakat juga bisa melakukan pengawasan.
0: Betul.
1: Kan ya? Bisa ditambahkan mungkin Mbak Norma?
0: Selain itu juga, BPOM juga melakukan pengawasan juga. Jadi memberikan kesempatan kepada masyarakat juga untuk melakukan pengawasan mandiri. Jadi ketika ada keracunan dan sebagainya, dan itu dipastikan dari makanan dan sebagainya, maka itu bisa lapor BPOM. Jadi ada apa ya istilahnya ya, kontaknya itu. Ada namanya Halo BPOM. Jadi kalau BPOM berarti apa pun itu ya, mulai dari makanan, minuman, kemudian obat-obatan, terus obat tradisional, jamu dan sebagainya, itu juga bisa dilaporkan di sana. Misal ada produk-produk yang menuliskan BPOM tapi ternyata nomornya palsu. Nah, itu juga kita bisa mengecek. Jadi ada yang namanya klik BPOM, itu kita bisa ngecek apakah nomor BPOM-nya asli atau palsu.
1: Nah, itu dia, ini peran kita sebagai masyarakat juga untuk bisa menjaga bahan pangan yang ada di sekitar kita begitu ya. Produk-produk yang sudah terdaftar BPOM khususnya. Kita terima juga ini para pendengar yang bergabung di 081-555-600-915. Ada Bu Rina di Junrejo. Apakah susu formula yang sudah diseduh tapi tidak habis diminum bayi masih boleh disimpan dan diberikan kembali beberapa jam kemudian? Berapa jam Bu Rina? Tadi 2 jam lebih gak boleh loh. Tapi mau gue silakan dijawab Bu Iva atau Mbak Nurma.
2: Ya, baiknya apabila kita sudah menyeduh susu buat anak ya, itu memang kalau dari hasil penelitian dan beberapa jurnal itu menyatakan aman itu sekitar 2 jam setelah penyeduhan. Seperti itu. Baik. Karena ketika lebih dari 2 jam itu bisa jadi yang bakterinya itu tidak ada, tapi karena ketika kita bikin kan botol terbuka, kemudian bisa jadi waktu di udara itu lembab, ada bakteri berterbangan dan sebagainya. Saat udah dari lebih dari 2 jam itu bisa jadi bakterinya itu bisa berkembang. Nah, itu lebih baik jangan dikonsumsi. Dibuang baik, aja. Berikan rezeki lain untuk makhluk hidup yang lain ya.
1: Siap, siap. Ini saya senang ini apa konsep sedekahnya Mbak Iva ini ya. Baik, baik. Jadi 2 jam maksimal, jangan diberikan lagi apalagi ditaruh di penghangat, harapannya nanti biar tetap hangat susunya. Dikasihkan lagi ke bayi ini skip ya. Tidak disarankan begitu ya Bu Rina yang ada di Junrejo. Ada yang bergabung kembali Bu Nita di Blimbing. Apakah semua merek susu formula ini beresiko terkontaminasi bakteri atau semua produk memiliki resiko yang sama jika penyimpanannya tidak benar?
0: Kalau terkait dengan bakteri, untuk penyimpanan yang tidak benar, kalau yang Bacillus cereus itu tidak, karena itu ini hanya kasus khusus gitu. Kami mengangkat ini karena kasus khusus di bulan Januari tahun 2026. Tapi kalau kontaminasi bakteri patogen secara umum memang bisa, apalagi di Indonesia ini kelembapannya cukup tinggi dan kemudian negara tropis, banyak bakteri dan sebagainya, maka itu akan berpotensi. Jadi dari masyarakat pun juga harus berhati-hati di dalam penyimpanannya supaya tidak terkontaminasi tadi.
1: Baik, siap. Ini ada yang bagus lagi nih, pertanyaan dari Bu Yuni di Singosari ini. Apa air panas saat menyeduh susu formula bisa membunuh bakteri Bacillus cereus sepenuhnya?
0: Jadi sehingga terkait dengan air panas itu bisa, sehingga memang disarankan untuk menyeduh susu formula itu di sekitar 70 derajat. Jadi biasanya setelah mendidih itu didiamkan sekitar 10 sampai 20 menit tergantung suhu ruangan juga.
1: Baik.
0: Nah, itu kemudian baru bisa di tambahkan diseduh ke susu formula. Tapi kenapa tidak susu yang air yang mendidih gitu ya? Itu justru nanti akan merusak protein yang ada di dalamnya.
1: Oke, begitu. Jadi dalam menyeduh susu formula pun ini ternyata harus ada suhu khusus ya, Mbak Norma ya. Disarankan pada suhu
0: 70
1: derajat Celcius saja, tidak sampai air mendidih begitu ya.
0: Betul.
1: Untuk bisa menjaga protein pada susu formula tetap terjaga. Baik. Nah, susu formula yang sudah dibuka kemasannya ini apakah memiliki durasi waktu khusus? Kalau misalnya kita lihat kemasan di boxnya kan memang ada expired date ya. Tapi bagaimana dengan susu yang sudah kita buka? Itu baiknya harus dihabiskan dalam kurun waktu berapa lama?
0: Itu sekitar 6 sampai 12 bulan. Jadi sebaiknya tidak terlalu lama untuk disimpan. Sama halnya dengan ya hampir semua produk gitu ya. Itu pasti ada waktu itu khususnya, apalagi tergantung dari lingkungan juga. Jadi kalau di Indonesia ya kebanyakan sekitar 6 sampai 12 bulan itu sudah cukup untuk bisa ya sehingga ketika membeli dan sebagainya itu juga harus dipertimbangkan gitu ya, apakah habis dalam waktu tersebut atau tidak, itu supaya tidak membazir tadi.
1: Baik, siap. Sayang banget ya, udah beli 800 gram tapi kemudian diminumnya cuma 3 sendok, didiemin aja. Ini jadi ada batas waktu khusus. Jadi kita nggak bisa berpatokan pada expired date yang ada pada box.
0: Betul.
1: Ya. Ketika kemasan itu udah dibuka.
0: Sudah dibuka.
1: Baik, siap. Ini yang jadi penting sekali. Ini pinginnya ngobrolnya lebih panjang, tapi sayangnya kita dibatasi waktu. Ini Mbak Iva, Mbak Norma yang kembali ingin disampaikan pada masyarakat kita. Monggo silakan.
0: Baik ya, yang pertama terkait dengan ketika mendengarkan kasus atau berita kontaminasi dan sebagainya, yang pertama jangan panik gitu ya. Baik. Dan jangan di generalisir ke semua produk karena khawatirnya malah jadi panik buying dan sebagainya gitu ya. Dan kedua, peran masyarakat di dalam pengawasan itu juga penting. Ketika mendapati ada keluarga yang terkontaminasi dan sebagainya, maka sebisa mungkin diberikan penanganan pertama, kemudian yang selanjutnya ke fasilitas kesehatan terdekat gitu. Dan kemudian yang ketiga, ketika itu kasus itu memang butuh untuk dilaporkan ke BPOM, maka silahkan dapat dilaporkan ke BPOM, karena itu penting juga untuk data BPOM apakah ada kasus khusus di beberapa daerah dan sebagainya.
1: Baik, siap. Dari Mbak Iva, silakan.
2: Kalau dari sisi ininya ya, dari sisi mikrobiologisnya ya, jadi kita sebagai orang tua itu lebih baik menjaga higienitas tangan.
1: Baik.
2: Jadi sebelum menyuduhkan susu buat anak, ini nih anaknya buru-buru haus nih, harus cepet-cepet, jangan dilupakan harus itu ya, harus steril tangannya, dicuci tangannya terlebih dahulu menggunakan sabun, bukan cuma cuci tangan dengan air mengalir aja gitu, tapi jangan lupa pakai sabun, dikucek-kucek tangannya selama 2 menit, diberikan apa namanya, si sabunnya itu bereaksi dengan bakteri, mungkin kita di tangannya ada bakteri gitu ya, setelah itu baru dicuci dengan air mengalir. Itu adalah langkah preventif utama agar tidak ada cross-section ya, apa namanya, kontaminasi silang dari tangan kita kepada produk susu anak kita tadi.
1: Baik, siap. Dan itu tidak hanya untuk susu aja ya Mbak Eva ya, menjaga kebersihan ini saat mau makan itu juga penting begitu ya Mbak Eva ya. Baik, siap. Terima kasih sekali Mbak Eva, Mbak Nurma udah hadir di studio Pro 1 RRI Malang untuk membahas terkait tentang kontaminasi Bacillus cereus pada susu formula dan implikasinya bagi kesehatan masyarakat kita. Sehat selalu, selamat lanjut ngajar lagi.
0: Iya,
1: siap. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan segera sesaat lagi saudara kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dan pemirsa, dinamika olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.
2: Vito plays it in, Rodriguez, and he's touched in! Plata from right on the line!
3: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Di Manshaf sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
4: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Seusai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
3: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
5: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan, dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
3: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Belanda memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Foyl van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Daisen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea, to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xinyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bath Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1, 6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka. Bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: I mean, for sure was unfortunate and...
2: Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
1: Not an easy track, but I think it's gonna be a lot of fun.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring Austria.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, nggak ada masalah, Dari bahunya, pinggangnya, misalnya nggak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialamin. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, gitu ya. Terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di apa, support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkat dan menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non-teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sama pelatih, maksudnya harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada, ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin, mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua. Kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalanin sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun perlahan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu, resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini, dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernardin Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran Pelatnas PBSI.

0: Kita beralih ke kabar seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah kejur prof biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan porprov tahun depan. Selengkapnya ada rekan saya Farin Reje.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmarhadi mengatakan, kejurprov biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurprov juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprov untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bulat-bulat selama ini kita rubah menjadi stigma bulat-bulat yang berprestasi. Jadi bulat-bulat itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayaknya kan kayak Mas Pum, stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam kejurprov biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8-ball, 9-ball, 10-ball, 15-ball, hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri, serta English biliar. Warin Rahim melaporkan.

Dan pendengar, ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Ristarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Perancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Perancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika Olahraga Saudara bersama Pro 3 Jakarta telah kami hadirkan untuk Anda. Segera kami akan bergabung bersama dengan pelaksanaan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Jami Kota Malang. Pastikan Anda selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia.

Sadaqallahul Azim. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah secara bersama dari lubuk hati yang paling dalam kita berniat untuk selalu merawat, mengembangkan dan meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan berusaha untuk selalu menjalankan semua perintah-perintahnya, imtithalul awamir, dan semaksimal mungkin untuk menjauhi apa yang menjadi larangannya, ijtinabun nawahi. Dengan itu kita berharap darinya agar dalam mengarungi hidup di dunia yang sebentar dan sementara ini, Dia selalu memberi perlindungan, keselamatan, dan kesuksesan. Tidak hanya selamat dan sukses di dunia, tapi lebih-lebih selamat dan sukses di akhirat kelak nanti. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani dalam salah satu karyanya, beliau menjelaskan bahwa tanggal 10 Muharram itu adalah hari yang mulia karena beberapa hal. Satu di antara karena 10 Muharram itu menjadi mulia karena di tanggal itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hamba-Nya yang telah dipilih, yaitu Nabi Yuna Nuh alaihi wasallam, dari banjir bandang. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita tahu bahwa hamba Allah yang terpilih yang bernama Nuh alaihi salam ini adalah seorang nabi yang sangat gigih di dalam berdakwah, sangat istiqomah di dalam menyeru agama Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Hal ini bisa kita lihat dalam surat Nuh ayat yang kelima. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailaw wa nahara walam yazidhum du'ai illa firara. Nuh berkata, Rabbi wahai Tuhanku, inni da'autu qawmi, sungguhnya aku telah menyeru kaumku lailaw wa nahara, siang dan malam. Siang dan malam Nabi Nuh berdakwah, menyeru, mengajak kaumnya untuk beribadah, untuk menyembah kepada Tuhan yang benar, kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Falam yazidhum du'ai illa firara. Akan tetapi doa saya, ajakan saya, kata Nabi Yuna Nuh alaihi salam, tidak menambah mereka illa firara, kecuali mereka justru lari dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak lain, hadirin jamaah rahimakumullah, kebejatan moral umat Nabi Nuh alaihi salam ini sangat melampaui batas-batas yang ada. Kita tahu bahwa setiap kali Nabi Nuh berdakwah, mengajak mereka untuk beriman, menyembah kepada Tuhan yang benar, Allah Subhanahu wa taala, mereka justru menutup telinganya dengan jari-jarinya. Tidak hanya itu, mereka juga menutup mukanya dengan pakaian-pakaian mereka. Mereka melampaui batas dan mereka sangat sombong di muka bumi ini.
Wa inni kullama da'autuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastawshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Begitu yang ada di dalam surat Nuh ayat yang ketujuh. Ketika saya mengajak mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka tutupi telinga mereka agar tidak mendengar seruan Nabi Yunan Nuh alaihi salam, agar tidak mendengar dakwah Nabi Yunan Nuh alaihi salam. Wastawshaw thiyabahum, dan mereka juga menutupi kepala mereka dengan pakaian-pakaian mereka. Wa asarru wastakbaru istikbara, dan mereka berlaku sombong di muka bumi. Lebih dari itu, hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang menentang Nabi Yunan Nuh tidak hanya kaumnya, tapi juga dari keluarganya sendiri, istri dan anaknya Kanan juga memusuhi, termasuk golongan mereka. Lebih lanjut, hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam melampaui batas itu, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam salah satu karyanya Mafatihul Ghaib, atau yang kemudian dikenal Al-Tafsir Al-Kabir, beliau menjelaskan bahwa kaum Nabi Yunan Nuh alaihi salam di saat menentang ajakan Nabi Yunan Nuh, mereka tidak hanya sendirian, akan tetapi anak-anak mereka juga diajak. Intalaku bibnihim, mereka pergi dengan anak-anak mereka ke rumah Nabi Yunan Nuh. Ketika sampai ke sana, ketika sampai di rumah Nabi Yunan Nuh alaihi salam, mereka kemudian berucap kepada anak-anak mereka, wahai anakku, jangan kau percaya dengan orang ini, karena ini adalah orang yang pendusta. Hati-hati dengan orang ini. Ihdar hadza fa innahu kadzdzab. Begitu yang dikatakan orang tua kepada anaknya di hadapan Nabi Yunan Nuh alaihi salam. Wahai anakku, hati-hati dengan orang ini, yakni Nabi Yunan Nuh alaihi salam. Fa innahu kadzdzab, karena dia ini adalah seorang pendusta. Itu yang diajarkan para orang-orang tua di zaman Nabi Yunan Nuh kepada anak-anak mereka, mengajari mereka untuk tidak percaya, untuk berhati-hati dengan Nabi Yunan Nuh, karena dia adalah seorang yang pendusta. Karena itu, kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, fayamutu kabiruhum, kemudian nenek moyang mereka mati, sementara anak-anak mereka pun juga mengikuti nenek moyang mereka. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dan ini berlangsung lama sekali, sampai 950 tahun menurut pendapat yang masyhur. 950 tahun Nabi Yunan Nuh berdakwah kepada kaumnya. Akan tetapi yang terjadi adalah tidak banyak pengikut Nabi Yunan Nuh. Yang ada adalah 80 orang saja. Karena itu
Karena 950 tahun mereka berdakwah dan hasilnya semacam itu, pada akhirnya Nabi Yunan Nuh alaihi salam berdoa memohon kepada Allah, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara, wahai Tuhanku, jangan kau biarkan orang-orang kafir ini berdiam di muka bumi ini. Kenapa? Intadarhum intadarhum, jika kalian itu membiarkan mereka, yudillu ibadaka, mereka akan menyesatkan hamba-hamba. Wala yalidu illa fajiran kafara, dan mereka tidak beranak pinak kecuali anak mereka pun juga tidak jauh dari perbuatan nenek moyang mereka. Akhirnya doa Nabi Nuh diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya azab Allah berupa banjir bandang. Dan kemudian Nabi Nuh dan orang-orang yang bersamanya dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tepat pada 10 Muharram. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil dan kita petik dari kisah Nabi Nuh alaihi salam ini? Satu, bahwa di dalam berdakwah diperlukan keteguhan iman. Dalam berdakwah diperlukan, dibutuhkan iman yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keteguhan iman itu akan melahirkan keteguhan di dalam berdakwah dan dalam mengajak suatu kaum. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, bahwa ketika kita di dalam berdakwah berseru ke jalan yang benar, tantangan itu pasti ada, dan tantangan itu kadang-kadang juga dari keluarga kita sendiri. Karena itu perlu kita waspadai dan kita sadari bahwa setiap kali kita berdakwah, setiap kali kita mengajak kepada kebaikan kepada orang lain, maka jika kita kemudian menyadari akan hal ini, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan taat, kekuatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu, semoga kita semuanya di saat nanti ajal menjemput kita, kita diberi predikat mulia husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wal dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwal ghafurur rahim.

Saudara, telah kita ikuti bersama pelaksanaan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Jami Kota Malang. Saat ini Anda kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Oh, iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Kabar kehilangan saudara, hilangnya satu lembar BPKB dengan nomor polisi M2415GW, pelapor atas nama Dian Paramita, STNK atas nama Komaria, yang beralamatkan di Jalan Kiai Haji Malik Dalam RT 4 RW 5 Kedung Kandang Kota Malang. Nomor yang bisa dihubungi 0882009388852. Diperkirakan hilang di daerah Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, saudara. Untuk Anda menemukan, dimohon kerjasamanya mengembalikan kepada yang bersangkutan, Dian Paramita, dengan nomor yang tadi telah kami sebutkan, atau ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha di 081-33-33-60074. Kami masih akan terus menyapa Anda, saudara, dalam Malang Siang ini.

Sobat RRI, pada episode kali ini kita akan menelusuri salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit. Tapi, seberapa besar sih sebenarnya wilayah kekuasaannya? Lebih besar dari Indonesia modern? Atau hanya sebagian Pulau Jawa saja? Di segmen Sekarang Anda Tahu. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293, diprakarsai oleh Raden Wijaya. Berpusat di Trowulan, Jawa Timur, Majapahit cepat tumbuh menjadi kekuatan politik, ekonomi, dan maritim yang dominan di Asia Tenggara. Puncak kejayaannya terjadi pada masa Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Nama Gajah Mada melekat kuat dengan Sumpah Palapa, sebuah tekad untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Majapahit. Namun pertanyaannya, apakah sumpah itu benar-benar tercapai? Untuk menentukan luas Majapahit, para sejarawan mengandalkan tiga sumber utama, Kidung dan Kakawin, seperti Nagara Kretagama karya Empu Prapanca, catatan bangsa asing, terutama dari Tiongkok, Siam, dan Kamboja, temuan arkeologi seperti prasasti dan situs kerajaan. Dari ketiga sumber ini, Nagara Kretagama menjadi rujukan yang paling detail. Kitab ini menyebut daftar daerah yang dianggap berada di bawah Majapahit. Tapi, apakah itu berarti wilayah yang dikuasai secara penuh? Atau sekedar berada dalam jaringan hubungan politik? Menurut Nagara Kretagama, wilayah Majapahit meliputi seluruh Pulau Jawa, Bali, Madura, Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian selatan dan timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, bahkan hingga Singapura, Semenanjung Malaya, dan sebagian Filipina. Sekilas, daftar ini tampak seperti Indonesia plus Malaysia plus Singapura di masa kini. Namun perlu diingat, sebagian wilayah bukan dikuasai secara langsung, melainkan berada dalam bentuk mandala atau sistem hubungan politik berbasis pengaruh, bukan kontrol penuh. Artinya, Majapahit memiliki jaringan kekuasaan regional yang luas, tetapi tidak semuanya dikelola seperti provinsi modern pada masa sekarang. Banyak daerah hanya memberikan upeti, menjaga hubungan diplomatik, atau bekerja sama secara ekonomi. Jika kita memakai tafsir paling luas dari Nagara Kretagama, Majapahit dapat dikatakan menguasai wilayah yang setara dengan Indonesia masa sekarang, ditambah sebagian Malaysia, Singapura, dan sebagian Filipina. Namun, bila menggunakan standar politik modern yang membutuhkan kontrol administratif langsung, maka wilayah inti Majapahit kemungkinan hanya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, sebagian Jawa Barat, Madura, serta Bali. Jadi besarnya wilayah Majapahit sebenarnya tergantung bagaimana kita mendefinisikan kekuasaan. Apakah dominasi politik melalui pengaruh atau pemerintahan secara langsung? Majapahit adalah simbol persatuan Nusantara, bukan hanya karena wilayahnya yang luas, tetapi karena pengaruh budaya, perdagangan, dan politiknya yang melampaui batas geografis. Wilayahnya bisa dipandang sebagai jaringan besar kerajaan maritim, bukan negara modern dengan batas tegas. Dan itulah Sobat RRI, seberapa besar sebenarnya wilayah Majapahit. Lebih luas dari yang kita bayangkan, tetapi juga lebih kompleks dari sekedar garis peta. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara,

0: Halo Sobat RRI, Pulau Jawa dikenal sebagai salah satu wilayah dengan gunung api terbanyak di Indonesia. Namun bagi masyarakat Jawa, sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu, gunung api bukan sekedar ancaman alam. Dari lereng gunung api inilah peradaban tumbuh, kerajaan berkembang, dan kehidupan masyarakat terbentuk. Bagaimana gunung api di Jawa membentuk sejarah dan peradaban Nusantara? Mari kita bahas di RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Pulau Jawa berada di jalur cincin api Pasifik, wilayah pertemuan lempeng tektonik yang membentuk deretan gunung api aktif. Gunung-gunung seperti Merapi, Merbabu, Slamet, Semeru, hingga Bromo bukan hanya menjadi penanda alam, tetapi juga bagian dari kehidupan masyarakat. Letusan demi letusan selama ribuan tahun membuat tanah di sekitarnya menjadi sangat subur, menjadikan Jawa wilayah ideal untuk bercocok tanam. Kesuburan tanah vulkanik inilah yang mendorong manusia menetap di lereng gunung. Sawah, ladang, dan sistem irigasi tumbuh di sekitar kawasan gunung api. Tak heran jika banyak pusat peradaban kuno di Jawa berkembang di sekitar wilayah vulkanik. Candi-candi besar seperti Borobudur dan Prambanan dibangun tak jauh dari gunung api, memanfaatkan batuan vulkanik sekaligus mencerminkan hubungan spiritual manusia dengan alam sekitarnya. Sobat RRI, bagi masyarakat Jawa, gunung api memiliki makna lebih dari sekedar bentang alam. Gunung dianggap sebagai tempat sakral, pusat keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuasaan. Gunung Merapi misalnya dipandang sebagai penjaga spiritual dalam konsep kosmologi Jawa. Hubungan antara gunung, keraton, dan laut selatan mencerminkan cara masyarakat Jawa memahami harmoni kehidupan dan kepemimpinan. Meski membawa kesuburan, gunung api juga menghadirkan bencana. Namun masyarakat Jawa tidak hanya bertahan, mereka belajar beradaptasi. Kearifan lokal, ritual adat, hingga pola pemukiman lahir sebagai bentuk pemahaman terhadap siklus alam. Dari generasi ke generasi, pengetahuan tentang tanda-tanda alam menjadi bagian dari warisan budaya. Sobat RRI, gunung api di Jawa bukan hanya latar geografis, melainkan fondasi peradaban. Dari tanah subur, budaya, hingga sistem kehidupan, semuanya tumbuh berdampingan dengan api dari perut bumi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan bagaimana gunung api di Jawa membentuk peradaban Nusantara. RRI Sekarang Anda Tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama kami saudara. Kabar dari Malang siang ini ya untuk Anda ya. Kali ini ada giat yang akan dilaksanakan hari Minggu besok lusa 28 Juni 2026 saudara. Untuk Anda warga Malang dan sekitarnya yang ingin olahraga sehat, seru-seruan dan juga tambah semangat di akhir pekan ya, Divisi Infanteri 2 Vira Cakti Yuda ini kembali menggelar acara lari yang paling ditunggu yaitu Cakra Fun Run. Ini acara super seru, hadir lagi dalam rangkaian acara spesial memperingati HUT Kostrat ke-65. Siapkan diri Anda, catat waktu dan tempatnya, hari Minggu 28 Juni jam 5 pagi sampai dengan selesai di lapangan Rampal ya. Tunggu apa lagi? Siapkan sepatu terbaik Anda, ajak keluarga, sahabat dan rekan kerja untuk ikut meramaikan Cakra Fun Run tahun ini. Jangan sampai ketinggalan momen serunya untuk bersama-sama bareng badan sehat, pikiran fresh, dan pastinya semangat terus ya. Cakra Fun Run, sehat bareng, seru bareng. Dan sesaat lagi saudara, kami akan segera hadirkan untuk Anda berita siang. Pastikan selalu bersama kami.

Sari berita, sopir angkot Kota Malang mendesak agar pemerintah menghentikan sementara rencana pembukaan koridor 2 bus Trans Jatim. Jatim Park Group siapkan strategi khusus sambut libur sekolah 2026. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang, Jumat 26 Juni 2026, berita selengkapnya. Dibacakan Diana Riza.

0: Pendengar dan pemirsa, ketegangan antara pelaku transportasi konvensional dan modern di Kota Malang kembali memanas, menyusul rencana perluasan koridor baru bus Trans Jatim. Ratusan supir angkot angkutan kota menyatakan kekecewaan mendalam karena kehadiran armada bus dinilai telah memotong jalur pendapatan mereka secara drastis. Para sopir merasa ruang dialog yang dibuka selama ini oleh pemerintah daerah tidak menghasilkan solusi konkret bagi nasib mereka. Menanggapi situasi yang kian menyudutkan, pengurus jalur angkot sekota Malang sepakat mengambil sikap tegas. Mereka mendesak agar pemerintah menghentikan sementara rencana pembukaan koridor 2 sebelum regulasi pada koridor 1 dievaluasi secara menyeluruh. Jika tuntutan tersebut diabaikan, para sopir mengancam akan melakukan aksi penolakan operasional secara massal di jalanan. Menurut perwakilan sopir Sony Junaidi, tumpang tindih rute antara bus Trans Jatim dan trayek angkot lokal menjadi akar masalah yang tidak kunjung diselesaikan oleh Dinas Perhubungan. Para sopir angkot menuntut agar Trans Jatim dikembalikan pada fungsi awalnya sebagai angkutan antar terminal, sehingga tidak merampas ceruk penumpang lokal yang menjadi tumpuan hidup mereka. Konflik horizontal ini diharapkan dapat segera dimediasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kota Malang agar tidak berlarut-larut. Para sopir menegaskan bahwa aksi penolakan ini murni merupakan bentuk pembelaan diri demi mempertahankan mata pencarian ribuan kepala keluarga yang bergantung pada angkutan kota. Bergeser ke Kota Batu, Jatim Park Group siapkan strategi sambut libur sekolah 2026. Rizky Darmawan mengabarkan selengkapnya.
1: Jatim Park Group menyiapkan berbagai strategi untuk menyambut musim libur sekolah 2026 yang diperkirakan menjadi salah satu momentum penting bagi sektor pariwisata. Beragam program dan wahana baru disiapkan guna menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Batu. Manager Marketing and Public Relations Jatim Park Group, Titik S. Arianto mengatakan, libur sekolah merupakan periode yang sangat penting bagi industri wisata. Momentum tersebut menjadi kesempatan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi yang dikelola Jatim Park Group. Menurut Titik, kondisi ekonomi global maupun nasional saat ini turut mempengaruhi pola belanja masyarakat, termasuk dalam menentukan anggaran untuk berlibur. Faktor inflasi, situasi politik, hingga dinamika geopolitik menjadi pertimbangan yang mempengaruhi keputusan wisatawan.
2: Libur sekolah ini adalah momen yang paling penting buat tempat wisata ya, terutama Jatim Park Group, apalagi kalau dievaluasi, tahun kemarin kita ada penurunan, dan tahun ini kalau kita melihat secara global ekonomi, kemudian masyarakat kita, ya, inflasi, kondisi politik, geopolitik, dan sebagainya ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat kita untuk bagaimana cara mereka menghabiskan uangnya, istilahnya, untuk dibagi dengan liburan.
1: Sebagai salah satu ikon wisata di Jawa Timur, Jatim Park Group menilai penting untuk terus menghadirkan pengalaman baru bagi wisatawan. Langkah tersebut dilakukan melalui penambahan wahana serta program-program khusus selama musim liburan sekolah. Selain Jatim Park 1, Jatim Park 2, dan Jatim Park 3, berbagai destinasi lain seperti Musim Angkut, Batu Love Garden, Eco Green Park, hingga Batu Next Spektakular atau BNS juga disiapkan untuk menyambut lonjakan pengunjung. Seluruh destinasi tersebut akan menghadirkan berbagai program menarik guna meningkatkan daya tarik wisata Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 7 Madiun memberikan kemudahan bagi pelanggan lanjut usia dengan menghadirkan program reduksi tarif sebesar 20% untuk pembelian tiket kereta api jarak jauh. Program ini berlaku bagi pelanggan berusia 60 tahun ke atas dan dapat dimanfaatkan secara permanen. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan, program tersebut merupakan bentuk apresiasi perusahaan kepada masyarakat lanjut usia agar tetap dapat menikmati layanan transportasi kereta api dengan tarif yang lebih terjangkau. Menurut Tohari, program diskon berlaku selamanya. Pelanggan lansia cukup melakukan pendaftaran satu kali sehingga pada pembelian tiket berikutnya, mereka dapat terus menikmati tarif khusus tersebut.
3: Jadi untuk para yang kaku maupun yang putri ya, itu programnya ini akan terus berlangsung seumur hidup. Jadi seumur hidup semuanya. Jadi untuk seluruh warga negara Indonesia, semuanya itu akan mendapatkan fasilitas reduksi sebesar 20%. Namun demikian, sebelumnya juga harus dilakukan pendaftaran dulu ya, sekali, cukup sekali pendaftaran yang dapat digunakan seumur hidup.
0: Dalam memperingati Hari Lansia, KAI Daop 7 Madiun juga mengajak sejumlah anggota PC Muslimat NU Kota Kediri untuk menikmati perjalanan menggunakan kereta api Singhasari dari stasiun Kediri menuju stasiun Blitar. Kegiatan tersebut disambut antusias oleh para peserta. Perwakilan lansia dari PC Muslimat NU Kota Kediri, Siti Komariah, mengapresiasi perhatian yang diberikan KAI kepada pelanggan lanjut usia. Siti berharap KAI terus meningkatkan pelayanan bagi pelanggan, khususnya kalangan lansia, sehingga mereka dapat bepergian dengan aman, nyaman, dan semakin mudah menjangkau berbagai daerah menggunakan kereta api.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Saudara, selanjutnya reporter Hanum Octavia mengabarkan antara debu buku dan gempuran digital, pasar buku Velodrome yang memilih masih bertahan. Berikut informasi selengkapnya.
1: Tumpukan novel lawas, majalah tua hingga buku pelajaran memenuhi kios-kios sederhana di pasar buku Velodrome, Kota Malang. Aroma kertas lama bercampur debu khas buku bekas masih terasa kuat di lorong sempit yang kini tak lagi seramai dulu. Di salah satu kios bernama Manyar Buku, Amrullah sibuk menata buku-buku yang sebagian usianya bahkan lebih tua dari para pembelinya. Sudah lebih dari satu dekade ia bertahan menjaga denyut pasar buku yang perlahan tergerus zaman. Amrullah merupakan satu dari ratusan pedagang pindahan dari sekitar stasiun Kota Baru, Jalan Trunojoyo pada 2010 silam. Kala itu sekitar 70 kios buku menempati kawasan Velodrome. Pasar buku ini sempat menjadi surga bagi para pemburu bacaan murah di Malang. Namun seiring waktu, jumlah kios terus menyusut. Kini hanya tersisa sekitar 15 penjual yang masih bertahan. Sebagian beralih menjadi toko kopi, sebagian lagi menjadi toko kelontong. Perubahan mulai terasa sejak tren belanja online dan penggunaan gawai semakin masif. Apalagi setelah pandemi COVID-19, minat masyarakat datang langsung ke pasar buku sempat turun drastis. Meski demikian, Amrullah melihat secercah harapan dalam 2 tahun terakhir. Perlahan, anak muda mulai kembali datang mencari buku fisik. Menariknya, mayoritas pengunjung saat ini justru berasal dari kalangan generasi muda Gen Z. Novel menjadi jenis buku yang paling banyak dicari, meski buku pelajaran, komik, hingga majalah lawas juga tetap memiliki peminat tersendiri. Di kios-kios tersebut, pembeli bahkan masih bisa menemukan buku-buku terbitan lama dari era 1950-an. Harganya pun relatif terjangkau, mulai dari Rp15.000 tergantung jenis dan kondisi bukunya.
2: Kalau asal-muasalnya, ini kan pindahan dari stasiun Kota Baru, dulu di Jalan Sriwijaya. Setelah itu antara tahun 2010-an ada pindahan, kan disuruh pindah, dicarikan tempat di sini seluruh kios buku khusus buku pindah sini semua.
3: Berarti sudah
2: seharusnya untuk pedagang ini ya mau nih mau, tapi kurang iklan kan, apa maksudnya
3: promonya kurang
2: ya, promonya kurang kan, dulunya pemerintah minta kan mau dipromosikan juga, ternyata enggak ada.
1: Untuk bertahan, para pedagang kini mulai beradaptasi dengan menjual buku secara daring melalui media sosial dan marketplace. Meski begitu, Amrullah tetap percaya pengalaman berburu buku secara langsung tidak bisa tergantikan. Setiap minggu pagi hingga sore, perlahan pengunjung kembali berdatangan. Sebagian mencari novel favorit, sebagian lagi sekedar menikmati suasana nostalgia di tengah rak-rak buku lawas. Di tengah derasnya arus digitalisasi, pasar buku Velodrome mungkin tak lagi seramai dulu. Namun di tempat itu, semangat menjaga budaya membaca masih terus hidup. Dijaga oleh orang-orang seperti Amrullah yang memilih bertahan di antara halaman-halaman lama yang belum selesai dibaca zaman. Hanum Octavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri warta berita siang kali ini produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Diana Riza, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Malam saya ini hadir kembali menyapa Anda saudara pada segmen request lagu pop Indonesia ya. Sampai jam 3 sore nanti saya akan menyapa Anda untuk menerima request Anda saudara. Tapi sebelumnya ini ada satu kabar ya dari Pengadilan Negeri Malang.

0: Beliau mohon disampaikan kepada yang bersangkutan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Kami selanjutnya terima Anda ya yang mau berbagi rekomendasi lagu-lagu pop Indonesia di 081555600915. Sudah ada Pak Suranto yang bergabung bersama kita. Pak Suranto, selamat siang.
1: Selamat siang,
0: Kak. Sehat, Pak Suranto.
1: Diana Riza.
0: Iya, ya? Betul.
1: Wah, luar biasa ya selama bola ini RIKO 1 malah penyiarnya banyak yang kesehatan ya.
0: Iya. Pak Suranto, gimana cuaca di sekitar Pak Suranto? Panas kah?
1: Ya, masih cerah ini, Kak. Masih panas-panas cerah gitulah.
0: Udaranya lembab enggak nih Pak Suranto?
1: Iya, kayaknya anu loh, Kak. Kayaknya tempat kita enggak jauh beda deh udaranya.
0: Iya, benar. Lembab-lembab gimana gitu ya?
1: Enggak jauh beda antara RR dengan tempat saya nggak jauh beda lah, kan nggak terlalu jauh ya.
0: Mm-mm. Semoga sehat selalu ya Pak Suranto ya, dengan kondisi cuaca yang kadang dingin, tiba-tiba panas gitu ya.
1: Jadi kulitnya, anu Pak, kulitnya mesti beradaptasi terus kan?
0: Iya, betul.
1: Kapan itu hujan, hari apa itu? Hari Rebo ya, hujan malam.
0: Iya, benar. Hujan sekarang
1: udah. Hujan malam. Iya Pak, hujan kok pasir. Iya Kak, hujan tengah malam sampai pagi.
0: Baik. Siang ini pengen bagi rekomendasi lagu apa ini Pak Suranto?
1: Ya, yang gampang aja Kak.
0: Boleh.
1: Diana Riza, Sempat Memiliki.
0: Sempat Memiliki. Saya siapkan buat Pak Suranto.
1: Yang gampang.
0: Oke, siap.
1: Biar penyanyi enggak mumet nyanyi
0: yang ada-ada aja ya.
1: Iya dong. Jangan yang minta enggak ada.
0: Kan? Oke, udah saya pasang nih khusus Pak Suranto nih Sempat Memiliki nih.
1: Kan?
0: Langsung ketemu.
1: Iya, jadi enggak mumet penyanyi enggak mumet kan?
0: Benar. Mau nyapa siapa aja nih Pak Suranto?
1: Untuk Faris di Batu, untuk Render di Jember, dan untuk Pak siapa itu, Pak Suko di Sidoarjo ya. Dan untuk semua pendengar ya, dan akhirnya untuk Kak Diana Riza selamat bertugas sampai jam 3 ya, betul ya?
0: Betul Pak Suranto
1: ya. Sekarang semua singkat, gak di jam 6, jam 3 aja ya.
0: Betul.
1: Yalah, kan gak ada libur, semua lengkap ya, gak ada yang cuti
0: sementara ini. Tahu sih. Oke. Ditunggu ya.
1: Kakak selamat bertugas. Terima kasih
0: Pak Suranto. Selamat siang. Dari Pak Suranto kita terima lagi yang udah gabungan bersama kita di 081555600915. Ini ada siapa ya? Kok enggak masuk di udah masuk di HP tapi di sininya belum. Oke. Pak Suko di Krian Sidoarjo, Pak Sukairianto. Sehat Pak Sukairianto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Dia.
0: Nggih. Sehat Pak?
2: Mbak Diana Reza.
0: Iya betul. Sedikit jauh sama radionya boleh, Pak? Oke. Betul. Biar gak feedback ya Pak. Oke, sudah boleh Pak. Masih dengar dikit tapi gak apa-apa.
2: Sehat sama analoga ya.
0: Oh gitu, lagi kumpul semua ya Pak ya. Lagi berkumpul keluarga ini.
2: Enggak, ini cuma saya di rumah dua makhluk aja.
0: Dua makhluk.
2: Nyawanya sama saya, aku pulang turun dari masjid Miftahul Abidin Surabaya.
0: Masya Allah. Nje siap. Gimana Krian, masih panas Pak?
2: Ya sumuk. Biasalah kanan.
0: Iya. Nge, emang gak apa suka? Mau request lagu apa ini?
2: Nyantai.
0: Oh lagi santai. Nje siap.
2: Ini anak-anak melihat saya lain.
0: Nge, waduh serunya liburan ya, liburan panjang.
2: Iya, terhibur.
0: Nge, Pak Suko ngersakan mirengaken apa niki?
2: Nge, niki mawon saking
0: EBIT yang mana Pak Suko?
2: Masih ada waktu.
0: Saya siapkan buat Pak Suko.
2: Nge,
0: monggo mau nyapa siapa aja Pak Suko.
2: Misalnya apa barusan kebelum saya monitor selalu
0: Pak Suryanto, Pak Suranto, Pak Suranto,
2: Pak Suranto. Ya saya ikut aja salamnya, ikut ya Pak Suranto juga.
0: Siap.
2: Mbak penyiar yang banget selalu.
0: Tidak
2: ada capeknya. Tanggung jawab sesuai yang dilaksanakan.
0: Siap.
2: Amanah, mudah-mudahan

0: sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezeki.
1: Amin.
0: Baik dunia maupun akhirat mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Matur nuwun. Sami-sami Pak Suko, sehat selalu.
0: Selamat
1: berduka. Jee, matur nuwun.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada beberapa yang bergabung bersama kita di 081555600915. Kami masih menantikan kebersamaan Anda saudara sampai jam 3 sore nanti. Langsung aja Anda bisa berbagi rekomendasi lagu-lagu yang ingin Anda nikmati siang hari ini ya, di nomor yang tadi udah saya sebutkan begitu ya. Atau di 495850 juga boleh di line telepon. Anda bisa juga bergabung bersama kami di, untuk Anda yang ada di luar kode coverage area Malang Raya ya, tinggal tambahkan kode area 0341. Kami akan hadirkan lagu-lagu yang udah di request ya untuk Anda dalam Malang siang ini.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Loh, Nak? Kenapa kamu nangis?
3: Saya dibully, Mak.
2: Bully? Apa itu bully?
3: Dikata-katai, Mak.
2: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
3: Sama sosmed, Mak.
2: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
3: Ini loh, Mak.
4: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

0: Selanjutnya kami sampaikan untuk Anda saudara kabar dari Blitar, ada Bazar Blitar Jadul 2026 yang ini menjadikan alun-alun jadi mesin waktu. Selengkapnya akan disampaikan oleh tim liputan kami, Ninda Alivia. Ninda, silakan.
1: Baik Riza dan juga pendengar, Bazar Blitar Jadul tahun ini kembali hadir dengan konsep yang berbeda. Memasuki penyelenggaraan ke-15 event tahunan yang digelar pemerintah Kota Blitar itu bakal membawa pengunjung seolah menjelajahi perjalanan waktu melalui 4 era sejarah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Pemerintah Kota Blitar, Parminto, mengatakan Bazar Blitar Jadul akan berlangsung selama 5 hari mulai tanggal 8 sampai dengan 12 Juli 2026 di Alun-Alun Kota Blitar. Kali ini kegiatan mengusung tema merembaga kinerja.

0: Anda masih bersama kami saudara di Pro 1 RRI Malang. Satu kabar untuk Anda, hilangnya satu lembar BPKB ya dengan nomor polisi N4295HHM, plat atas nama Yohanes Diliano, STNK atas nama Puji Asri, yang beralamatkan di Jalan Raya Tamrin RT 11 RW 3 Lawang Malang saudara. Nomor yang bisa dihubungi adalah 082-333-147-310. Diperkirakan hilang di Sidoda di Lawang. Untuk Anda menemukan, mohon kerjasamanya mengembalikan kepada saudara Yohanes Diliano dengan nomor yang tadi telah kami sebutkan, atau ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha di 081-3333-60074. Selanjutnya saya terima kembali Anda yang ingin berbagi rekomendasi lagu-lagu pop Indonesia. Sudah ada Mas Faris di Batu. Mas Faris, selamat siang.
1: Selamat siang Kak Diana Riza.
0: Loh, suaranya kok kayak flu nih?
1: Iya, emang lagi gak fit emang.
0: Lagi sakit.
1: Lagi batuk sama pilek gitu.
0: Waduh, lekas sembuh ya Mas ya. Sehat selalu Mas Faris.
1: Makasih, Kak Riza itu selalu membuat saya semangat.
0: Oh gitu ya, selain sekarang, Bagas ya.
1: Sekarang ada saingannya. Iya, selain Mas Bagas. Dan saya sepertinya masih benar-benar bertanya-tanya nih.
0: Kenapa tuh?
1: Ini kan yang siaran di Pro 2 kan ini Mbak Fira Fitria ya.
0: Nah, betul.
1: Coba sampaikan ya, katanya Kak Faris, kenapa ya Kak Bagas kok udah jarang ditugaskan acara Pro 2 Hit Race.
0: Gitu.
1: Kebanyakan sekarang pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore,
0: gitu.
1: siang. Kayaknya jarang deh gitu. Malam kayaknya ya, antara pagi, sore, malam, pagi, sore, malam gitu aja deh kayaknya Kak.
0: Oh Kalita. Siap, nanti saya tanyain Kalita. Ya ke siapa.
1: Boleh.
0: Tadi namanya?
1: Namanya itu sebenarnya banyak, tapi bingung yang benar yang mana Kak Riza.
0: Yang mana dong?
1: Kalau
0: Fitri ya, Fira.
1: Namanya Fira Putri.
0: Oh, Fira Putri. Ya, nanti saya tanya ke Fira Putri
1: kan,
0: ya.
1: Awalnya sebelum orangnya pakai nama Fira Putri, itu awalnya pakai nama Fira Fitria. Terus enggak ngerti kok tiba-tiba sekarang berubah jadi Fira Putri.
0: Aduh.
1: Bahkan di Pro 4 itu dia pakai nama Mbak Yu Pipit.
0: Loh, namanya banyak ya.
1: Nama kami bingung ki jenenge sendi kok banyak sekali.
0: Kayak Bagas namanya banyak. Ya udah deh. Nah, Mas Faris mau dibagi lagu apa ini siang hari ini?
1: Sampai belum request dia ya.
0: silakan.
1: Lah, aku tadi udah kepikiran, oh lagunya yang sering diputerin sama Kak Bagas aja enggak
0: boleh.
1: Ya? Lagunya Sapriadi ya.
0: Oh, Sal, mau yang mana nih?
1: Yang Malang Suantai Sayang.
0: Saya siapkan dia. Untuk Mas Faris ya. Mau nyapa siapa aja siang hari ini?
1: Yang udah gabungan tadi banyak ya Mbak Riza.
0: Ada
1: ya?
0: Pak Suranto, ada Pak Suhoirianto,
1: Pak Sukoryanto. Terus ada yang ada di mana itu?
0: Di mana ya?
1: Di Pasuruan.
0: Di Pasuruan. Mbak Herlina di Pasuruan.
1: Iya. Hari ini sama siapa nih Kak Riza?
0: Lagi barengan sama siapa ya? Banyak nih di kantor.
1: Oh,
0: Mas Faris.
1: Gak kelihatan mas idolaku yang lama.
0: Idola lama? Siapa
1: ada yang
0: itu?
1: Lama
0: nanti saya kan khawatir salah
1: Marisa
0: sebut. Siapa tuh? Masih tetap jauh hari.
1: Iya betul. Yang itu.
0: Kayaknya jauh hari nanti malam deh kayaknya nih.
1: Oh gitu. Pas acaranya. Oh tapi gak tahu juga ya Mbak Risa, kadang-kadang nggak tentu ya, kadang Senandung Rindu kadang ada, kadang nggak ada gitu ya.
0: Sebulan namanya. Sekali live-nya.
1: Oh iya
0: di akhir
1: sebulan
0: bulan.
1: Sekali. Makanya kok kadang acaranya lu kok beda gitu. Kadang lagu barat gitu ya.
0: Iya betul.
1: Lagunya
0: udah saya siapin
1: ya.
0: Mas Faris.
1: Siap. Nanti jawabannya Kak Fira seperti apa bisa dikabarin aku ke WA ya Kak.
0: Boleh,
1: Fira, ya.
0: Nanti tak tanyain ya. Kenapa jadwal Bagas seperti
1: kenapa?
0: Itu gitu ya.
1: Kenapa? Okay. Bagasnya sekarang sudah.
0: Ada sentimen
1: jarang.
0: Apa ini? Kok nah, siarannya cuma pagi dia. Malam. Oke, nanti saya
1: kok
0: tanyain ya.
1: Kok agak kepo Mas Farisnya.
0: Boleh deh.
1: Jadi jarang silaturahminya sama pendengar dan jadinya
0: gitu,
1: ya. Karena kan
0: ya.
1: Pro 2 sendiri kan requestnya juga sama kayak di Pro 1 Kak Riza
0: gitu,
1: terbatas ya.
0: Boleh.
1: Cuman Pro 2 itu Riza aja. Sementara kalau yang kebanyakan request itu cuman Pro 4 Mbak Riza.
0: Oh gitu.
1: Iya. Jadi Pro 4
0: itu
1: warung gaul.
0: Warung gaul
1: ya,
0: request.
1: Selain bisa ngobrolkan apapun yang diobrolin, itu bisa request lagu.
0: Oh gitu.
1: Terus terus kalau catur laras itu kebetulan kan cuma 1 jam, jadi eman-eman, jadi nggak buka request karena nanti jam 11-nya itu ada acara jagungan
0: sampai hafal.
1: Terus
0: Luar
1: terus jam
0: biasa.
1: Satunya ini tadi relay perempat Jakarta sudah itu terus.
0: Oh relay nih sekarang nih?
1: Iya sekarang masih relay. Oh, sekarang udah enggak, udah jam
0: 2 kan ya. Iya, oke oke.
1: Udah selesai. Terus nanti jam 3 goyang ngeseng enggak, goyang ngeseng. Kayaknya kali saya udah lama enggak dangdutan ya. Aku sampai
0: kangen. Iya, ditunggu ya kali nanti lagunya ya.
1: Nggak kepingin pindah ke perempat nih kali ya.
0: Kebetulan nggak.
1: Kok ngarep ya aku ya. Oke, terima kasih ya Mbak Riza.
0: Kembali kasih Mas Faris, ditunggu lagunya ya. Waalaikumsalam. Untuk Anda yang ingin bergabung saudara, kita masih punya waktu kurang lebih 50 menit, nggak sampai ke depan ya. Jadi langsung aja di 081555600915 langsung saya hadirkan single yang udah di request baru saja oleh Mas Faris di Batu.

0: besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Ini ada kabar baik ya bagi para pelajar di Kota Malang, di mana ini ada angkutan pelajar yang akan mulai beroperasi pertengahan Juli tahun ini saudara. Program angkutan pelajar di Kota Malang ditargetkan ini akan dimulai pada tahun ajaran baru nanti ya. Saat ini pemerintah Kota Malang bersama dengan Organda ini masih mematangkan regulasi dan persiapan teknis dari pelaksanaan program ini. Sekretaris Organda Purwono Cokrodarsono ini menyampaikan bahwa regulasi berupa perwal ini sudah selesai diproses pada tingkat Kementerian Hukum dan saat ini sedang berproses di Biro Hukum Provinsi sebelum diserahkan kepada Pemkot Malang, saudara. Kemudian juga untuk sosialisasi program ini juga masih akan dilakukan secara internal kepada para pengemudi dan pengelola angkutan. Sosialisasi kepada pelajar dan orang tua juga akan dilakukan saat siswa mulai masuk sekolah begitu ya. Sebagai bagian dari pengawasan layanan, program angkutan pelajar ini akan didukung dengan aplikasi digital yang terintegrasi dengan layanan bus Trans Jatim, saudara. Dengan aplikasi ini, pergerakan dari armada itu mulai dari titik jemput hingga pengantaran bisa dipantau secara real time. Dijelaskan juga subsidi dari Pemkot Malang itu akan dihitung berdasarkan jarak tempuh kendaraan ya, bukan jumlah siswa yang diangkut. Jadi setiap kilometer perjalanan akan mendapatkan subsidi sekitar Rp6.000. Organda juga mencatat sekitar 80 armada angkot ini akan dilibatkan pada tahap awal program angkutan pelajar. Sementara itu ratusan armada lainnya disiapkan untuk mendukung program integrasi transportasi publik dengan sistem feeder menuju bus Trans Jatim. Kita tunggu ya nanti ya pada tahun ajaran baru seperti apakah operasional dari angkutan pelajar Kota Malang. Semoga mempermudah untuk para pelajar Kota Malang ya berangkat pulang sekolah ya. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda saudara, simak kembali informasinya klik portal kami rri.co.id. Saya sapa juga Mbak Herlina yang udah gabungan bersama kita di WhatsApp ya. Mau request lagu dari miliknya Tata Janeta, lagunya yang apa aja gitu ya. Oke, ditunggu ya. Salamnya buat Mas Faris di Batu dan juga kru Pro 1 RRI semuanya, selamat siang. Terima kasih sekali doanya Mbak Herlina, doa yang sama tuh Mbak Herlina ya, yang ada di Pasuruan yang udah gabungan bersama kita di 081 555 600 915. Sesaat lagi akan saya putarkan juga single yang udah di request tadi.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Single dari Milo Yatata Janeta, Saudara Cinta Sebodoh ini menjadi penutup untuk kebersamaan kita ya sore hari ini dalam siang hari ini. Dalam 100% Indonesia, sesaat lagi Diah Laras akan menyapa Anda saudara dengan Malang Sore ini. Kami juga akan hadirkan perbincangan program prioritas nasional Ekonomi Digital Mengenal Dunia Virtual Asisten yang akan hadir menyapa Anda sampai jam 4 sore nanti ya. Rangkaian acara lainnya juga masih akan terus hadir, jadi pastikan selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Sesaat lagi pukul 14:54 waktu Indonesia Barat, Pro 1 akan mengumandangkan azan asar untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.

Sesungguhnya, mukmin yang kuat itu lebih baik, bukan yang kekar badannya, perkasa dan sehat, namun yang dimaksud di sini adalah yang kuat imannya. Karena pada asalnya, kuat badan tidak mesti terpuji dan juga tidak mesti tercela. Jika kekuatan tersebut digunakan untuk hal yang bermanfaat, untuk urusan dunia dan akhirat, maka pada saat ini terpuji. Namun jika sebaliknya, akan tercela. Yang dimaksud dengan kuatnya iman di sini adalah seseorang mampu melaksanakan kewajiban dan dia menyempurnakan pula dengan amalan sunnah. Sedangkan seorang mukmin yang lemah imannya kadangkala tidak melaksanakan kewajiban dan enggan meninggalkan yang haram. Orang seperti inilah yang memiliki kekurangan. Arti bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada yang lemah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa mereka semua sama-sama memiliki kebaikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian agar jangan disalahpahami bahwa mukmin yang lemah imannya tidak memiliki kebaikan sama sekali dan dia tentu saja lebih baik daripada orang kafir. Namun sekali lagi diingat bahwa mukmin yang kuat imannya tentu saja lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah imannya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju

Indonesia terus melangkah menuju kemandirian. Swasembada pangan, energi, dan air kini bukan lagi sekedar cita-cita, melainkan arah nyata pembangunan nasional. Melalui swasembada, Indonesia memastikan bahan baku penting tersedia dari dalam negeri, mulai dari pangan, gas bumi, hingga sumber energi dan air. Ketahanan inilah yang menjadi pondasi kemandirian bangsa. Di saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya percepatan hilirisasi industri. Kekayaan alam Indonesia tidak lagi dijual mentah, tetapi diolah di dalam negeri menjadi produk bernilai tambah, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong industri nasional, dan mempercepat kesejahteraan rakyat. Swasembada menyediakan kekuatan dasar, hilirisasi mengubahnya menjadi nilai ekonomi. Inilah bagian dari Astacita, membangun Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan berdaya saing. Dari energi, lahir kemandirian, dari hilirisasi,

0: terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Malang sore ini hadir untuk Anda pendengar, saya Diah Laras akan temani hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk mengawali Malang sore ini kami hadirkan sesaat lagi pukul 15 hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, program prioritas nasional ekonomi digital yaitu mengenal dunia virtual assistant. Nanti akan berbincang bersama dengan ada Mbak Teilita, beliau adalah executive assistant dari MVC atau Malang VA Community ya, atau virtual assistant community begitu ya, nanti akan berbincang bersama kami dalam segmen ekonomi digital. Oleh karena itu pastikan Anda tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Senang sekali dalam Malang sore ini, seperti biasa kami akan hadirkan berbagai informasi begitu ya, dan juga ada berbagai dialog yang kami hadirkan. Untuk hari ini kita bahas di segmen ekonomi digital ya, gimana sih kita itu mengenal dunia virtual assistant. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, nanti ini akan dijelaskan lebih detailnya seperti apa. Mungkin kalau misalnya dulu cita-citanya mau kerja jadi apa, jadi dokter, jadi polisi gitu ya, atau mau jadi presiden gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh kayaknya udah variatif banget cita-cita atau pekerjaan yang dulu tuh mungkin gak ada, sekarang menjadi ada. Apalagi di dunia digital seperti saat ini tuh udah banyak sekali hal yang bisa dieksplor gitu ya. Nah, dijelaskan nanti akan ada dari Malang VA Community, ada Mbak Teylita atau Mbak Tita ya, sapaan akrabnya, selaku eksekutif asisten dari MVC yang saat ini juga sudah hadir di studio Persatu RRI Malang. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja kali ya. Assalamualaikum, halo, selamat sore.
1: Halo, waalaikumsalam, selamat sore.
0: Kabar baik ya Mbak. Mbak Teta atau Mbak Tita ya?
1: Teta ya.
0: Terima kasih sudah hadir di studio Persatu.
1: Terima kasih juga.
0: Hadir kembali setelah TK katanya. Ternyata sebelumnya udah pernah ke RRI pendengar ya, cuman dulu zaman TK. Dan sekarang programnya masih ada juga sih, program TK, cuman sekarang Mbak Teta udah gak di program itu lagi. Tapi mau mengenalkan ke pendengar, ke kita semua, bahwa ada nih di dunia digital ya, virtual assistant. Mungkin kita tuh sering banget seliweran gitu. Kalau aku juga lihat di Instagram, itu biasanya muncul juga gimana sih menjadi virtual assistant gitu. Tapi kan itu hanya secara general aja, dan kita kayak kayaknya banyak-banyaknya juga para apa ya, dari luar negeri gitu, bule-bule yang promosi kayak gitu. Nah, sebenarnya mungkin bisa dikasih gambaran virtual assistant tuh seperti apa sih?
1: Ya sih, kalau kita lihat sekarang memang banyak banget iklan tentang virtual assistant, jasa virtual assistant, bahkan course-nya juga. Jadi VA atau virtual assistant itu sendiri itu sebenarnya mirip freelance ya. Jadi tugasnya itu lebih ke kita membantu para eksekutif atau profesional untuk bidang-bidang, untuk membantu pekerjaan mereka, terutama di bidang administrasi, scheduling, kadang juga research kayak gitu. Jadi operasional mereka sehari-hari seperti itu, memudahkan mereka gitu. Mirip-mirip sama personal assistant sih.
0: Tapi secara virtual gitu ya. Jadi kita virtual, jarak jauh gitu. Bener. Ya Mbak Teta ya. Nah, mungkin bisa dikasih gambaran kalau misalnya kita itu kan, kalau di dunia nyata dulu ada tuh kuliah kayak jadi sekretaris gitu. Atau mungkin jadi kalau di kantor ada secara administrasi di kantor gitu. Apakah pekerjaannya tuh sama seperti itu atau ada bedanya sih sebenarnya?
1: Secara garis besar ada kemiripan karena sama-sama menghandle operasional bisnis atau profesional tadi. Hanya saja kalau sekarang itu virtual assistant itu scope kerjanya itu semakin meluas. Kadang tidak hanya membantu urusan scheduling, email management, kadang ada juga yang mulai mengatur tentang sosial medianya klien, sosial media management kayak gitu. Kadang juga membantu project management seperti itu. Jadi skopnya semakin meluas tergantung dari skill yang ditawarkan VA tersebut dan kebutuhan yang diminta oleh klien.
0: Oke, mungkin bisa dikasih gambaran nih kalau dari Mbak Teta sendiri udah berapa lama jadi virtual assistant, terus gimana tiba-tiba nyemplung gitu menjadi VA ini?
1: Kalau saya pribadi, riwayatnya sebenarnya cukup panjang. Okay. Karena awalnya itu saya freelance dulu, itu sudah lebih dari 10 tahun gitu. Baru saya mulai memperkenalkan diri sebagai VA itu kira-kira 3 tahun yang lalu. Dari situ ketika saya mulai nyemplung di dunia VA itu sadar ternyata banyak aspek dari kegiatan saya sebagai freelancer itu ternyata mirip banget jadi VA kayak gitu. Jadi itu sih, jadi ya bisa dibilang sekitar 10 tahunan lah saya di dunia kerja remote ini, di bidang ini kayak gitu.
0: Berarti apa aja yang dikerjain selama ini? Kalau Mbak Teta kasih gambaran dong, ngapain aja sih daily activity-nya?
1: Kalau sekarang ini saya mengerucutkan diri jadi executive assistant. Jadi kegiatan saya itu manage email klien saya, kemudian menghubungi kliennya klien saya, mm-hmm. misalnya ada janji, ada meeting seperti itu, mm-hmm. terus juga sempat menggantikan mereka untuk meeting di luar kota seperti mm-hmm. itu. Ada juga yang sampai ke tahap itu. Mm-hmm. Kemudian
0: maksudnya juga, berarti ketemuan gitu ya?
1: Bener, mm-hmm. Kayak gitu. Kemudian juga itu kebetulan untuk klien saya yang di Indonesia. Mm-hmm. Untuk klien yang di luar negeri, saya bantu manage LinkedIn mereka. Mm-hmm. Kemudian juga outreach dan lead generation.
0: Oke, berarti ini jangkauan dari virtual assistant ini emang luas sekali ya. Karena ada di apa ya, kalau misalnya kita lihat tuh sebenarnya memang banyaknya kayak di luar negeri gitu ya, Mbak Teta. Tapi di Indonesia sendiri gimana? Apakah VA ini juga sudah cukup populer?
1: Kalau di Indonesia sebenarnya saya lihat tuh yang populer justru orang-orang yang ingin bekerja sebagai VA. Sedangkan untuk orang-orang yang mencari VA itu masih belum terlalu populer. Mm-hmm. Tapi meskipun begitu, di sisi lain saya lihat ini bisa jadi peluang sih, terutama untuk VFA yang baru memulai, yang mm-hmm. belum punya portofolio, mm-hmm. untuk bisa dicoba dengan mencari klien dari lokal Indonesia saja dulu gitu. Mm-hmm. Karena kalau langsung lompat ke luar negeri kadang itu agak sulit, karena saingannya juga VA dari luar negeri, mm-hmm. karena dari Filipina itu banyak banget, Filipina, Malaysia, mm-hmm. India, kayak gitu, bahkan mm-hmm. dari Amerika juga banyak mm-hmm. sekali yang menawarkan jasa mereka sebagai mm-hmm. VA.
0: Oke, berarti memang kalau di luar negeri walaupun populer, tapi ya itu tadi resikonya adalah apa ya, untuk persaingannya cukup luas juga ya gitu. Nah, tapi kan kalau misalnya di Indonesia berarti kan masih belum banyak apa perusahaan atau yang mereka itu udah paham gitu kebutuhan mm-hmm. virtual assistant. Mungkin mm-hmm. apakah mereka masih lebih nyaman hybrid gitu atau gimana sih di Indonesia?
1: Iya. Kalau itu sebenarnya tergantung gimana kita mengkomunikasikannya, mm-hmm. karena juga terkait sama scope kerja yang kita handle. Mm-hmm. Asalkan di scope tersebut tidak mengharuskan kita yang harus tatap muka, mm-hmm. itu rata-rata meskipun founder di Indonesia itu juga nggak masalah kok, meskipun mm-hmm. Benar-benar totally remote kayak gitu.
0: Mm-hmm. Berarti kalau Mbak Teta ini mengerjakan, bisa jadi VA itu tidak menghandle satu klien aja, tapi bisa lebih dari
1: yeah,
0: satu.
1: Iya, benar.
0: Kalau Mbak Teta pegang berapa klien?
1: Kalau saat ini saya pegang tiga klien.
0: Tiga
1: untuk
0: klien ya. Mm-hmm. Dan itu kayak temporary gitu atau mereka selama nyaman aja connect sama kita, kerjaan bisa terhandle dengan baik, mereka akan terus, maksudnya sistemnya kontrak atau gimana sih?
1: Di awal kita bikin kontrak dulu, kontraknya dari kita dan klien dibicarakan bersama. Kalau di awal biasanya saya kayak membuat semacam trial, cukup 3 bulan aja. Kalau 3 bulan selesai, kita bikin kontrak long term untuk pekerjaan virtual assistant ini. Tapi meskipun ada kontrak long term, saya tipikalnya bukan nyari klien yang harus mengharuskan saya standby di jam-jam tertentu gitu. Karena agar bisa connect sama klien-klien lainnya, jadi yang ngatur jam kerjanya saya sendiri kayak gitu.
0: Dan itu bisa juga ya dikomunikasikan bisa. Gitu ya.
1: Yang penting dikomunikasikan aja. Misalnya sehari kita bisa alokasi berapa jam untuk klien A, B, C kayak gitu. Jadi diatur saja. Kadang ada juga memang beberapa klien yang memang minta di jam-jam standby di jam tertentu gitu. Tapi saya pribadi memang menghindari yang seperti itu, karena saya juga sebenarnya masih punya kerjaan utama yang harus standby kayak gitu.
0: Oke, berarti gini, Mbak Teta ini statusnya adalah sekarang apakah bekerja juga di satu perusahaan tapi sambil freelance-nya VA atau fokus di VA aja?
1: Iya, sambil bekerja di satu perusahaan gitu.
0: Oke, berarti gambarannya adalah freelance ini sebenarnya ya benar-benar kayak freelance gitu ya, di mana kita bisa mengerjakan kan freelance itu kan disambi bisa ya, gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi kita walaupun sebagai karyawan perusahaan pun, as long as itu kita bisa handle si freelance ini dan di-manage dengan bagus,
1: aman-aman aja
0: yeah. gitu. Oke, nah kenapa sih sekarang ini profesi virtual assistant ini menjadi dibutuhkan gitu? Atau makin lama kan pasti karena sekarang digital juga gitu, akan makin lama kayaknya akan makin banyak juga nih kebutuhan posisi sebagai virtual assistant. Kenapa tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, karena tadi sudah ada backgroundnya dan mau menggeluti di bidang ini, kemudian apakah ini memang layak gitu untuk kita bisa survive ya?
1: Sebenarnya kalau sepanjang perjalanan kesini saya lihatnya itu virtual assistant masih ada kemungkinan dibutuhkan, karena kalau secara payment dari perusahaan akan lebih untung, karena mereka dibayar per jam rata-rata, sesuai jam mereka kerja atau sesuai perjanjian. Jadi tidak mengharuskan membayar penuh kayak gitu. Jadi itu akan lebih hemat untuk para perusahaan, terutama apalagi kalau startup yang baru mulai atau perusahaan-perusahaan kecil seperti itu. Dan pun di VA-nya sendiri juga lebih menguntungkan karena mereka nggak harus full time kerja di satu perusahaan, dia masih bisa mengalokasikan waktunya untuk klien lainnya atau kesibukan lainnya seperti itu. Jadi kalau saya lihat sih sampai sekarang VM masih banyak dibutuhkan ya, bahkan di platform-platform mencari kerja seperti Upwork, LinkedIn, Glints, itu posisi VA itu juga masih banyak yang mencari kayak gitu, dari luar negeri terutama gitu.
0: Oke, nah ini Kak, ada background khusus gak? Mungkin dari pendidikan atau mungkin dari pengalaman gitu. Karena kan kalau virtual assistant ini kita tuh fokusnya manajemen ya, sedangkan kita tuh kan juga harus bisa manajemen waktu kita juga. Nah ada background khusus gak ya, supaya kita sebagai posisi VA ini bisa aman dan juga dilirik nih sama perusahaan gitu?
1: Sebenarnya gak harus punya background pendidikan atau pengalaman kerja sebelumnya. Enaknya itu di situ, hanya saja ketika kita approach klien, kita juga harus menyodorkan apa sih yang bisa kita lakukan untuk klien seperti itu. Biasanya sih di dalam portofolio itu kita mengumpulkan kayak bukti-bukti pekerjaan kita sebelumnya atau contoh-contoh pekerjaan kita untuk meyakinkan mereka bahwa ini loh kita punya skill di sini seperti itu. Jadi tidak harus lulusan, background lulusan apa jurusan tertentu, itu tidak harus seperti itu.
0: Berarti gitu. Kalau misalnya harus untuk klien luar negeri, paling enggak kita harus bisa bahasa Inggris atau gimana?
1: Benar, kalau kalau kliennya memang targetnya luar negeri ya memang diharuskan bisa bahasa Inggris, karena apalagi kerjanya kan remote ya, kita akan sangat bergantung pada komunikasi. Kadang itu kalau klien di luar negeri tidak hanya menggunakan komunikasi tulis aja, mereka juga sering akan minta kita video call. Jadi kalau kemampuan bahasa Inggrisnya kurang mumpuni, kalau sama klien luar agak susah juga gitu. Tapi bukan berarti yang gak bisa bahasa Inggris gak bisa jadi VA gitu. Ya tinggal dibelokkan aja, kita fokusnya cari klien yang dari Indonesia kayak gitu.
0: Oke, okay. Kasih gambaran dong Mbak Teta, biasanya nih perusahaan-perusahaan model yang seperti apa sih yang butuh VA gitu? Kan karena startup-startup baru tadi kan disampaikan sama Mbak Teta.
1: Ya, startup-startup baru atau biasanya itu kalau dari luar negeri yang paling sering nyari itu para coach. Jadi sekarang itu kayaknya mulai membludak ya apa profesi menjadi coach, entah coach wellness, coach leadership kayak gitu. Itu mereka sering butuh VA. Bahkan profesional di bidang teknologi, terutama yang posisinya kelas manajer ke atas gitu. Mereka sering butuh jasa VA untuk membantu pekerjaan operasional mereka sehari-hari kayak gitu.
0: Wah, ini jadi sebenarnya luas juga ya, tergantung. Nah, berarti ini gak boleh patah semangat ya, walaupun dia belum ada background misalnya apa di bidang tadi kayak disampaikan sama Mbak Teta, administrasi ataupun apalagi tadi soal apa namanya handle sosmed atau apapun, nggak perlu berkecil hati ya, semuanya ada kesempatan gitu.
1: Benar,
0: ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri sejauh ini apa, walaupun belum cukup populer, tapi udah berapa apa ya, gak kasih gambarannya sudah sebanyak apa sih, apakah di Malang ini juga udah mulai ada atau masih lingkupnya di Indonesia ini masih di fokus di Jakarta gitu
1: virtual asistennya?
0: Iya,
1: sebenarnya banyak banget di Malang itu ada banyak, selain komunitas MVC, ada komunitas-komunitas remote worker lain yang emang selain remote working mereka juga berprofesi sebagai VA. Di Surabaya juga sudah banyak, di kota-kota besar lainnya. Sebenarnya kalau VA-nya di Indonesia saya kira sudah sangat banyak karena course-course tentang VA kan sudah mulai berseliweran tuh. Jadi nama profesi VA itu sudah sangat populer sekarang, apalagi yang ditawarkan kan ke flexibility-nya, apalagi untuk ibu-ibu yang tidak bisa keluar rumah kayak gitu. Jadi itu juga sih yang bikin, salah satu faktor yang bikin pekerjaan ini sangat populer dan banyak yang minat kayak gitu.
0: Oh, baik. Nah, tapi kalau dari perusahaannya sendiri di Indonesia juga udah banyak yang butuh ya untuk VA dia.
1: Biasanya kalau saya pribadi dari klien Indonesia itu lebih banyak individu daripada perusahaan. Jadi profesional muda kayak gitu, mm-hmm. daripada perusahaan. Tapi mm-hmm. juga tidak menutup kemungkinan perusahaan-perusahaan yang baru buka itu nyari posisi VA ini kayak mm-hmm. gitu.
0: Mbak Teta, apa sih keterampilan yang poin utama gitu, walaupun tadi Mbak Teta ngasih gambaran sebenarnya nggak ada spesifikasi sih gitu untuk menjadi seorang VA gitu, siapapun bisa. Tapi apa sih keterampilan yang modal deh gitu supaya kamu jadi VA yang nggak sekedar kamu cuma pengen aja, tapi terus nggak dapat nih, nggak ketika kita ngelamar tuh kayak kita nggak pernah dapat kesempatan ya, mungkin ada yang salah. Nah, ada apa modal utama kalau mau jadi VA itu apa?
1: Kalau kata saya modal utamanya itu pertama punya rasa penasaran yang gede, gitu. Okay. Karena dari rasa penasaran yang gede kita pasti ingin menggali terus apa sih jasa yang bisa aku tawarin, klien seperti apa yang bisa aku approach kayak seperti itu, penasaran dan problem solving gitu. Karena begitu seseorang punya mental problem solving yang cukup bagus, bahkan ketika mereka baru mulai itu mereka udah at least udah mulai mencari-cari tahu apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku mulai dari awal, seperti itu sudah kebentuk gitu. Karena kalau diawali dengan aku pingin jadi VA tapi sudah tanpa ada rasa penasaran untuk menggali, rasa penasaran untuk ngulik-ngulik, itu akan susah sekali. Karena kedepannya profesi VA itu ketika sudah berjalan, kita itu dituntut untuk selalu adaptasi sama jenis task, jenis tools yang digunakan, karena toolsnya akan banyak sekali, beda klien, beda tools, beda jenis task, kayak gitu. Ketika kita nggak punya rasa penasaran dan tipikal yang menunggu instruksi seperti itu akan sulit sekali berkembang, karena pada dasarnya klien itu mencari seseorang yang mampu menyelesaikan masalah mereka kayak gitu.
0: Iya. Mereka butuh itu tuh kan karena mereka nggak mau mikir lebih berat lagi ada asisten itu tadi. Bener. Ya. Tolong bantuin aku mikir gitu ya. Jadi kalau kita malah nambah beban pikiran.
1: Iya. Gitu ya. Kayak percuma
0: gitu kan. Mereka nggak terbantu juga gitu. Nah, dari pengalamannya Mbak Teta ada nggak nih, kan selama 3 tahun pasti ada up and down, apalagi mengawali di bidang ini gitu. Tantangannya seperti apa sih? Kasih ini dong pengalaman. Pengalamannya, keseruannya seperti apa?
1: Di awal-awal dulu ketika mulai dapat klien gitu, seneng pasti ya rasanya tuh, wah seru banget dapat klien gitu. Terus akhirnya semakin haus mencari klien. Akhirnya ada suatu ketika di satu momen itu saya punya 8 klien secara bersamaan gitu.
0: Di satu waktu ya?
1: Benar. Okay. Gitu. Di satu sisi seneng, tapi ternyata itu juga gak bagus karena kita susah banget ngatur waktunya. Akhirnya itu sisi apa ya, harus bisa menahan diri kalau kata saya gitu. Kita gak bisa aji mumpung kayak, oh mumpung kita lagi laris nih cari yang sebanyak-banyaknya gitu. Enak sih kan ya, pemasukan semakin banyak, tapi ternyata itu juga mempengaruhi gimana delivery kita ke klien gitu. Okay. Karena jadinya gak maksimal, akhirnya klien kecewa kayak gitu. Jadi itu sih sempat antara ada rasa seneng karena berhasil dapat klien banyak, tapi di satu sisi lain harus merelakan memutus beberapa klien karena nggak sustainable pegang beberapa sebanyak itu klien dalam satu waktu kayak gitu.
0: Berarti idealnya berapa pegang berapa klien nih?
1: Kalau saya sekarang sih cukup 3 itu sudah. Bagi saya udah cukup.
0: Udah gitu. Cukup ya. Oke. Mungkin kalau di komunitas sendiri ini apa aja sih yang dibahas Mbak Teta? Kan teman-teman pada ngumpul semua gitu. Apa ada strateginya atau mungkin apa di dalam komunitas ini?
1: Kalau di komunitas biasanya kita setiap bulan itu mengadakan kadang webinar online, kadang juga kita ketemu offline untuk bahas-bahas semua hal yang berkaitan tentang VA, mulai dari kayak strategi approach klien, terus cara menggunakan tools-tools tertentu kayak gitu, atau ketika kita mendapatkan info atau berita baru tentang tools baru kita pelajari bareng-bareng kayak gitu. Selain itu kalau di grup kita punya grup WhatsApp, di situ kita sering saling share opportunity atau lowongan kerjaan, atau kadang kita juga saling kayak lempar job. Kadang itu kan ada, misalnya saya dapat klien baru referral dari klien saya yang lain gitu. Sementara saya udah nggak bisa nerima, jadi saya lempar di grup, siapa nih yang mau, kriterianya ini kayak gitu. Jadi selain kita belajar buat improve diri kita juga saling support dengan cara seperti itu biar yang belum pernah dapat klien bisa segera dapat klien juga.
0: Oke, seru ya ternyata. Ada berapa nih yang gabung di komunitas ini?
1: Ada berapa ya, saya lupa. Mungkin gak terlalu besar sebenarnya komunitasnya. Mungkin hanya sekitar 500-an orang gitu.
0: Banyak ya, lumayan.
1: Tapi kalau ketika kita meeting offline, yang datang gak sebanyak itu.
0: Oke, okay. Gitu. 500 itu berarti gak semuanya orang Malang ya? Atau orang Malang semua atau segitu?
1: Ada sih yang dari luar Malang, mm-hmm. tapi lebih banyak kan yang dari Malang kayak gitu. Mm-hmm. Kan ya sama seperti komunitas lain ya, yang aktif biasanya ya yang itu-itu aja, kayak aja gitu.
0: Ya. Jadi ketika ketemu offline pun juga kalau ketemuan gak sebanyak mereka sesuai di 500 itu ya.
1: Bener, kayak
0: Oke, seru banget ya. Dan ini dari berbagai kalangan ya.
1: Mm-mm. Rata-rata sih ada yang fresh graduate, ada. Mm-mm. Kemudian ibu-ibu, ada juga beberapa bapak-bapak kayak gitu. Ada yang ikut.
0: Oke, siap. Nah, kalau dari luar negeri kan biasanya ada perbedaan waktu gitu. Nah, gimana cara ngatur waktunya nih Mbak Teta supaya tiga klien ini tetap bisa sustainable tadi? Kemudian juga kan lagi sebagai karyawan nih di satu perusahaan, gimana cara handle waktunya supaya semuanya bisa terhandle dengan baik gitu?
1: Ada beberapa cara yang biasanya saya pakai. Pertama, seperti yang tadi dibahas, saya nggak akan ngambil klien yang meminta saya standby di jam-jam tertentu gitu. Jadi tipikalnya adalah saya dikasih task, deadline-nya kapan, nanti ketika deadline itu tiba, sebelum deadline akan saya kumpulkan gitu kerjaannya. Selain itu, trik lain yang saya lakukan, saya nyari kliennya dari kayak dari UK, karena perbedaan jamnya gak terlalu jauh, atau dari Australia gitu. Kalau dari yang perbedaannya 12 jam banget gitu, gak akan saya ambil, kecuali dia mau yang tipe saya gak harus standby gitu, gak apa-apa gitu. Tapi kalau harus standby di jamnya dia, saya gak akan ambil, kayak gitu.
0: Oke, itu juga menjadi salah satu trik ya, supaya bisa mungkin disesuaikan juga dengan jam di sini supaya Mbak Teta juga bisa istirahat gitu ya.
1: Iya gitu.
0: Oke, Mbak Teta sudah berkeluarga?
1: Sudah.
0: Nah, gimana cara membagi waktunya juga selama ini? Apakah masih aman-aman aja?
1: Alhamdulillah masih aman-aman. Itu juga karena support dari suami juga, karena beliau juga memahami meskipun saya kerjanya dari rumah, pasti juga akan ada hari-hari ketika saya harus meeting kayak gitu. Itu beliau bisa diajak kerjasama gitu untuk keseharian di rumah gitu. Selain itu, anak saya sejak dari dia lahir, dia sudah terbiasa lihat saya kerja di depan laptop gitu. Jadi dia udah tahu saya akan ada di jam-jam tertentu yang gak bisa diganggu-gugat misalnya. Satu jam, dua jam kayak gitu. Selama satu jam kerja, dua jam pekerjaan saya selesai, ya saya langsung balik lagi ke anak kayak gitu, nyapa kayak gitu, ngajak main gitu.
0: Oke, nah dukungan keluarga juga penting.
1: Bener,
0: ya. Karena kan walaupun kita raga kita itu ada di rumah, tapi kan kita fokusnya lagi gak di situ gitu ya.
1: Bener.
0: Oke, jadi butuh kesepakatan juga nih sama pasangan, sama anak-anak nih juga perlu diberikan pemahaman gitu ya Mbak Teta. Oke, siap. Nah, nanti kita akan bahas-bahas lagi ya. Mungkin untuk Anda juga yang ingin tanya-tanya nih sama Mbak Teta, kita masih ada di dalam segmen ekonomi digital. Kita ngobrol tentang virtual assistant yang bisa Anda coba. Mungkin banyak yang itu tadi ya Mbak Teta ya, yang misalnya ibu rumah tangga kegiatannya kan banyak di rumah, terus daripada di rumah aja mungkin bisa sambil mengerjakan gitu ya, sebagai virtual assistant juga bisa. Atau mungkin Anda juga walaupun statusnya sudah sebagai karyawan perusahaan tapi pengen nambah lagi side hustle ya, Anda bisa gabung juga, tanya-tanya gimana ya mau jadi virtual assistant ya, atau mungkin mau gabung ya di komunitas ini bisa ya.
1: Bisa.
0: Nah, nanti Anda bisa join kami di 081-555-600-915. Mbak Teta, ntar kita lanjut lagi, kita bahas-bahas lagi untuk mengenal virtual assistant lebih jauh. Tetap bersama kami pendengar, hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya pendengar, kita masih ada dalam dialog ekonomi digital, juga masih bersama dengan Mbak Teta selaku eksekutif asisten dari Malang Virtual Assistant Community ya. Tadi kita juga bahas-bahas nih tentang gimana sih jadi virtual assistant itu. Ternyata kalau misalnya kita mau cari klien yang dari luar negeri, ya kita memang harus bisa bahasa Inggris. Tapi juga gak menutup kemungkinan kalau memang masih belum ada kemampuan bahasa Inggrisnya, masih belum fluent gitu ya. Nah itu bisa cari kliennya yang ada di Indonesia, karena di Indonesia ternyata juga udah mulai banyak apa istilahnya, mungkin nggak perusahaan tadi ya, kalau Mbak Teta bilang lebih ke individu ya, yang butuh VA ini gitu. Nah kita ngomongin lagi nih, tantangan terbesarnya biasanya sebagai VA ini apa sih? Mungkin di dalam komunitas tuh sering dibahas, atau mungkin kesalahan-kesalahan sering yang dilakukan apa gitu?
1: Kalau kata saya, tantangan terbesar itu nyari klien sih.
0: Okay.
1: Biasanya itu para VA nyari kliennya itu lewat

0: platform freelance kayak Upwork atau Fiverr. Sementara kalau pakai platform seperti itu kan tipikalnya kayak kalau di Upwork itu kayak kita ngebid gitu. Jadi kayak ada klien nawarin posisi, nyari VA, kemudian para VA akan rebutan gitu, ngebid gitu, kayak lelang jadinya gitu. Dan itu kan menciptakan saingan yang cukup kuat ya, jadi agak susah gitu. Sama halnya dengan platform-platform pekerjaan lain, karena jatuhnya adalah kita kayak apply lowongan itu. Jadi itu lumayan susah tembus klien dengan cara itu. Tapi memang ada yang sudah jago di lewat Upwork dan lain-lain gitu. Kebetulan saya nggak pernah bisa lolos kalau lewat Upwork gitu. Kemudian cara lainnya adalah dengan kita yang approach sendiri. Jadi kita yang kayak mempromosikan diri sendiri, kayak menjadi sales untuk diri sendiri ke orang-orang yang sekiranya berpotensi menjadi klien kayak gitu. Tapi itu juga prosesnya gak bisa instan, cukup panjang gitu, karena kita kenalan dulu, engage dulu sama potensial kliennya sebelum kita bisa melihat adakah potensi pekerjaan yang bisa kita handle kayak gitu, baru kita menawarkan. Jadi karena prosesnya yang gak sederhana inilah gitu, nyari kliennya itu sebenarnya gak mudah gitu untuk menjadi VA. Tapi bukan gak mungkin, tapi memang susah kayak gitu.
1: Gitu, susahnya ini karena tadi juga saingannya banyak lagi, sangat banyak juga ya. Nah, butuh waktu biasanya berapa lama sih kalau dari Mbak Teta sendiri untuk dari approach itu sampai kemudian deal?
0: Kalau buat saya approach-nya cukup lama, biasanya antara 1 sampai 2 bulan. Ketika 2 bulan itu biasanya saya akan komunikasi intens dengan potensial klien ini, entah lewat LinkedIn, DM LinkedIn atau Instagram gitu, sambil kayak menggali-gali tentang mereka, bisnisnya apa, kesulitan yang mereka alami apa gitu. Setelah kita nemu apa aja latar belakang kesibukan mereka, dari situ biasanya kita tahu nih bagian mana yang bisa kita sisipin gitu. Itu biasanya saya makan 1 sampai 2 bulan gitu. Karena kalau dari awal tahu-tahu kita udah menyodorkan diri dengan saya seorang VA, ini portofolio saya, rata-rata malah di ghosting sama mereka kayak gitu.
1: Gitu. Oh,
0: karena terlalu sales kayak gitu kan.
1: Hard selling gitu ya.
0: Iya, terlalu hard selling itu biasanya malah males mereka.
1: Tapi oh, kalau, gitu.
0: Jadi harus pelan-pelan gitu, PDKT dulu kayak gitu. Berarti itu baru
1: ada ininya ya, ada strateginya gitu. Cara pendekatan pun juga jadi penilaian juga ya.
0: Benar, kayak gitu.
1: Itulah kenapa akhirnya ada komunitas ini untuk bahas gitu ya, untuk yang udah berhasil lolos.
0: Iya, trik-triknya seperti apa sih gimana? Gitu.
1: Oke, siap. Nah, gimana sih cara menjaga profesionalisme dari jarak jauh gitu ya, karena kan kita gak bisa diawasi nih kerjaan kita gitu, kayak tadi apalagi kita sendiri yang menentukan kerjaan kita gitu, deadline-nya seperti apa. Nah, gimana caranya supaya kita tetap profesional walaupun kita gak ketemu nih gitu face to face sama klien kita.
0: Untuk pekerjaan remote, tidak hanya VA, termasuk pekerjaan remote lainnya, memang yang paling dibutuhkan itu disiplin dan komitmen ya. Karena ketika kita udah setuju deadline suatu pekerjaan gitu, otomatis kita harus deliver itu kalau bisa sebelum deadline itu datang gitu. Hanya dengan cara itu kita bisa menunjukkan ke klien bahwa kita ini profesional dan serius gitu. Karena sekali aja kita udah nggak deliver sesuai ekspektasi, itu udah mereka udah kayak trauma gitu. Ini nanti kalau selanjutnya kayak gini lagi gimana? Itu bisa ngurangi kepercayaan. Sementara karena kita kan kerjanya nggak tatap muka ya, nggak kelihatan orangnya. Satu-satunya cara kita bisa meyakinkan mereka bahwa kita profesional ya hanya dengan over deliver gitu. Jadi mereka minta A, ya kita harus ngasihnya A plus plus kayak gitu.
1: Oh, baik. Nah, itu dia caranya untuk bisa tetap apa ya, menjaga profesionalismenya itu gitu ya. Nah, kesalahan yang paling sering dilakukan nih, mungkin dikasih gambaran mungkin curhatan dari teman-teman yang ada di komunitas tuh biasanya apa, Mbak Teta?
0: Kalau yang sering saya dengar, saya rasakan itu biasanya teman-teman VA terutama yang baru itu terlalu ragu-ragu atau terlalu takut ngomong gitu. Padahal justru karena kita nggak bertatapan langsung, nggak ketemu langsung, kita harus lebih sering komunikasi, bahkan over communicate pun nggak masalah gitu. Setiap ada problem langsung komunikasikan, setiap ada perubahan pekerjaan, kendala apapun itu harus segera dikomunikasikan. Sementara teman-teman itu biasanya mereka takut mengkomunikasikan hal itu, problem, takutnya aduh nanti dimarahin kayak gitu. Padahal justru kalau dikatakan disampaikan lebih awal bisa dicari solusinya bareng-bareng kayak gitu. Sementara karena saking takutnya rata-rata itu ya akhirnya dikerjakan seadanya atau sebisanya. Akhirnya jadi enggak, deliverynya enggak sesuai ekspektasi seperti itu.
1: Okay, berarti ini apa ya istilahnya? Tadi bahkan disampaikan over communicate pun nggak ada masalah ya, karena memang supaya menghindari miskomunikasi justru itu ya.
0: Iya benar.
1: Oke, nah berarti memang ini tadi apa ya istilahnya, karena masih baru, bisa kebaca nggak sih klien itu ngeliat ini kayaknya anaknya masih baru deh gitu, karena kan apa ya, mungkin kalau yang udah pro gitu ya mungkin udah tahu gitu, oh kayak gimana komunikasinya, kemudian pekerjaan seperti apa. Nah untuk anak, untuk VA yang baru-baru ini loh gitu, supaya tidak terlihat kita kayak masih newbie gitu, itu gimana sih?
0: Kalau biasanya sih saran yang saya sampaikan itu rajin-rajin ngasih update aja gitu. Jadi gak harus nunggu ada problem. Misalnya hari ini kita ngerjain tugas ABC gitu. Kita ngerjainnya misalnya pagi gitu ya. Ketika kita udah selesai dan masih hari itu udah selesai, mau dilanjutkan besok, ya hari ini kita kasih report gitu. Hari ini aku tadi udah ngerjain ini, tapi bagian yang C belum selesai, akan aku lanjutkan besok gitu. Dan ketika besok mulai bekerja lagi, gitu lagi, setelah dikerjakan kasih report lagi. Ketika udah selesai jam kerjanya misalnya, aku hari ini tadi ngerjain ini, ada feedback nggak, kayak gitu.
1: Oke, siap. Oh ya, ini yang cukup menarik juga, sekarang kan juga udah banyak AI gitu ya, di dunia digital. Ini apakah kemudian profesi dari VA ini akan bisa tergantikan atau gimana nih, sekarang makin canggih nih?
0: Untuk saat ini kalau kata saya AI itu tidak menggantikan tapi justru memperkuat kayak gitu. Karena di pekerjaan saya yang main job saya, kebetulan saya profesinya adalah AI agent manager gitu. Jadi saya terlibat banyak menggunakan AI gitu. Nah, di situ justru akhirnya menemukan gitu peluang baru, ternyata AI ini juga bisa dipakai buat membantu pekerjaan virtual assistant gitu, justru mempermudah kita gitu. Bahkan kita bisa kok menawarkan misalnya untuk klien yang punya jasa e-commerce misalnya gitu, mereka kesulitan dengan customer service-nya misalnya, kita bisa menawarkan memprogram AI untuk menjadi customer service tier pertama gitu. Jadi tier pertama itu yang hanya menjawab kayak FAQ, frequently asked question gitu, pertanyaan-pertanyaan umum. Nanti kalau pertanyaannya naik ke tier 2 yang lebih sulit, kayak ngecek status orderan, cancel dan lain-lain, baru dilempar ke human agent-nya kayak gitu. Jadi kalau menurut saya tidak menggantikan, justru gimana pinter-pinternya kita memanfaatkan AI tersebut untuk mendukung kita dan menawarkan jasa yang lebih lagi, gitu menurut saya.
1: Keren. Jadi ini bukan untuk kita akan tergerus ya, kita akan kehilangan pekerjaan karena ada AI, tapi justru AI ini memperkuat ya, bisa bantu kerjaan juga dan lebih ringan juga kan, kalau misalnya di apa kayak tadi. Jadi apa sih istilahnya kayak customer service gitu ya gitu. Nah sebagai penutup nih terakhir, apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang mungkin ingin gabung juga di komunitas dari Malang VA Community ini?
0: Pertama untuk tentang virtual assistant sendiri, kalau kata saya ini sebenarnya masih bisa jadi peluang yang bagus sebagai side hustle. Jadi kalau memang mau terjun di dunia VA, pastikan untuk selalu punya rasa curiosity yang tinggi, rasa penasaran yang tinggi buat membangun fondasi kita, membangun skillnya kayak gitu. Karena dari rasa penasaran itulah kita bisa berkembang kayak gitu. Memang VA itu bukan jalan instan untuk apa mendapatkan cuan banyak gitu, enggak gitu, karena prosesnya panjang. Tapi bukan berarti VA ini bukan pekerjaan yang menjanjikan gitu, selama dilakukannya juga dengan serius dan sistematis kayak gitu. Lalu untuk teman-teman yang ingin bergabung dengan MVC Malang VA Community, bisa langsung aja cek ke Instagramnya di DM, nanti dari DM akan di-invite oleh admin ke grup WhatsApp kita.
1: Apa nama Instagramnya?
0: MVC kayak gitu.
1: MVC gitu doang.
0: Iya, Malang underscore VA underscore community kayak gitu.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak
0: Terima
1: Teta.
0: Kasih.
1: Ih, seru banget ya. Akhirnya tahu gitu ya bahwa virtual assistant ini gambarannya seperti ini dan pengen tahu lebih dalamnya nanti bisa gabung ya. Nanti akan ketemu sama Mbak Teta ya.
0: Iya.
1: Oke. Siap. Sukses terus untuk Mbak Teta, salam juga untuk keluarga ya. Dan juga teman-teman yang gabung di MVC ini ya.
0: Ya.
1: Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Selamat sore. Waalaikumsalam. Salam.
1: Ya pendengar, baru saja kita berbincang dalam segmen ekonomi digital bersama dengan Mbak Telita atau Mbak Teta begitu ya, dari Malang VA Community. Terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah gabung bersama kami, sudah menyimak dialog untuk sore hari ini. Jangan kemana-mana, sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda Info Prima.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candipanggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia resmikan PT Sumber Aneka Gas Tuban. Ajak generasi pahami sejarah, Pemkot Surabaya luncurkan buku Bung Karno Aku Arek Surabaya. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Diah Laras. Kita buka kabar pertama sore ini, Jatim Park Group siapkan strategi khusus sambut musim libur sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
2: Jatim Park Group menyiapkan berbagai strategi untuk menyambut musim libur sekolah 2026 yang diperkirakan menjadi salah satu momentum penting bagi sektor pariwisata. Beragam program dan wahana baru disiapkan guna menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Batu. Manager Marketing and Public Relations Jatim Park Group, Titik S. Arianto mengatakan, libur sekolah merupakan periode yang sangat penting bagi industri wisata. Momentum tersebut menjadi kesempatan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi yang dikelola Jatim Park Group. Menurut Titik, kondisi ekonomi global maupun nasional saat ini turut mempengaruhi pola belanja masyarakat.
3: Libur sekolah ini adalah momen yang paling penting buat tempat wisata ya, terutama Jatim Park Group. Apalagi kalau dievaluasi, tahun kemarin kita ada penurunan, dan tahun ini kalau kita melihat secara global ekonomi, kemudian masyarakat kita inflasi, kondisi politik, geopolitik dan sebagainya ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat kita untuk bagaimana cara mereka menghabiskan uangnya, istilahnya untuk dibagi dengan liburan. Nah, Jatim Park Group sudah memang menjadi ikon liburan aja di Jawa Timur. Ini hal yang sangat penting buat kami untuk menyiapkan berbagai macam program supaya wisatawan tetap setia berkunjung ke kota kita. Salah satunya adalah dengan cara menghadirkan berbagai macam wahana baru, terutama program menarik untuk liburan sekolah ini di berbagai destinasi milik Jatim Park Group.
2: Sebagai salah satu ikon wisata di Jawa Timur, Jatim Park Group menilai penting untuk terus menghadirkan pengalaman baru bagi wisatawan. Langkah tersebut dilakukan melalui penambahan wahana serta program-program khusus selama musim liburan sekolah. Selain Jatim Park 1, Jatim Park 2, dan Jatim Park 3, berbagai destinasi lain seperti Musim Angkut, Batu Love Garden, Eco Green Park, hingga Batu Next Spectacular atau BNS juga disiapkan untuk menyambut lonjakan pengunjung. Seluruh destinasi tersebut akan menghadirkan berbagai program menarik guna meningkatkan daya tarik wisata Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter Hanum Oktavia mengabarkan, antara debu buku dan gempuran digital, pasar buku velodrome yang masih memilih bertahan.
4: Tumpukan novel lawas, majalah tua hingga buku pelajaran memenuhi kios-kios sederhana di pasar buku velodrome Kota Malang. Aroma kertas lama bercampur debu khas buku bekas masih terasa kuat di lorong sempit yang kini tak lagi seramai dulu. Di salah satu kios bernama Manyar Buku, Amrullah sibuk menata buku-buku yang sebagian usianya bahkan lebih tua dari para pembelinya. Sudah lebih dari satu dekade ia bertahan menjaga denyut pasar buku yang perlahan tergerus zaman. Amrullah merupakan satu dari ratusan pedagang pindahan dari sekitar stasiun Kota Baru, Jalan Trunojoyo pada 2010 silam. Kala itu sekitar 70 kios buku menempati kawasan velodrome. Pasar buku ini sempat menjadi surga bagi para pemburu bacaan murah di Malang. Namun seiring waktu, jumlah kios terus menyusut. Kini hanya tersisa sekitar 15 penjual yang masih bertahan. Sebagian beralih menjadi toko kopi, sebagian lagi menjadi toko kelontong. Perubahan mulai terasa sejak tren belanja online dan penggunaan gawai semakin masif. Apalagi setelah pandemi COVID-19, minat masyarakat datang langsung ke pasar buku sempat turun drastis. Meski demikian, Amrullah melihat secerca harapan dalam 2 tahun terakhir.
5: Berarti sudah
6: seharusnya untuk pedagang ini ya mau nih mau, tapi kurang apa itu diklankan apa maksudnya
5: promonya kurang
6: ya, promonya kurang kan dulunya pemerintah minta kan mau dipromosikan juga, ternyata enggak ada.
4: Namun di tempat itu, semangat menjaga budaya membaca masih terus hidup, dijaga oleh orang-orang seperti Amrullah yang memilih bertahan di antara halaman-halaman lama yang belum selesai dibaca zaman. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Malang, dijaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita, silakan.
7: Terima kasih, Dia. Pendengar dan pemirsa, cegah penyakit rabies, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun melakukan vaksinasi pada kucing, anjing, dan monyet liar. Berikut laporan Aris Deka.
8: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun terus mengintensifkan upaya pencegahan penularan rabies melalui program vaksinasi massal. Kegiatan ini menyasar hewan liar seperti kucing, anjing, dan monyet di berbagai titik strategis, termasuk Pasar Besar Madiun, Pasar Sleko, Taman Bantaran, Stadion Wilis, kawasan Kampung Jepang, hingga tempat pembuangan akhir atau TPA. Program ini sengaja digelar bertepatan dengan momentum hari jadi Kota Madiun yang ke-108. Setelah biasanya rutin dilaksanakan setiap bulan September dalam rangka Hari Rabies Sedunia. Medik veteriner muda DKPP Kota Madiun, Dr. Hewan Yeri Anissa menjelaskan, target pelaksanaan vaksinasi ini menyasar sebanyak 150 dosis untuk menyuntik hewan-hewan liar tersebut. Namun, proses pemberian vaksinasi tidak dilakukan sembarangan, karena setiap hewan harus melewati pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Tim medis akan menghindari pemberian vaksin pada hewan yang menunjukkan gejala sakit, mengalami dehidrasi, mengidap penyakit kulit parah seperti skabies karena imunitas sedang menurun, serta hewan yang sedang dalam kondisi bunting. Langkah proaktif ini diambil sebagai langkah bentuk benteng pertahanan dini bagi wilayah setempat. Meski status Jawa Timur saat ini masih dikategorikan bebas dari laporan kasus rabies pada kucing maupun anjing.
9: Kalau di Jawa Timur itu kan kita masih bebas ya Mas ya. Belum ada kejadian atau laporan terkait kucing atau anjing yang terkena rabies. Cuman kita kan berbatasan dengan Bali. Bali ini kan masih belum bebas rabies. Masih banyak kejadian di Bali sana terkait rabies. Sampai menularkan ke manusia. Jadi untuk antisipasi seperti itu kita memerisai daya tahan tubuhnya kucing-kucing ini dengan vaksinasi rabies. Kalau populasi yang kucing liar ya Mas ya. Untuk data yang tahun lalu sekitar 200-300. Gitu ya, di pasar, di fasum sekitar segitu.
8: Selain melakukan pencegahan terhadap hewan, Yeri juga mengimbau masyarakat untuk mengenali gejala klinis rabies, seperti sifat hewan yang mendadak agresif, mengalami hipersalivasi atau mengeluarkan air liur secara berlebihan, takut terhadap cahaya dan air, serta cenderung suka bersembunyi di tempat-tempat gelap. Mengingat dampak penularan rabies ke manusia sangat besar dan fatal melalui resiko gigitan ataupun cakaran, perlindungan mandiri bahkan sudah mulai dilakukan oleh para praktisi medis di klinik hewan dengan melakukan vaksinasi rabies secara mandiri untuk memperkuat daya tahan tubuh mereka. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
7: Ya, saudara, laporan selanjutnya akan disampaikan oleh Dayu Suwarno terkait KAI Daup 7 Madiun yang terus memberikan pelayanan terbaik dan kemudahan fasilitas bagi pelanggan lansia. Berikut informasi selengkapnya.
10: PT KAI Daup 7 Madiun menegaskan komitmennya untuk terus konsisten memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan khususnya para usia lanjut. Sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kenyamanan dan aksesibilitas, KAI Daup 7 senantiasa menghadirkan layanan perkereta apian yang inklusif serta ramah pada para lanjut usia lansia agar tetap dapat menikmati perjalanan dengan aman, nyaman, dan mudah. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari menjelaskan bahwa kualitas pelayanan yang inklusif ini terus ditingkatkan guna memberikan kenyamanan ekstra bagi lansia mulai dari penyediaan kursi roda, area tunggu prioritas, bantuan dari petugas saat proses boarding, hingga kemudahan perjalanan bagi mereka yang ingin bepergian menggunakan moda transportasi massal ini.
11: Kami KAI Daup 7 Madiun khususnya juga sudah selama ini juga sudah memberikan fasilitas ya
12: ya tambahan terkait dengan reduksi. Ya. Jadi untuk usia di atas 60 tahun, kami berikan reduksi sebesar 20% untuk kereta api komersial maupun kereta api PSO.
10: Menurut Tohari, secara permanen menetapkan hak reduksi untuk potongan harga tiket kereta api jarak jauh sebesar 20% bagi pelanggan lansia yang telah menginjak usia 60 tahun atau lebih. Di mana tarif reduksi ini berlaku setiap hari untuk seluruh perjalanan kereta api jarak jauh komersial dan PSO dengan proses registrasi yang sangat mudah dan cukup dilakukan satu kali saja untuk seterusnya. Melalui konsistensi layanan inklusif dan pemberian hak reduksi ini, KAI Daup 7 Madiun berharap dapat terus meningkatkan kualitas hidup serta memberikan kebahagiaan bagi para lansia melalui pengalaman perjalanan yang aman, sehat, dan kemudahan aksesibilitas. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Aprilia Purbosari di sana. Silakan Aprilia.
13: Baik, terima kasih berita. Pendengar, peringati Hari Lingkungan Hidup, PT POMI ajak masyarakat mendaki dan menanam pohon di kawasan hutan lindung. Diana Dinar melaporkan selengkapnya.
14: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026, PT Paisen and Maintenance Indonesia atau POMI melakukan pendakian ke puncak Gunung Loros dan penanaman ratusan pohon di kawasan hutan lindung Desa Selo Banteng, Kecamatan Banyu Klugur, Kabupaten Situbondo.
15: Pemirsa RRI Net, saat ini saya sedang berada di Gunung Loros, Desa Selo Banteng, Kecamatan Banyu Klugur, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, di mana dalam rangka memperingati Hari Lingkungan, PT POMI Energi bersama dengan Pemkab Kabupaten Situbondo dan beberapa komunitas pecinta alam melakukan pendakian ke Gunung Loros sekaligus melakukan penanaman pohon.
14: Senior Manager PT POMI, Yoza Jamal, mengatakan ratusan pohon berbagai jenis ditanam di kawasan hutan lindung, diantaranya pohon durian, alpukat, dan kelengkeng.
16: Pelestarian bagaimana industri dan masyarakat itu bisa hidup berdampingan dan menjaga lingkungan tetap baik untuk kehidupan masyarakat.
14: Sementara itu, Kepala Desa Selo Banteng Mutaha mengaku bahwa hutan lindung di kawasan Desa Selo Banteng masih lestari dan terjaga.
16: Ada sekitar 300.000 tumbuhan hidup
17: di kawasan hutan lindung
16: di Selo Banteng. Di Selo Banteng itu saya lakukan kerjasama dengan PT POMI mulai tahun 2009.
14: Sementara itu, salah satu pecinta alam, Ahmad Rifai, mengaku bahwa kawasan hutan lindung di Desa Selo Banteng masih lestari. Banyak monyet dan rusa yang sesekali ditemuinya saat mencapai puncak Gunung Loros.
18: Di pohon apa yang ditanam itu?
19: Tadi yang ditanam itu adalah pohon

0: sangat bagus.
1: Baik, selanjutnya kita ke RRI Sumenep bersama Nur Khalili. Nur Khalili, silakan.
2: Baik, terima kasih Aprilia. Pendengar masyarakat Dusun Mayang, Desa Berantah Pesisir Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, turut menyemarakan perhelatan Piala Dunia 2026 dengan memasang bendera negara beserta turnamen sepak bola internasional tersebut, serta atribut lainnya hingga menggelar nonton bareng. Berikut laporan Purnama Iswantoro.
3: Masyarakat Dusun Mayang, Desa Berantah Pesisir, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, turut menyemarakkan perhelatan Piala Dunia 2026 dengan menghiasi kampung mereka dengan berbagai atribut dan pernak-pernik bertema sepak bola. Warga juga mengibarkan bendera negara peserta Piala Dunia, serta memasang poster para pemain sepak bola dunia, seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Neymar. Muhlis, warga setempat, mengatakan demam Piala Dunia dengan memasang berbagai bendera peserta dan pernak-perniknya ini telah dimulai sejak tahun 2014. Sedangkan biaya tersebut merupakan swadaya dari warga.
4: Setiap ada Piala Dunia, sekarang mas, kita mulai tahun 2014. Kebersamaan dengan beragamnya fan-fan bola itu kita satukan dalam satu kampung.
3: Oke. Tak hanya memasang atribut Piala Dunia, warga juga menggelar nonton bareng dan sesekali melakukan konvoi mengelilingi kampung dengan mengenakan kaos tim favorit peserta Piala Dunia.
2: Pendengar dan pemirsa dari RRI Sumenep, kita ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Dini, silahkan.
1: Baik, terima kasih Nur Khalili. Pendengar dan pemirsa RRI, Menteri SDM Bahlil Lahadalia meresmikan PT Sumber Aneka Gas Tuban sebagai wujud dukungan terhadap ketahanan energi yang berkelanjutan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
5: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Republik Indonesia meresmikan PT Sumber Aneka Gas yang ada di Kabupaten Tuban. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, peresmian ini juga sebagai wujud nyata dukungan terhadap penguatan ketahanan energi serta percepatan transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. Fasilitas yang menelan investasi senilai 1,1 triliun ini dirancang untuk mengolah gas bumi yang dikelola oleh PT Pertamina Hulu Energi Tuban (SJAVA). Masa operasional pengaliran gas ini diproyeksikan berlangsung hingga tahun 2036 mendatang.
6: Saya tidak melihat besar atau kecilnya investasi atau produksinya, tapi saya melihatnya sebuah karya nyata dari sebuah perusahaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Apalagi ini kan menghasilkan ada LNG, ada LPG, ada kondensat, dan ada CNG juga. Nah, ini adalah merupakan bentuk daripada bauran energi dalam mengurangi impor LPG kita. Dan itu saya memberikan apresiasi.
5: Sementara itu, Direktur Utama PT SAG Tuban, Agustus Sani Nugroho, menegaskan bahwa operasional mini plan ini merupakan langkah strategis perusahaan untuk mendukung agenda pemerintah. Kehadiran teknologi LNG ini juga menjadi solusi krusial bagi sektor industri yang berada di luar jangkauan jaringan pipa gas konvensional maupun fasilitas kompres natural gas atau CNG. Kedepannya, PT SAG dan PT Super Energi berkomitmen untuk terus berinvestasi dalam infrastruktur energi guna mendukung pembangunan ekonomi Indonesia yang tangguh dan berkelanjutan. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, sejumlah SPBU di Surabaya dan Sidoarjo terpantau mengalami kekosongan stok BBM bersubsidi. Dinas ESDM Jawa Timur tegaskan hanya permasalahan distribusi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
7: Sejumlah SPBU di kawasan Surabaya dan Sidoarjo tampak penuh antrean. Para pengendara ini antre untuk membeli BBM bersubsidi baik jenis Pertalite maupun solar, lantaran beberapa SPBU lainnya kehabisan stok. Bagi pengendara yang kehabisan stok BBM bersubsidi namun telah singgah ke beberapa SPBU, mereka terpaksa membeli BBM non-subsidi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM terus melakukan koordinasi dengan Pertamina. PLT Kepala Dinas ESDM Jatim Aftabudin Rijalu Zaman enggan memberikan penjelasan lebih rinci terhadap kebijakan pusat ini. Namun pihaknya menegaskan bahwa tidak ada kekosongan stok, hanya persoalan distribusi saja.
8: Sebenarnya kan bukan kosong, tapi kan distribusinya.
0: distribusinya. Kita tunggu saja, memang ini sementara sedang diatur diskusi yang baik. Mudah-mudahan nanti bagaimana keputusan pusat, kemarin kami dapat koordinasi di Gunung-Gunung, dan kita tunggu sama lambat cepat Juli nanti akan ada statement dari pemerintah pusat. Ini baru kita lihat bagaimana perkembangannya ke depannya. Jadi saya belum statement dulu masalah yang memang bukan kewenangannya provinsi, itu ada di pusat, gitu ya.
7: Sementara itu, Ari, salah satu sopir truk, mengaku kesulitan untuk memperoleh solar. Saat ada SPBU yang memiliki BBM subsidi, dapat dipastikan antrean mengular hingga antri berjam-jam.
8: Di malam ya juga, mengular ya, antri panjang sampai tol.
9: 2,5 jam pak ya antrinya?
8: Kalau di nilam, jam-jam.
9: Apaan kepada pemerintah?
8: Ya, seperti biasa aja, normal.
7: Pertamina menyebut adanya keterlambatan pengiriman dari depo ke SPBU. Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Truk atau Organda dan Dinas ESDM menyoroti adanya lonjakan konsumsi serta isu pembatasan kuota yang membuat antrean kendaraan, khususnya logistik, mengular sejak dini hari. Ani Hasana melaporkan.
1: Pendengar aja generasi muda pahami perjalanan sejarah Bung Karno di Surabaya. Pemkot Surabaya luncurkan buku Bung Karno, Aku Arek Surabaya. Seperti yang dilaporkan Ermina Jin berikut ini.
10: Pemerintah Kota Surabaya resmi meluncurkan buku Bung Karno, Aku Arek Surabaya di Balai Budaya Kompleks Balai Pemuda Surabaya. Buku diterbitkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya dan ditulis oleh 4 orang penulis. Acara dimeriahkan juara 1 puisi Bung Karno serta pertunjukan teatrikal kisah proklamator. Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan, buku itu menegaskan bahwa Bung Karno lahir di Surabaya serta menggambarkan perjuangannya.
11: Jadi harapannya kita meluruskan sejarah, karena bangsa yang hebat itu adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah, agar tidak pernah kehilangan arah. Dengan buku ini yang pertama, tadi menegaskan bahwa Soekarno lahir di Surabaya.
10: Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Putih Guntur Soekarno mengapresiasi terbitnya buku komprehensif tersebut. Putih berharap buku ini bisa membantu generasi muda memahami perjalanan sejarah Bung Karno di Kota Surabaya. Salah satu penulis buku, Profesor Purnawan Basundoro, menyebut buku disusun berbasis riset akademik dari arsip di Indonesia dan Belanda. Menurutnya, berbagai dokumen tertulis hampir semua menyatakan Bung Karno lahir di Surabaya.
12: Mungkin pernyataan itu ternyata tidak benar. Yang benar itu yang memang Bung Karno lahir di Surabaya, dan itu di buku sejarah itu juga sudah banyak yang menuliskan Bung Karno lahir di Surabaya. Ya, terus terang kan mencari arsip itu kan tidak mudah gitu ya. Nah itu yang saya kira arsip-arsip yang cara kita mencari arsip ini yang juga menjadi kenangan tersendiri gitu ya.
10: Sebagai informasi, buku tersebut ditulis Purnawan Basundoro, Samidi, Yayan Indrayana, dan Kukuh Yuda Karnanta. Ermina melaporkan.
1: Dari Surabaya bergeser ke Jombang, pendengar, simbol persatuan dan doa bagi bangsa masyarakat lintas agama Kabupaten Jombang, gelar kirab budaya dan doa bersama. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Cantia.
13: Masyarakat lintas etnis, agama, dan budaya di Kabupaten Jombang menggelar acara kirab budaya dan umbul dungo atau doa bersama di area situs petitaan Dusun Sumber Beci, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro. Kegiatan yang berlangsung sore hari ini diinisiasi oleh pemerintah desa setempat berkolaborasi dengan seluruh komunitas petitaan dari Jombang dan Mojokerto. Acara ini dihadirkan oleh berbagai elemen masyarakat dari penganut agama Islam, Hindu, Konghucu, Buddha, Katolik, Kristen, aliran kepercayaan, Kejawen, hingga paguyuban Mojopahit dari Mojokerto. Wakil Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Jombang, Haji Didik Tondo Susilo SHMSI yang hadir di lokasi menyampaikan bahwa esensi dari kegiatan ini adalah ruang persatuan dan ruang doa bagi bangsa.
14: Pada sore hari ini kami bersama masyarakat lintas etnis, lintas agama, dan lintas budaya yang ada di Kabupaten Jombang, serta Forum Kerukunan Umat Beragama yang ada di Kabupaten Jombang, bersama-sama masyarakat yang ada di Desa Kesamben mengadakan acara kirab budaya dan dilanjutkan dengan Umbul Doa atau Umbul Doa yang nanti malam akan dilanjutkan dengan pertunjukan wayang kulit yang ada di komplek atau area Patirtan ini. Nah, harapan yang kami inginkan adalah untuk di tahun-tahun mendatang, karena kita sebetulnya sejatinya pada sore hari ini kami ingin berdoa agar seluruh warga masyarakat di Desa Kesaben dan seluruh warga masyarakat di Indonesia ini bisa lebih mulia dan sejahtera dan lebih maju lagi di Indonesia.
13: Beliau juga berharap agenda seperti ini bisa terus dipertahankan dan diulang pada tahun-tahun mendatang. Tujuannya agar masyarakat luas dapat semakin memahami dan mengenal Desa Kesamben sebagai wilayah cikal bakal situs petritaan bersejarah di Kabupaten Jombang. Rangkaian kegiatan budaya ini dijadwalkan akan berlangsung hingga malam hari dengan pagelaran pertunjukan wayang kulit tepat di dalam komplek petritaan Sumber Beji. Cantia melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Diah Laras. Diah, silakan.
15: Terima kasih Dini. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami sampaikan update terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
16: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
15: Masih menjalani perawatan, belasan jemaah haji Debarkasi Surabaya belum bisa kembali ke tanah air. Farida Husnia mengabarkan selengkapnya.
17: Belasan jemaah haji Debarkasi Surabaya masih belum bisa pulang ke Indonesia karena mereka masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan di Arab Saudi. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam berharap agar seluruh jemaah haji yang masih menjalani perawatan segera diberikan kesembuhan, sehingga mereka nantinya dapat kembali ke tanah air dalam kondisi sehat.
18: Oleh karena itu kita berharap nanti sampai dengan kepulangan, semua lancar dan semua sesuai dengan harapan kita, jemaah bisa pulang dengan sehat walafiat dan mendapatkan haji mabrur. Sementara jemaah yang tertunda di Arab Saudi, tertunda kepulangannya karena sakit ada 12 orang, seperti itu. Ini berharap semoga nanti 12 orang ini segera sehat dan nanti bisa ditanazulkan ke kloter-kloter berikutnya yang ada seat kosong. Oleh karena itu sekali lagi kami terima kasih kepada semua PPIH Debarkasi SUB Surabaya yang sampai dengan saat ini telah memberikan layanan yang terbaik untuk jemaah haji Debarkasi Surabaya.
17: Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam mengatakan terus memantau perkembangan jemaah haji yang masih dirawat di Arab Saudi melalui koordinasi dengan petugas kesehatan dan otoritas terkait. Dia kembali berharap agar seluruh jemaah haji yang sedang sakit segera pulih dan dapat berkumpul kembali bersama keluarga di tanah air. Farida Husnia melaporkan.
15: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri siapkan kepulangan jemaah haji. Sebanyak 28 armada bus disiapkan untuk penjemputan dari Asrama Haji Surabaya.
19: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri bersama Pemkab Kediri telah mempersiapkan proses kepulangan jemaah haji tahun 2026. Pada musim haji tahun ini, untuk kepulangan jemaah haji akan dipusatkan di kantor pemerintah Kabupaten Kediri. Berbagai persiapan telah dilakukan guna memastikan proses penjemputan dan penyambutan jemaah haji berjalan lancar, aman, dan tertib. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyiapkan armada transportasi untuk mengangkut para jemaah dari Asrama Haji Surabaya menuju Kabupaten Kediri. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi menjelaskan, jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan sampai di Kediri pada tanggal 30 Juni 2026. Sementara untuk jemaah haji kloter 112 akan tiba di Kediri pada tanggal 1 Juli 2026.
20: Untuk pemulangan yang di kloter 109, 10, 11 ini interval waktunya hanya selisih sekitar 2 jam. Sehingga nanti diperkirakan proses pemulangan ini juga kita buat agak cepat. Titik pemulangan dipusatkan di halaman Pemkab Kediri dan kopernya nanti akan di titipkan untuk sementara di lapangan tenis di belakang halaman Pemkab.
19: Sementara Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Kabupaten Kediri Sumarlan mengatakan, untuk kepulangan jemaah haji pihaknya telah menyiapkan sebanyak 28 armada bus yang akan digunakan untuk menjemput jemaah haji setibanya di Asrama Haji Surabaya menuju titik kedatangan yang telah dipusatkan di kantor Pemkab Kediri.
21: Pemkab Kediri melalui Bagian Jaksa juga sudah menyiapkan armada, jadi armadanya sesuai dengan jumlahnya, sesuai dengan jumlah keberangkatan. Jadi kalau kemarin ada 28 bis, jadi kita untuk menjemput ini juga kita siapkan 28 bis, kemudian ada juga pengawalnya, jadi masing-masing kloter kita siapkan 2 pengawal, kemudian ada juga tim medisnya, jadi setiap kloter juga didampingi oleh tim medis dengan mobil ambulannya. Samping itu juga untuk mengangkut koper-kopernya.
19: Abdul Khalik Nawawi menjelaskan bahwa seluruh koordinasi dengan berbagai pihak terkait telah dilakukan guna memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah yang telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dengan berbagai persiapan yang dilakukan, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri berharap kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung dengan tertib dan aman, serta menjadi momen penuh kebahagiaan bagi keluarga yang telah menantikan kedatangan para tamu Allah kembali ke tanah air. Heri Susanto melaporkan.
16: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
15: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
16: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu.

Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan.

0: Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ada di Malang sore ini ya. Diah Laras yang akan temani Anda sampai nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang di Probolinggo juga, apa kabar? Anda mendengarkan 88,3 FM dan juga yang sedang mendengarkan melalui audio streaming kami di www.rri.co.id. Juga selamat sore ya. Anda yang saat ini juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Sudah download atau belum? Supaya Anda tidak ketinggalan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang kami putarkan ya, untuk menemani aktivitas Anda. Anda bisa download aplikasinya di App Store ataupun Play Store di smartphone Anda. Anda bisa dengarkan Radio Republik Indonesia di mana saja, kapan saja. Nah, sore hari ini yang lagi ada di jalan, selamat sore, lagi pulang kantor jam segini biasanya lagi macet-macetnya, apalagi udah di weekend, hari Jumat seperti ini udah pada balik ya. Biasanya yang di Malang, stay di Malang, atau mungkin yang kerjanya di Surabaya, di Pasuruan gitu, pulang ke Malang. Jadi banyak yang lagi pada mau keluar Malang atau yang baru masuk Malang. Hati-hati di jalan ya untuk Anda, karena udah mulai padat lalu lintasnya. Sekaligus juga saya mau update informasi lalu lintas melalui Waze untuk sore hari ini. Sekarang pukul 16:50 ya. Jam-jam pulang kantor ini biasanya memang walaupun lagi libur sekolah, tapi pasti padat gitu, apalagi udah masuk di weekend. Coba saya lihat dulu, mulai dari mana nanti di jalan, kalau di Soekarno-Hatta ini lagi terpantau lancar ya, ada kepadatan lalu lintas ini di depan Taman Krida Budaya ini pendengar. Kalau di Soekarno-Hatta tapi nggak sampai macet, tapi lalu lintasnya cukup ramai. Jadi hati-hati untuk Anda yang mau mengarah ke jembatan Soekarno-Hatta begitu. Kemudian untuk yang ke arah Batu, di pertigaan ya, Gajayana, itu di jalan Gajayana juga padat sampai masuk di MT Haryono. Itu juga terpantau padat untuk lalu lintasnya dengan kecepatan rata-rata 9 km per jam. Itu di daerah Unisma ya. Hati-hati sampai di Telogomas juga masih padat lalu lintasnya sampai masuk di Batu. Untuk Anda hati-hati di Dau ya, ini juga lagi padat lalu lintasnya. Jadi yang mau ke Batu di momen weekend seperti saat ini, jika diharapkan untuk terus fokus ya dalam berkendara. Yang di pusat kota ini terpantau di daerah Ahmad Yani seperti biasa, selalu macet di kedua arahnya ya, 11 km per jam untuk kecepatan rata-rata yang digunakan di untuk Anda yang melintas di jalan Ahmad Yani. Kemudian di Lejen S. Parman juga terpantau padat lalu lintasnya. Kemudian sampai di Lejen Sutoyo juga lagi padat kendaraan, sampai di Jaksa Agung Suprapto terutama untuk yang mengarah ke arah Surabaya pendengar. Nah, kemudian di SMP 5 ya, di bundaran ini di Temunggung Suryo. Nah, di belakangnya SMP 5 ini juga terpantau lagi rame lalu lintasnya sampai di daerah mana ini, Sunandar Priyo Sudarmo, sampai di perempatan LA Sucipto itu juga terpantau padat ya, sampai di Panji Suroso, sampai mau ke arah Arjosari ini Raden Intan juga lagi ramai lalu lintasnya. Hati-hati untuk Anda yang mau berkendara dimanapun Anda berada ya, pantau terus untuk Anda. Simak berbagai informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Oleh karena itu, pastikan tetap mendengarkan Pro 1 RRI Malang untuk menemani segala aktivitas Anda. Yang lagi di rumah, lagi bersantai, juga kami sapa ya untuk sore hari ini dalam Malang sore ini.
1: Oke. Okay.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
4: Ah, nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
3: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
4: Kamu tahu enggak sih kemarin
3: tolong
4: tas
3: ya.
4: Yang aku beli
3: ini
4: itu
3: penting
4: lagi promo.
3: Aku lagi ngomong penting loh.
4: Iya, apaan sih gitu
3: dong sesi
5: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja enggak menghargai lawan berbicara dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, Anda masih dalam Malang sore ini di Pro 1 RRI Malang. Untuk sore hari ini juga saya ucapkan selamat sore untuk yang baru bergabung bersama kami di 94,6 FM ya. Kami akan terus temani hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Diah Laras yang akan memandu berbagai program yang kami hadirkan untuk sore hari ini ya. Pendengar, bicara tentang sumber mata air ini di Kota Batu, kabarnya untuk kondisi kelestariannya perlu mendapatkan perhatian dan juga penanganan yang sangat serius begitu ya, karena kelangsungan titik-titik air di wilayah hulu ini menjadi urat nadi untuk penopang kehidupan ekosistem masyarakat lokal sampai di kawasan hilir begitu ya. Nah, krisis ekologi ini disampaikan dalam diskusi sosioekologi hulu hilir di hari Sabtu besok ya, di tanggal 27 Juni 2026. Jadi melalui pemutaran film dokumenter, publik juga diperlihatkan secara jelas begitu mengenai dampak nyata alih fungsi ruang hidup akibat hantaman pembangunan proyek wisata. Jadi bicara tentang sumber mata air ya di kawasan hulu Kota Batu, jadi dari data pemantauan di lapangan untuk kondisi sumber daya air ini sudah ada di tahap yang mengkhawatirkan, dan persoalan ini bukan lagi sekedar urusan lingkungan melainkan di ancaman langsung bagi masa depan generasi mendatang. Nah, kondisi mata air ini juga perlu menjadi perhatian bersama karena menyangkut masa depan masyarakat begitu ya. Jadi dari pandangan ini juga diperkuat oleh akademisi sosiologi Universitas Brawijaya Anton Novianto, di mana beliau juga menyampaikan kerusakan alam di wilayah Songgor itu juga tidak pernah berdiri sendiri, melainkan dipicu oleh perubahan cara pandang masyarakat dan juga orientasi ekonomi yang mengorbankan landscape ruang hidup. Pendengar, dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup di LH Kota Batu, Dian Fahroni juga menyatakan bahwa dari pihak pemerintah sangat terbuka terhadap evaluasi. Jadi untuk birokrasi ini juga membutuhkan kontrol dari masyarakat sipil untuk bisa memperbaiki kebijakan lingkungan begitu ya. Jadi diharapkan untuk seluruh pemangku kebijakan begitu ya, untuk bisa mulai mengajak khususnya kepada masyarakat untuk menyadari bahwa setiap tindakan kecil ini, mulai dari menjaga kebersihan sungai, mengurangi sampah, melindungi mata air, dan juga menghidupkan ruang-ruang dialog dan juga seni, ini memang menjadi bagian dari perjalanan panjang untuk membangun Kota Batu yang lebih lestari dan juga berkelanjutan. Nah, ini dia pendengar, jadi harapannya dengan adanya diskusi, adanya dialog begitu ya, lingkungan ini bisa yang kita tinggali tetap bisa terjaga, apalagi sumber mata air ini juga menjadi apa ya, sumber kehidupan begitu ya, tidak hanya di kawasan hulu Kota Batu tapi juga di kawasan hilir di sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim." Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, "Tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu?" Ia menjawab, "Ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bawalah keduanya kepadaku." Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, "Siapa yang mau membeli kedua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau kemudian berkata kembali, "Siapa yang bisa menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, "Belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku." Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, "Pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi 3 jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya." Riwayat.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

masih ada dalam Malang sore ini. Selamat petang ya untuk Anda yang baru bergabung di 94,6 FM. Masih bersama saya, Diah Laras, akan temani hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hati-hati untuk Anda pendengar, karena Polres Malang ini juga baru mengungkap kasus dugaan tindak pidana penipuan yang menyasar beberapa desa di Kabupaten Malang. Dan hasil dari ungkap kasus ini, polisi meringkus dua orang tersangka yang menyamar sebagai pegawai pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Pemprov Jatim Gadungan begitu ya. Jadi salah satu pelaku ini ditetapkan sebagai tersangka, diketahui berinisial H, pria berusia 40 tahun. Dia ini adalah seorang wira swasta yang merupakan warga desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Nah, sementara satu pelaku lainnya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, berinisial B, pria berusia 30 tahun yang merupakan seorang seniman warga Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Dari Wakapolres Malang, Kompol Fahmi Amarullah menyampaikan, jadi untuk dugaan aksi penipuan para tersangka ini terjadi sejak 10 Juni 2026 kemarin, di mana para tersangka ini diketahui melancarkan aksinya di Desa Sumber Porong, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Modusnya, jadi para tersangka ini mengatakan kepada pihak pemerintah desa jika akan ada sosialisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang pengembangan pelaku usaha di wilayah Jawa Timur, yaitu adalah sosialisasi mengenai pembentukan koperasi yang akan mendapatkan bantuan dan kemudahan perizinan begitu ya. Nah, untuk kronologi dugaan tindak pidana penipuan ini oleh para tersangka, awalnya sejak 31 Mei di hari Minggu, jadi saat itu dari pemerintah desa Sumber Porong ini dihubungi seseorang dari telepon, jadi mengatakan akan ada sosialisasi UMKM dari Pemprov Jatim begitu ya. Jadi kegiatan sosialisasinya ini jika akan dilaksanakan di Desa Sumber Porong, yang kemudian pada Rabu tanggal 3 Juni pemerintah desa ini bertemu dengan kedua tersangka. Nah, kemudian pertemuan ini berlangsung di salah satu UMKM yang ada di Desa Sumber Porong, dan inti pembicaraan tersebut bahwa tersangka berinisial H mengatakan akan ada sosialisasi tentang pengembangan pelaku usaha di wilayah Jawa Timur, dan juga sempat membawa surat ya dari PT Baruna dengan tujuan untuk pembentukan koperasi yang nantinya akan mendapatkan bantuan dan juga kemudahan perizinan. Nah, di belakangan kemudian diketahui bahwa para tersangka ini mengaku semua ini adalah fiktif ya, karena mengatakan kalau PT Baruna ini adalah badan usaha milik daerah Pemprov Jatim begitu, tapi ini fiktif. Dan para tersangka kemudian melancarkan aksinya dengan pintar, yaitu menggunakan atribut seperti pegawai Pemprov Jatim. Jadi sempat tidak menyadari juga kalau ternyata pegawai gadungan gitu ya. Nah, hingga kemudian di tanggal 8 Juni di hari Senin kemarin ada surat tugas yang diakui dari Gubernur Jawa Timur. Jadi ini adalah surat abal-abal, kemudian membahas tentang pelaksanaan sosialisasi UMKM begitu ya di Desa Sumber Porong di hari Rabu tanggal 10 Juni untuk pelaksanaannya. Nah, di saat itu agenda sosialisasi juga dihadiri sejumlah UMKM pendengar, kurang lebih ada 139 warga yang datang. Dan tersangka ini juga mengatakan bagi warga UMKM yang bersedia untuk jadi anggota harus membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan nantinya akan diberikan kartu anggota. Nah, dari sinilah ya, karena untuk kuota dari Pemprov Jatim dikatakan itu sebanyak 200 orang begitu. Jadi memang untuk kapasitasnya karena tidak sampai di 200 orang begitu ya, jadi harus apa istilahnya menalangi ya untuk pembayarannya untuk kuota 200 warga. Nah, inilah yang kemudian sekitar 20 juta diterima oleh tersangka. Dan beberapa hari kemudian pemerintah Desa Sumber Porong ini diberitahu oleh pegawai Dinas Kebudayaan Provinsi Jawa Timur bahwa tersangka ini bukanlah pegawai Pemprov Jatim. Nah, itu dia. Jadi kemudian untuk saat ini juga tersangka sudah berhasil diamankan petugas pendengar dan dibawa ke Polres Malang untuk dilakukan klarifikasi. Dan hasil klarifikasi ini menyatakan memang benar bahwa para tersangka ini mengaku sudah membuat surat tugas yang palsu ya. Jadi untuk korban ini juga sudah dirugikan sejumlah total 22,7 juta diserahkan kepada para tersangka pada waktu itu. Kemudian di tanggal 23 Juni kemarin
sudah dilaksanakan juga untuk gelar penetapan tersangka dan dilakukan penahanan terhadap para tersangka begitu. Dan para tersangka ini disangkakan dengan pasal 492 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP penipuan dengan ancaman hukuman berupa pidana penjara paling lama 4 tahun pendengar. Nah, jadi diharapkan untuk Anda juga berhati-hati ya. Untuk apapun diharapkan untuk dilihat kembali, dipastikan kebenarannya, berbagai informasi apapun begitu ya, supaya tidak sampai terjadi kerugian oleh masyarakat dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda, Lionel Messi adalah salah satu pemain paling fenomenal dalam sejarah sepak bola dunia dengan catatan gol yang luar biasa sepanjang karirnya. Hingga saat ini, Messi telah mencetak lebih dari 900 gol di level klub dan tim nasional, mulai dari FC Barcelona, Paris Saint-Germain, hingga Inter Miami, hingga bersama dengan tim nasional Argentina. Di panggung Piala Dunia, Messi juga menorehkan sejarah besar. Ia mencetak total 13 gol dalam 5 edisi Piala Dunia, mulai 2006 sampai dengan 2022, dan menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Argentina di turnamen tersebut. Menariknya lagi, Messi menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencetak gol di seluruh fase Piala Dunia, mulai dari fase grup, babak gugur, sampai dengan final. Ia juga mencatat rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia hingga 26 pertandingan. Puncak perjalanan emasnya terjadi pada 2022 di FIFA World Cup, saat ia berhasil membawa Argentina menjadi juara dunia dan menyempurnakan karir legendarisnya bersama dengan Argentina National Football Team. Apakah ini menjadikannya pemain terhebat sepanjang masa? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: Kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya, Pak. Bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf, Bu, sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil, Bu, dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu, Pak. Mohon maaf ya, Pak.
2: Jangan mudah gegabah. Kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak

Ya pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, seperti yang kita tahu sekarang untuk Piala Dunia 2026 sedang berlangsung ya, sejak 11 Juni kemarin sampai nanti tanggal 19 Juli 2026 begitu. Nah, setiap harinya juga untuk setiap pertandingan kami akan hadirkan untuk Anda bisa debar atau dengar bareng di Pro 1 di seluruh Indonesia. Kami akan putarkan ya, kami relay bersama dengan Pro 3 Jakarta, di mana untuk setiap harinya kami juga akan informasikan pertandingan apa yang tengah berlangsung. Seperti besok di hari Sabtu 27 Juni 2026 kami akan siarkan pertandingan Norwegia melawan Prancis pada pukul 2 dini hari. Pendengar, untuk Norwegia melawan Prancis ini ada dalam grup I yang akan dilaksanakan di Stadion Boston, pendengar. Kemudian juga pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, pada pukul 7 pagi ya, Anda bisa mendengarkan pertandingan antara Uruguay melawan Spanyol dari grup B yang nantinya akan dilaksanakan di Stadion Guadalajara. Nah, itu dia ada dua pertandingan yang besok akan kami siarkan. Kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta agar Anda juga bisa menikmati bagaimanakah keseruan pertandingan dalam laga terbesar ya sepak bola, yaitu Piala Dunia 2026. Sekali lagi, untuk jadwal besok di hari Sabtu 27 Juni akan ada pertandingan pada pukul 2 dini hari, ada Norwegia melawan Prancis dari grup I yang akan dilaksanakan di Stadion Boston, dan juga pada pukul 7 waktu Indonesia Barat ada pertandingan Uruguay melawan Spanyol dari grup B yang akan dilaksanakan di Stadion Guadalajara. Oleh karena itu, terus simak dan pantau dari tim kesayangan Anda untuk Anda simak ya pertandingannya hanya di Pro 1 di seluruh Indonesia. Tetap bersama kami pendengar dalam Malang sore ini.

0: Raff, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

Ya, pendengar, Anda masih dalam Malang sore ini di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di tengah cuaca yang tidak menentu seperti saat ini, atau kita juga sebenarnya sekarang lagi masuk di musim kemarau begitu ya, tapi ada juga fenomena bediding yang kadang pagi itu rasanya dingin, kemudian malam kadang gerah, kadang hujan, jadi gak menentu gitu ya, dan itu juga bikin kadang tubuh jadi ngerasa gak enak ya, apalagi kalau sampai demam. Nah, ini nih yang perlu diperhatikan, terutama apa yang dikonsumsi begitu, supaya membuat kita badan juga lebih nyaman ketika sedang kurang enak badan. Nah, biasanya minuman yang bisa menghangatkan atau jahe biasanya dipilih ya, minum dalam kondisi hangat bisa jadi andalan, terutama untuk minum ya di rumah gitu, bisa bikin tubuh kita jadi lebih nyaman karena ada sensasi hangat ya dari jahe ini yang bisa mampu untuk meredakan flu, masuk angin, ataupun demam ringan, pendengar. Tapi benarkah jahe ini juga bisa menurunkan demam atau sebenarnya hanya memberikan efek hangat sementara saja? Nah, dari sejumlah penelitian menunjukkan bahwa jahe ini memang punya potensi, pendengar, membantu meredakan demam ringan karena ada efek antiinflamasi yang dimiliki oleh jahe begitu ya. Tapi jahe ini memang tetap tidak bisa menggantikan obat penurun panas ataupun pemeriksaan medis, terutama apabila Anda demam tinggi dan berlangsung cukup lama. Nah, dalam studi salah satu studi begitu ya, jahe ini juga diketahui mengandung senyawa aktif, beberapa diantaranya seperti gingerol, shogaol, dan zingeron. Dan tiga senyawa ini punya efek antiinflamasi, antioksidan, dan juga bisa membantu mengatur

terbukti bisa membantu menurunkan suhu tubuh. Jadi untuk Anda mungkin yang saat ini lagi kurang enak badan gitu ya, lagi demam ringan, mungkin Anda juga bisa memilih untuk mengonsumsi entah itu jahe merah atau jahe gitu ya, untuk bisa menghangatkan tubuh. Nah, kemudian bagaimana jahe ini sebaiknya dikonsumsi? Nah, dalam berbagai penelitian herbal ataupun pengobatan tradisional, jahe ini lebih sering dikonsumsinya dalam bentuk seduhan atau rebusan air hangat dibandingkan dimakan mentah secara langsung ya. Karena saat dipanaskan, sebagian gingerol pada jahe segar ini berubah menjadi sogaol yang juga punya efek antiinflamasi cukup kuat. Nah, oleh karena itu jahe paling sering yang kita tahu ya dijadikan wedang jahe atau teh jahe, atau juga bisa dicampurkan dengan madu dan juga lemon. Nah, cara penyajiannya juga cukup sederhana, gampang sekali. Anda tinggal ambil jahe yang ada di rumah, silakan digeprek ya, atau mungkin diiris tipis-tipis juga boleh, kemudian direbus atau diseduh dengan air panas selama beberapa menit. Nah, ini kemudian minumnya pada saat kondisi sedang hangat begitu ya. Nah, kandungan aktifnya ini, minuman hangat ternyata juga bisa membantu tubuh tetap terhidrasi dan juga memberikan rasa nyaman pada saat Anda demam. Kemudian juga dicampur dengan madu, ini juga bisa membantu melegakan tenggorokan dan juga membuat rasa jahe lebih mudah diterima, karena kadang tuh kayak dia panas gitu kan di tenggorokan ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda ingin mengonsumsi wedang jahe dengan saat ini kondisi mungkin lagi kurang enak badan, bisa dipilih ditambahkan madu boleh ya, pakai lemon juga boleh. Namun konsumsi jahe ini juga tetap tidak disarankan secara berlebihan ya, karena kalau konsumsinya terlalu banyak juga bisa memicu gangguan lambung, kemudian mual dan juga diare untuk sebagian orang. Jadi tetap dikonsumsi dengan porsi yang tepat, dijadikan untuk pendamping, bisa meredakan gejala ringan, bukan sebagai pengobatan utama gitu. Nah, apabila Anda sudah mulai demam tinggi berlangsung cukup lama, kemudian Anda juga sesak nafas atau muntah berat, nah ini bisa langsung ya jadi melakukan pemeriksaan lanjut ya, bisa pergi ke dokter gitu supaya bisa mendapatkan penanganan atau pengobatan lebih lanjut. Karena sekali lagi jahe ini memang bukan untuk pengobatan utama, tapi untuk memberikan rasa nyaman Anda ketika sedang demam.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang

0: juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
1: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
0: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
1: Terus, aku harus gimana dong?
0: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
1: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
0: Sip.
2: Ya pendengar, pastikan terus menyimak Pro 1 RRI Malang. Sesaat lagi dalam Malang Malam ini ada Rahayu Jafar yang akan temani Anda hingga menjelang pukul 12 malam dengan berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda. Dan sesaat lagi pukul 19 kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Saya Diah Laras, pamit undur diri dari Malang sore ini. Selamat berakhir pekan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Halbi GCC, Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya, kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih, kampus. Saya terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPBG-SPBG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Ya, mereka juga setuju kalau nggak benar boleh tutup aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
6: Beberapa hal sudah kami exercise.
5: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
7: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam digital.
8: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
7: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan tag dan akun anak yang sudah dilakukan tag dan.
8: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Nantara Beni Siga Hutar-Hutar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Nantara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
9: Di sini antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang gambar perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
8: Lebih lanjut diungkapkan Dirut LKBN Antara Denny Siga Butar-Butar bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan Relationship Manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
12: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
13: Setahu saya itu belum dibayarkan.
12: Tidak. Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
13: Sebelum lunas, belum lunas. 122 miliarnya belum lunas.
11: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
14: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
10: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
14: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
10: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
11: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
15: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku Strategi Transisi Energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter, tantangan, serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
16: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda Dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan. Mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
15: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
17: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
15: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerjasama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau ruksah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
19: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umrah wajib. Sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
20: Kalau city tour ada beberapa yang ikut city tour. Kalau itu ada umrah wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang Jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya. Tapi memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusak ya. Jadi dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau sana sendiri.
19: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifula, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke daerah lain ya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adatu Dadarain. Aen.
0: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
21: Di Indonesia yang senang, tapi ada sedihnya karena suami saya tinggal di situ.
22: Itu meninggalan karena pada hari keberapa bu atau bagaimana?
21: Tanggal 24 Mei.
22: Obat baru sampai sangat.
21: Sudah mau
0: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
23: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nation Under 17 Futsal Tournament 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soreto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
24: Ini menjadi pelajaran penting juga ya dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
23: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
1: In the next game, try our best with Brazil.
3: Pada pertandingan berikutnya melawan Brasil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
23: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta dan Anda kembali bersama kami di Malang Malam ini, edisi hari Jumat 26 Juni 2026. Saya Rai Jafar yang akan temani Anda pendengar di Malang Malam ini nanti hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan bahwa saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda mimbar Katolik bersama dengan Raden Stephanus Jemmy Fatwa M. Hum dengan topik relasi kita real atau simulasi. Dan setelah itu nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat Anda bisa ikuti Ruang Rindu Senandung Rindu nanti bersama dengan Karisma Club Singing, Dancing and Traveling. Dan pada pukul hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti kami akan kembali lagi menyiarkan informasi-informasi seputar Malang Raya akan diiringi lagu-lagu Indonesia. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di program Satu RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Agama Katolik, persembahan Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Malang. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Salam jumpa para pendengar setia Radio Republik Indonesia, program satu dimanapun Anda berada. Kembali lagi pada malam hari ini kita berjumpa dalam acara Mimbar Agama Katolik. Dalam Mimbar Agama Katolik kali ini kita akan kembali mengulas tentang pesan Bapa Suci Paus Leo XIV mengenai pesannya di hari komunikasi sosial sedunia yang ke-60. Sebagaimana kita ketahui pada episode yang lalu, kita telah mencoba untuk melihat subbab yang pertama dari pesan Bapa Suci mengenai menjaga wajah dan suara manusia, yakni soal jangan berhenti berpikir sendiri. Kali ini kita akan masuk dalam subbab yang berikutnya, yakni menjadi atau berpura-pura simulasi relasi dan realitas. Namun sebelum kita mulai memasuki permenungan dan pendalaman kita pada malam hari ini, marilah kini kita siapkan hati kita untuk memohonkan rahmat dan berkat Tuhan, supaya apa yang kita dengarkan pada malam hari ini, apa yang kita dalami, apa yang kita renungkan dan refleksikan,

bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang makin berkenan di hadapan-Mu. Kini kami akan kembali untuk merenungkan dan merefleksikan pesan dari hamba-Mu Bapa Suci Paus Leo ke-14. Kiranya pesan dari komunikasi sosial sedunia ke-60 ini sungguh-sungguh membantu kami menjadi seorang komunikator yang sejati, komunikator yang mampu membangun relasi yang baik dengan sesama dan tidak menjadikan teknologi sebagai penghalang bagi kami untuk sungguh-sungguh membangun relasi yang real, relasi yang nyata dengan sesama kami yang menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Saudari-saudara para pendengar setia dimanapun Anda berada, saya akan membacakan subtema yang berikutnya, yakni menjadi atau berpura-pura, simulasi relasi dan realitas. Saat kita terus menggulir arus informasi atau feed, semakin sulit untuk mengetahui apakah kita sedang berinteraksi dengan manusia lain atau dengan bot dan influencer virtual. Campur tangan agen otomatis ini yang seringkali tidak transparan mempengaruhi perdebatan publik dan pilihan-pilihan pribadi, terutama chatbot berbasis model bahasa besar atau LLM terbukti sangat efektif dalam persuasi tersembunyi melalui interaksi yang terus dioptimalkan secara personal. Struktur dialog yang adaptif dan meniru manusia dari model bahasa ini mampu menirukan perasaan manusia dan dengan demikian mensimulasikan suatu relasi antropomorfisasi ini yang kadang tampak menghibur, sebenarnya menyesatkan, terutama bagi orang-orang yang rentan. Chatbot yang dibuat terlalu penuh perhatian, selalu hadir dan selalu tersedia, dapat menjadi pengatur tersembunyi emosi kita dan masuk ke wilayah keintiman pribadi. Teknologi yang mengeksploitasi kebutuhan manusia akan relasi tidak hanya dapat membawa dampak menyakitkan bagi individu, tetapi juga merusak jalinan sosial, budaya, dan politik masyarakat. Hal ini terjadi ketika relasi dengan sesama manusia digantikan oleh relasi dengan kecerdasan buatan yang dilatih untuk mengklasifikasikan pikiran kita dan membangun di sekitar kita dunia cermin, di mana segala sesuatu dibuat menurut gambar dan rupa kita sendiri. Dengan cara ini, kita kehilangan kesempatan untuk berjumpa dengan sesama yang berbeda dari kita. Padahal justru melalui perjumpaan dan perbedaan itulah kita belajar berdialog. Tanpa penerimaan terhadap perbedaan, tidak mungkin ada relasi sejati maupun persahabatan. Tantangan besar lainnya adalah masalah distorsi atau bias yang menyebabkan terbentuk dan tersebarnya pemahaman realitas yang keliru. Model kecerdasan buatan dibentuk oleh pandangan dunia para pembuatnya dan dapat memaksakan cara berpikir tertentu dengan meniru stereotip dan prasangka yang ada dalam data pelatihannya. Kurangnya transparansi dalam perancangan algoritma ditambah dengan representasi sosial data yang tidak memadai, berisiko menyebab kita dalam jaringan yang memanipulasi pikiran serta melanggengkan dan memperdalam ketimpangan dan ketidakadilan sosial yang sudah ada. Resikonya sangat besar. Kekuatan simulasi sedemikian rupa sehingga kecerdasan buatan dapat menipu kita dengan menciptakan realitas paralel, bahkan dengan mengambil alih wajah dan suara kita. Kita hidup dalam dunia yang semakin berlapis, di mana membedakan antara kenyataan dan rekayasa menjadi makin sulit. Masalah lain yang menyertai adalah kurangnya ketepatan. Sistem yang menyajikan probabilitas statistik seolah-olah itu pengetahuan sejati, sebenarnya hanya memberikan perkiraan kebenaran yang kadang berubah menjadi halusinasi. Ketika verifikasi sumber diabaikan, ditambah krisis jurnalisme lapangan yang menuntut kerja langsung untuk mengumpulkan dan memberikan

0: bisa fakta di tempat kejadian, maka ruang bagi disinformasi semakin luas, dan rasa tidak percaya, kebingungan, serta ketidakamanan pun meningkat. Demikianlah, saudari-saudara para pendengar, subtema yang kedua yang disampaikan oleh Bapak Suci Paus Leo ke-14 dalam pesannya untuk Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-60 pada tahun ini. Kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan Bapak Suci dalam subtema kedua ini, Bapak Suci mengangkat akan bahaya-bahaya yang terjadi di dalam kehidupan kita, khususnya ketika kita tidak sungguh-sungguh bijak dalam menggunakan kecerdasan buatan, dalam menggunakan perkembangan teknologi yang ada, khususnya dalam menggunakan media sosial. Di mana ketika kita tidak sungguh-sungguh bijak dan tidak sungguh-sungguh hati-hati, kita jatuh pada suatu relasi yang semu, relasi yang palsu. Dikatakan di bagian awal, bagaimana kecenderungan kita yang suka mencari arus informasi dengan terus menggulir atau scroll-scroll berbagai macam informasi, membuat kita seakan-akan kita membangun sebuah relasi yang nyata, padahal sesungguhnya kita diajak untuk menyadari bahwa relasi yang kita bangun itu adalah sebuah relasi yang semu. Kita yang seharusnya mampu mendapatkan informasi, mampu membangun dialog dengan sesama secara nyata, justru kehilangan kesempatan ini. Kita lebih banyak untuk membangun relasi dalam mencari informasi di media-media sosial. Kita menghabiskan banyak waktu kita hanya untuk mencari informasi di media sosial tanpa berdialog secara langsung dengan sesama kita dan bertukar pikiran. Memang media sosial mampu memberikan dan memaparkan begitu banyak informasi yang kita butuhkan. Bahkan dalam waktu singkat, kita bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan. Tetapi semua itu dapat kita temukan karena memang adanya pribadi-pribadi yang kemudian memaparkan data-data itu dalam big data yang dirangkum di dalamnya, yang lalu menampilkan begitu banyak informasi. Tapi semua itu bersifat pasif. Artinya relasi yang kita lakukan itu bukanlah relasi yang sesungguhnya. Kita mendapatkan informasi seakan-akan kita membangun sebuah relasi yang interaktif, tapi sesungguhnya kita membangun sebuah relasi yang pasif, karena kita tidak mampu berdialog secara real dengan mesin yang ada. Segala sesuatu yang kita alami dalam dialog-dialog yang kita alami, kita lakukan, semua itu hanyalah sebuah rekayasa atau ciptaan yang dibuat oleh pencipta dari chatbot atau pencipta dari AI itu sendiri, seakan-akan semua itu adalah sesuatu yang real. Hal inilah yang dipandang oleh Bapak Suci Paus Leo ke-14 sebagai sesuatu yang berbahaya. Ketika kita terlalu dalam membangun relasi dengan AI, dengan terus menggulirkan berbagai macam informasi, kita seakan-akan sudah membangun sebuah relasi, tapi sesungguhnya relasi yang kita bangun itu adalah relasi yang semu. Padahal ketika kita membangun sebuah relasi yang real dengan sesama, kita jauh lebih mampu mendapatkan berbagai macam informasi yang lebih menyeluruh, lebih holistik. Kenapa? Karena disitulah pola pikir dan cara pikir manusia yang real itu terjadi. Sedangkan apa yang ditampilkan di media sosial itu semuanya hanyalah sebuah tiruan, hanyalah sebuah ciptaan yang menyerupai apa yang dipikirkan manusia. Bahkan Paus Leo ke-14 juga menyinggung bahwa seringkali karena settingan atau desain dari kecerdasan buatan yang dibuat seakan-akan menyerupai manusia, menciptakan segala sesuatunya menyerupai seperti diri kita, seperti apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, membuat orang-orang seakan-akan berada dalam sebuah relasi semu, yang tidak dia sadari. Dia merasa bahwa seakan-akan mesin tahu segala-galanya apa yang dia alami. Seakan mesin tahu dan bisa mengerti apa yang sedang menjadi pergulatannya. Tapi semua itu bisa dilakukan oleh mesin atau bisa dilakukan oleh kecerdasan buatan karena memang adanya informasi-informasi atau pola-pola tertentu yang biasanya memang terjadi dalam diri manusia yang diberikan kepada AI ini. Dengan kata lain, AI dilatih sedemikian rupa untuk menyerupai seperti manusia yang real. Nah, inilah yang membuat akhirnya kita masuk dalam sebuah relasi yang semu, relasi yang palsu, relasi yang tidak sungguh-sungguh membawa kita pada suatu kontak yang sejati. Paul Slehu memandang bahwa situasi yang dihadapi di situasi dewasa ini itu membuat orang akhirnya kehilangan hakikat dirinya sebagai makhluk sosial yang membangun relasi satu sama lain dalam suatu perbedaan. Memang apa yang disampaikan dalam sebuah relasi dengan kecerdasan buatan itu seakan-akan seperti mampu mengulas semua apa yang kita butuhkan. Tapi sesungguhnya kalau kita membangun relasi yang sesungguhnya dengan sesama kita, maka kita akan menemukan kekayaan yang jauh lebih besar daripada apa yang tertulis atau apa yang direspon oleh kecerdasan buatan. Mengapa demikian? Karena kecerdasan buatan atau AI ini, atau bisa juga disebut sebagai akal imitasi, mampu melakukan segala sesuatu seperti yang dilakukan oleh manusia karena memang ada data-data yang dikloningkan sehingga akhirnya dia mampu menangkap pola-pola yang dimiliki oleh manusia dalam membangun sebuah relasi dialog atau mencari informasi yang dia butuhkan. Tapi semua itu terbatas dari informasi-informasi atau data-data yang pernah diberikan atau yang pernah ditrainingkan kepada AI ini. Sedangkan kalau kita membangun relasi yang real dengan sesama kita, relasi yang sungguhnya, kita mampu menemukan berbagai macam tanggapan-tanggapan, berbagai macam reaksi yang belum tentu itu bisa ditemukan di dalam relasi kita ketika kita menggunakan AI sebagai teman dialog kita, teman untuk bercerita kita, teman untuk curhat kita. Nah, bahaya inilah yang sebenarnya patut diwaspadai. Belum lagi informasi yang ditampilkan dalam kecerdasan buatan atau AI ataupun mesin pencari informasi ini adalah suatu informasi-informasi yang bisa dimanipulasi. Artinya, orang bisa menciptakan informasi tertentu, data tertentu sesuai dengan apa yang dia inginkan untuk disampaikan. Daya analisis dalam menanggapi berbagai macam informasi inilah yang sangat diperlukan dan perlu terus kita pertahankan. Paul Slehu mengingatkan kita untuk tidak terjerumus dan masuk dalam ruang lingkup itu, sehingga akhirnya kita merasa seakan-akan AI itu adalah teman yang paling sempurna, yang tahu segala-galanya, yang bisa memberikan informasi dengan sebaik mungkin, termasuk media sosial, juga adalah teman yang paling banyak sekali memberikan input bagi diri kita. Nah, perasaan-perasaan seperti ini adalah perasaan-perasaan yang harus dihindari. Kenapa? Karena upaya untuk mencari informasi secara real, secara nyata, seperti yang dilakukan oleh para jurnalis ketika mereka membongkar suatu data yang sesungguhnya, itu menjadi poin yang penting yang membuat orang akhirnya mampu berinteraksi secara real. Karena data itu bisa saja disampaikan oleh AI atau oleh media sosial. Tetapi bagaimana kontak relasi itu tidak akan pernah bisa ditemukan melalui berbagai macam informasi di media sosial maupun melalui AI. Sekalipun sudah ditraining untuk mengetahui segala sesuatunya, memahami polanya, tapi tidak akan sama dengan jurnalisme yang sungguh-sungguh mengalami, melihat secara langsung dan menemukan data itu. Jadi dengan kata lain, informasi ini bukan hanya sekedar informasi, tapi informasi ini juga berbicara tentang keseluruhan hidup manusia dalam relasinya dengan sesama, dalam menanggapi berbagai macam fenomena-fenomena di dalam kehidupannya. Paus Leo mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh hati-hati dan tidak terjebak dalam situasi yang demikian. Kita harus ingat, sehebat-hebatnya AI, sehebat-hebatnya media sosial dalam menampilkan berbagai macam informasi, tidak akan pernah bisa menggantikan relasi personal antar manusia. Dan itu juga membuat manusia akhirnya terkurung atau terjebak dalam pola pemikiran yang diciptakan oleh AI sesuai dengan informasi yang dia miliki, atau yang diciptakan oleh media sosial sesuai dengan bagaimana orang yang memberikan informasi itu membawa kita. Tapi kalau kita berjumpa dengan orang lain dengan berbagai macam perbedaan, dengan berbagai macam cara pikirnya, membuat kita jauh lebih kaya. Kemampuan akal budi kita lebih terasa, dan kita tidak dibawa pada suatu pemahaman yang monoton atau pemahaman yang doktrinasi seperti yang diharapkan oleh orang yang menciptakannya. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan jatuh pada suatu doktrinasi dalam diri kita yang diciptakan oleh AI atau media sosial sesuai dengan bagaimana orang yang membuat fakta itu, orang yang memaparkan data itu menginginkan kita ke arah mana. Relasi antar personal membuat kita jauh lebih kritis untuk menangkap setiap informasi secara lebih jelas, lebih detail, dan lebih sesuai dengan konteksnya. Dan itu pun juga membantu kita untuk tidak mudah terbawa arus. Artinya ketika kita mengikuti cara pikir orang di sebelah kita, akan tahu bagaimana permainan manipulasi itu terjadi, dan kita akan jauh lebih waspada dibandingkan kalau kita mengikuti AI. Kita seakan-akan tahu segalanya, dia menyuguhkan apapun yang kita butuhkan. Algoritma dalam media sosial itu mencekoki kita seperti apa yang sebenarnya kita inginkan, tetapi sebenarnya kita diarahkan untuk masuk dalam cara pikir orang yang menciptakan itu. Jadi kita terus dicokoki. Awal mulai mungkin kita hanya tertarik singkat saja, tapi algoritma mencokoki kita terus dengan informasi-informasi itu, seakan-akan itulah informasi yang kita butuhkan. Lambat laun, tanpa kita sadari, kita mengikuti pola pikir dari informasi yang diciptakan oleh orang yang memberi informasi itu. Kalau informasinya benar, informasinya sesuai, itu tidak menjadi masalah. Karena itu pasti mendukung kehidupan kita menjadi lebih baik dan membuat kita semakin mampu menangkap realitas yang sungguhnya. Tapi ketika informasi itu sudah direkayasa, sudah dimanipulasi, maka yang terjadi, kita akan masuk dalam pola manipulasi itu, masuk dalam rekayasa itu. Sesuatu yang diciptakan seakan-akan benar, kita pandang sebagai sebuah kebenaran, tanpa ada daya kritis dari diri kita untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Bahaya inilah yang sebenarnya diminta Paus Leo XIV untuk kita hindari. Kita harus hati-hati dengan segala sesuatu yang terjadi di media sosial. Bukan berarti bahwa Paus Leo XIV melarang kita semua untuk menggunakan AI atau media sosial. Tidak. Kita boleh tetap menggunakan AI dan media sosial, tapi lalu jangan sampai kita masuk, terjerumus, bahkan diatur oleh media sosial dan AI yang merupakan buah karya akal budi manusia. Manusia harus tetap menjadi pemegang kuasa atas alat-alat yang dia ciptakan. Bukan justru sebaliknya, manusia dikuasai oleh alat-alat yang dia ciptakan. Itulah pada intinya yang ingin ditekankan oleh Paus Leo pada poin ini. Paulus ingin mengajak kita untuk sungguh-sungguh melihat apakah selama ini kita dalam penggunaan media sosial, dalam penggunaan kecerdasan buatan atau akal imitasi, sungguh-sungguh membangun sebuah relasi yang realitas, relasi yang sesungguhnya, ataukah segala sesuatu yang kita bangun selama ini hanyalah sebuah simulasi relasi, seakan-akan kita berrelasi tetapi ternyata itu semua hanyalah sebuah kesemuan, sebuah kepalsuan, bukan relasi yang sesungguhnya yang mengembangkan diri kita menjadi manusia, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh sesuai dengan kodrat kita. Tapi kita diciptakan atau digiring, dibawa dalam sebuah relasi yang seakan-akan manusiawi, seakan-akan realitas, ternyata itu hanya sebuah simulasi, hanya sebuah rekayasa yang diciptakan. Kita masuk dalam sebuah relasi yang semu, yang justru tidak membawa kita sampai pada suatu pemahaman, perkembangan yang menyeluruh dalam kodrat kita sebagai manusia. Bahkan kita malah bisa jadi kehilangan kodrat kita sebagai manusia. Hal inilah yang tidak diharapkan terjadi dalam diri kita. Paulus Leo sungguh-sungguh menekankan ini, karena bahaya ini nyata dalam kehidupan kita. Banyak orang dewasa ini melihat bagaimana kecerdasan imitasi sungguh membuat orang semakin bergantung. Padahal harusnya tidak demikian. Akal imitasi atau kecerdasan buatan ini diciptakan untuk membantu manusia akan lebih cepat dalam bekerja, tapi bukan menjadikan manusia bergantung atau bahkan malah mengikuti pola dari kecerdasan buatan atau akal imitasi ini, sampai-sampai akal yang sejati atau logika yang benar dalam diri manusia malah dikalahkan oleh logika yang diciptakan oleh AI. Padahal kita tahu bahwa logika yang diciptakan oleh AI itu adalah hasil dari buah pikiran dan buah logika dari manusia juga. Nah, ini akhirnya apa yang terjadi yang saya katakan seperti tadi, manusia bukan yang menguasai ciptaannya, malah manusia menjadi di bawah ciptaannya, dikuasai oleh ciptaannya. Maka Paulus Leo tadi juga menekankan kepada kita, jangan sampai lalu kita itu melakukan segala sesuatu menurut gambar dan rupa kita sendiri. Ya. Artinya apa? Kita lalu masuk di bawah kuasa sesuatu yang diciptakan seperti diri kita. Nah, AI itu adalah gambaran seperti rupa kita, tetapi itu bukan kita yang sesungguhnya. Bukan kita yang sesungguhnya. Nah, itu yang jangan sampai terjadi. Kita harus tetap sampai pada suatu keyakinan dan pemahaman serta identitas yang harus kita hidupi sebagai pribadi yang sungguh-sungguh berkenan di mata Allah. Pribadi yang sungguh-sungguh mampu hidup selaras dengan kodrat kita sebagai ciptaan Allah yang memiliki akal budi. Saudari-saudara, para pendengar setia dimanapun Anda berada, demikianlah permenungan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga kita semua setelah mendengarkan pesan dari Bapak Suci ini sungguh-sungguh mampu menjadi pribadi yang bijak dalam menggunakan media sosial dan juga dalam menggunakan akal imitasi, sehingga kita bukan dikuasai oleh media sosial dan akal imitasi dengan menciptakan sebuah relasi yang simulasi atau relasi yang semu, melainkan kita dibawa untuk sampai pada suatu relasi yang real dan sesungguhnya yang mengembangkan hidup kita menjadi pribadi yang makin berkenan di mata Tuhan. Marilah kini kita siapkan hati kita untuk mohon rahmat dan berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang makasih, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat rahmat dan karunia yang kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, engkau telah memberikan kami pesan melalui hambamu Bapa Suci Paulus Leo XIV yang membantu kami untuk menyadari akan bahaya-bahaya yang terjadi di sekitar kami. Kami bersyukur karena kami diingatkan agar kami tidak mudah terjerumus dan menjadi budak dari teknologi atau akal imitasi yang diciptakan manusia, melainkan kami sungguh-sungguh mampu menjadi pribadi yang menguasai, pribadi yang mengontrol apa yang menjadi ciptaan dari akal budi manusia dan bukan sebaliknya. Ya Tuhan, bantulah kami untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial, dalam mencari informasi yang benar, dalam memaparkan berita-berita yang real, supaya apapun yang kami wartakan sungguh-sungguh menjadi kabar gembira, kabar cinta kasih bagi setiap orang yang mendengarkannya atau setiap orang yang membacanya. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau bentuk kami menjadi seorang komunikator yang positif, komunikator yang membawa berkat bagi setiap orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Baru saja telah Anda ikuti program Mimbar Agama Katolik, persembahan Radio Republik Indonesia, Programa Satu Malam. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51%.

0: Pendengar, saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Ruang Rindu Senandung Rindu bersama dengan Karisma Club Singing, Dancing and Traveling. Untuk itu tetaplah bersama kami pendengar dan selamat mengikuti.
1: Bahasa Indonesia. Ya.

0: selalu rindu, senandung rindu Malang Raya. Yes, yes, yes. Karisma, yes, yes, yes. Karisma luar biasa.
1: Ya, tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Silahkan kembali ke tempat. Wow, luar biasa. Karisma. Yes, yes, yes. Luar biasa ya. Baik, pelan-pelan saja Bapak. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah membuka program acara kesayangan kita malam hari ini. Senandung Rindu ya pastinya. Dibuka juga dengan lagu yang berjudul Senandung Rindu. Baik, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Selamat datang Bapak Ibu yang ada di Studio 1 Radio Republik Indonesia Malang. Dan tentunya untuk pendengar setia kita, Programa 1 Radio Republik Indonesia dengan slogan Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali malam hari ini di lembar ke-26, tepatnya hari Jumat, bulan Juni tahun 2026, kita berjumpa dan menyapa Anda dalam program kesayangan Senandung Rindu. Tepuk tangannya mana? Harus semangat dong Bapak Ibu ya. Luar biasa, bersama saya yang cantik sendiri itu versi anak saya begitu ya. Boleh panggil saya Meme, boleh juga panggil saya Budeme karena saya berada di program 4 begitu ya. Tapi malam hari ini saya senang sekali karena digeser ke Pro 1 untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dalam program kesayangan kita Senandung Rindu yang dipimpin oleh Bapak Agus Suprianto. Malam hari ini bersama Karisma Club, singing and dancing and also traveling. Berarti Bapak Ibu suka traveling ya? Tepuk tangannya kurang meriah. Tepuk tangan dong. Begitu dong ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang kebersamaan saya dengan Anda dengan durasi kurang lebih 2 jam ke depan. Sudah siap 23 tembang yang akan kami sajikan ke ruang dengar Anda. Untuk itu, persiapkan diri Anda yang berada di rumah, boleh ikut bersenandung bersama kami, juga boleh ikut dansa di rumah, mungkin bersama pasangan atau orang terkasih begitu ya. Selamat bergabung. Dan kalau kita berbicara tentang musik, musik itu memang merupakan bahasa penyatu, penyatu jiwa, penyatu hati. Mudah-mudahan malam hari ini kita dipertemukan di ruang yang luar biasa untuk sekaligus mempererat tali silaturahmi di antara kita semua dan pastinya juga untuk menghilangkan kepenatan. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju, kayaknya ini sering traveling kalau saya lihat dari wajah-wajahnya gitu ya. Udah, traveling kemana aja Bu tahun 2026 ini?
2: Keliling.
1: Keliling ya, oke. Baik, malam hari ini saya juga bersama Bapak siapa?
2: Kuncoro.
1: Mas Kuncoro? Ya. Kok kita sudah sama-sama tua ya Mas ya? Sama ingat sama saya berarti? Ingat ya, luar biasa. Kita tidak muda lagi ya. 20 tahun yang lalu saya kenal sama panjenengan Ipun ya, luar biasa. Dan malam hari ini tanpa Pak Kuncoro tidak akan berlangsung dong, karena yang mengiringi Bapak Ibu sekalian bernyanyi dan juga berdansa beliaulah di sini. Dan Bapak Ibu, perlu saya informasikan untuk Anda, Karisma Club malam hari ini yang hadir mengisi Senandung Rindu Malang Raya pimpinan Bapak Agus Waskito begitu ya. Ini Pak Agus, Pak Heru dong. Saya kan itu namanya juga semakin bertambah usia, saya enggak mau bilang saya tua. Senior begitu ya. Oke, Pak Heru Waskito, berikan tepuk tangan. Beliau sudah kayak cowboy di sana ya. Oke, baik Bapak Ibu, karena lagunya banyak sekali, ada 23. Saya akan undang langsung yang ada di belakang saya, Bapak Sugeng Dalu. Pakai mic-nya, Pak.
3: Nama saya?
1: Iya, Sugeng Dalu, Bapak Tiang Bundi.
3: Tiang saking Malang.
1: Langge, Sugeng Dalu Bapak.
3: Sugeng Dalu.
1: Terus pundi pawartose panjenengan?
3: Amin, amin.
1: Alhamdulillah sehat ge. Pak Muadi, sampun siap panjenengan?
3: Sampun.
1: Sampun lo katanya. Kalau gitu Bapak Ibu, kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Pak Muadi dengan Di Wajahmu Kulihat Bulan.

luar biasa Pak Madi. Terima kasih, luar biasa. Ini lagu cukup lama ya Bapak ya, tahun 1960-an. Kalau tidak salah diciptakan oleh Mochtar, Mochtar siapa? Mochtar Embut ya. Matur semanuan Bapak, terima kasih. Monggo saya bantu Bapak. Ya, silakan. Oke, baik. Silakan Bapak, pelan-pelan saja. Nggih. Iya, oke, baik. Pak Muhadi, lagunya keren banget ya. Oke, tepuk tangan yang mana Bu? Biar kita semakin semangat ya malam hari ini ya. Ini lagu memang banyak dipopulerkan oleh beberapa penyanyi kita yang ada di Indonesia. Salah satunya tadi saya cari bocoran, ada Hetikus Endang, kemudian Chris Biantoro juga ya. Tapi malam hari ini dipopulerkan oleh Pak Muhadi ya. Terima kasih dari Karisma Club. Oke, siap-siap untuk Ibu Asih ya habis ini ya. Ini tembang juga populer pada masa itu, saya masih remaja. Ya, masih remaja, masih usia belasan kayaknya ya. Kalau tidak salah dari almarhumah Nika Ardila ya, betul ya. Ada Bintang Kehidupan. Bagaimana kalau langsung saja Bu Asih, saya persilahkan Ibu. Oke, monggo. Bapak Ibu, tetap stay tune bersama program Satu Radio Republik Indonesia dalam program kesayangan kita, Senandung Rindu, Bu Asih dengan Bintang Kehidupan.

0: kasih. Luar biasa. Terima kasih ya Ibu. Sehat selalu. Pater Sumanuwon. Baik, luar biasa Bapak Ibu. Habis ini pastinya sudah disambung lagi dengan lagu berikutnya. Tenang saja, masih banyak lagu-lagu yang akan kami persembahkan bersama Karisma Club. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, ada satu hal yang saya lupakan ya. Apakah itu? Malam hari ini acara Senandung Rindu tentunya tidak akan berlangsung tanpa kerabat kerja kami di sini. Jadi saya akan sapa yang ada di teknik terlebih dahulu. Ada Mas Alif, ya kan? Mas Alif, selamat malam. Di mana wajahnya? Yeay, nggak kelihatan ya. Ada juga Mas Winsa. Thank you. Ini juga adik-adik yang dua ini saya belum kenalan loh ya. Dengan Mas siapa? Ya wes ya, pokoknya itu. Nanti kita kenalan dulu baru saya sapa ya. Oke. Ini di apa? Kameramen kita dua di studio di dalam ya. Kita belum kenalan loh ya. Dan satu lagi juga tadi yang menghantarkan kita sebagai jembatan ya. Jembatan menuju Senandung Rindu ada si cantik dan mungil. Siapa penyiar kita malam hari ini di Pro 1? Ada Mbak Rahayu Jafar ya. Selamat malam Mbak Ayu. Iya, terima kasih. Enak sekali Anda duduk di situ ya. Oke, baik. Dan satu lagi tentunya pengarah acara kita. Terima kasih untuk rekan Ari Johari. Baik, Bapak Ibu, ada Pak Sunarko. Sudah siap Bapak? Saya undang panjenengan dengan cinta hampanya. Bapak Ibu, tepuk tangannya mana dong ya. Oke, sambil siap-siap saya mau ingatkan Anda yang saat ini menyaksikan siaran kami secara visual di platform kanal YouTube kami di RRI Malang Official. Selamat malam. Silahkan kirimkan komentar Anda. Boleh ya yang punya keluarga, siapa yang nyanyi malam hari ini dikomentarin. Nanti akan saya bacakan. Bapak Ibu, masih bersama Karisma Club. Ini dia Pak Sunarko dengan cinta apa.
1: Mik. Tadi dua. Pinjam.

0: afternoon.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu, Bapak Sunarko ya. Oke, cinta hampa. Betapa sakitnya hati kecewa karena cinta. Kok ngono Mas, we kayak nyanyi. Oke, rodok meliut ya. Emang bukan penyanyi. Kali ini Dokter Tias mana? Sudah siap ya? Dokter ini yang satu jangan ditanya ya. Ini sudah pernah sering bahkan saya mendengar beliau menyanyikan. Oh, oke. Ibu Tias begitu ya. Oke. Baik, Ibu Tias malam hari ini mau membawakan satu tembang berjudul Gelora Asmara. Ini sudah banyak juga yang gabungan di live chat kita di RRI Malang Official kanal YouTube-nya. Tapi nanti saja kita bacakan. Mas Kun sudah siap? Langsung saja Ibu Tias untuk Anda dengan Gelora Asmara.

0: Bapak Ibu, mana tepuk tangannya? Luar biasa. Bu Tias, terima kasih. Oke, baik. Gelora Asmara, begitu ya. Baik, Bapak Ibu, masih bersama kami. Tenang, masih panjang kebersamaan kita. Tapi saya akan ke komentar dulu ya. Ada pernah tampak ceria. Senandung rindu mantap. Bu Demes, semangat selalu. Dan semangat juga untuk tim teknik RRI yang bertugas. Terima kasih. Ada juga pernah murid. Mantap, keren, semangat buat tim yang bertugas. Salam buat Mas Alfian, bertugas apa tidak ya? Gitu katanya ya. Oke, pernah guru, mantap, komunitas karisma. Membawa kembali memori lagu-lagu kesukaan ibu saya dulu. Terima kasih. Baik, sudah disebut Bu Deme tadi ya. Terima kasih, baik. Bapak Ibu, tentunya kita masih bersama ya. Dalam program acara Senandung Rindu. Ya, Ibu, saya bantu Ibu Lis Wahyudin. Monggo Ibu, silakan. Mas Kun, ini lagu kesukaan saya. Lagu, iya, Surat Cinta ya. Surat Cinta itu yang kayak gimana ya? Cinta apa Surat Cinta?
1: Surat Cinta.
0: Surat Cinta. Ini Vina Van Divinata bukan ya?
2: Iya.
0: Oh, Surat Cintaku yang pertama. Begitu kali ya. Tapi bukan saya nyanyi, langsung saja.

Enak ya, Mas, lagunya. Cucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc
Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Bagaimana surat cinta dari Vina Panduwianata? Luar biasa ya. Sudah 5 lagu yang kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Setelah ini ada Pak Muyatno ya, yang akan membawakan satu tembang yang berjudul Gambang Semarang. Bapak, saya persilahkan. Luar biasa, sudah siap ya. Sudah ready begitu. Nanti Bu Desi siap-siap ya. Oke Bu Desi, terima kasih. Baik Bapak Ibu, Mas Kuncala masih tetap semangat? Masih ya. Semangat tuh ya, ternyata luar biasa Bapak Ibu. Inilah, kita bisa saksikan semua bagaimana ya, meskipun tidak luas-luas banget ya dance floor-nya begitu, tetapi masih bisa lah ya buat kita ngedance malam hari ini. Baik Bapak Ibu, Pak Muyatno dengan

lagu, oh gitu ya, Kembang Semarang. Wah, luar biasa. Bapak matur semanuun sangat ya, sehat selalu. Oke, tapi bukan Kembang Semarang. Jadi kita bernyanyi bersuka cita, bersukaria bersama klub Karisma Senandung Rindu Malang Raya ya. Oke, berikutnya langsung saja ada Bu Desi dengan Wonderful Tonight yang nanti akan disambung oleh Bapak Ketua. Ya, gak boleh kalau disebut Bapak Ketua. Ketua ya ketua saja. Ketua Karisma Club Bapak Heru Waskito ya. Kalau Bapak Ketua itu tidak benar. Nanti saya diprotes ya. Oke, jadi Ketua Karisma Club Bapak Heru Waskito nanti dengan Sweetheart. Tapi kita nikmati dulu Bu Desi dengan Mas Kuncoro, siap ya. Oke,

you are wonderful tonight, ya. Yes, because you look so beautiful, ya. Terima kasih, Bu Desi. Okay, Bapak Ibu masih semangat? Oh, masih dong. Orang belum selesai lagunya ya. Okay, terima kasih ya. Okay, selanjutnya ada Bapak Heru Waskito yang pada malam hari ini beliau akan membawakan satu tembang yang berjudul Sweetheart. Ini dari mana sih, Pak? Oh, Bee Gees ya, oke. Saya lagu Bee Gees itu yang saya tahu apa ya? Kok lupa semua Mas Kuncoro? Ya sudahlah, nanti aja kalau selesai saya ngejam satu lagu sama Mas Kun ya. Oke, Bapak Ibu, Bapak Heru Waskito, ketua dari

0: Luar biasa ya. Sweetheart dari Bee Gees. Tahun berapa nih Mas Gun? Lupa ya?
1: 69.
0: Oh, 69-70an ya, luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk di lagu ke-9 sekarang. Masih bersama Karisma Club tentunya, yang dipimpin Bapak Heru Waskito yang baru saja mempersembahkan satu tembang yang berjudul Sweetheart. Ibu Mimi kali ini yang akan membawakan satu tembang. Ini enak banget lagunya ya, berjudul Senja di Batas Kota. Baik Ibu, udah siap? Monggo Ibu, ini mikrofonnya boleh saya persilahkan. Oh iya, biar terlihat besar ya Bu ya. Oke, boleh Ibu Mimi. Bapak Ibu, kita berikan aplaus dong yang meriah. Ini dia Senja di Batas Kota.

Mimi. Iya, senja di batas kota. Oke, luar biasa. Ibu ternyata luar biasa loh ya. Baik, terima kasih Bu Mimi. Bapak Ibu dan juga hadirin yang berada di studio 1, Bapak Ibu yang ada di studio 1 maksud saya, dan juga pendengar setia kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi melalui frekuensi 94,6 MHz. Tentu saja juga saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Anda yang malam hari ini menyaksikan secara visual di platform kanal YouTube RRI Malang Official. Masih bersama Karisma Club, kali ini ada Ibu Reni dengan Moon River. Silakan Ibu. Tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Iya, biar kita semangat ya. Baru ini lagu ke-10 ya. Oke, luar biasa untuk Anda. Dan pastinya kita sudah siap. Masih bersama Mas Kuncoro, player yang mengiringi Bapak Ibu dari Karisma Club malam hari ini.

0: mantap.
1: Bu, penampilan dari Ibu Reni dengan Moon River ya. Makasih loh Bu. Ini lagu dari Matt Monroe apa siapa ya? Andy betul
0: William.
1: Ya.
0: Andy William.
1: Oh, Andy William. Suaranya mirip-mirip ya. Oke, okay, betul sekali. Matt Monroe, kemudian
0: Andy William.
1: Andy William, ada satu lagi yang nyanyi, apa itu namanya?
0: Iya,
1: Frank Sinatra, ya, mirip-mirip lah ya suaranya, luar biasa. Baik, Bapak Ibu masih bersama Karisma Club. Selanjutnya saya akan panggil Ibu, Bapak dan Ibu Nur ya. Oke, ini lagunya luar biasa nih, duet ya Bu ya. Wah, duet. Judulnya apa ini? Tanpamu ya nggak bisa pastinya ya. Oke Ibu, ini saya kasih mikrofon saya, tapi saya minta tepuk tangan yang meriah untuk Bapak dan Ibu Nur dengan

0: dindingnya.
1: Terima kasih Bapak dan Ibu Nur ya. Tanpamu aku merasa, tapi tiada arti gitu ya. Saya tuh suka banget Bapak dan Ibu, terima kasih ya menyaksikan kebahagiaan para pasangan yang ada di Senandung Rindu. Harapan saya Bapak Ibu, nanti saya juga sama seperti panjenengan ya, bisa sampai di usia segini juga masih tetap rukun, masih suka bernyanyi dan juga berdansa. Saya nanti ini sebentar lagi saya sudah punya cucu, doakan ya cucu saya segera keluar gitu ya. Amin. Udah mau punya cucu saya, Masya Allah luar biasa. Terima kasih untuk Anda. Dan pastinya masih bersama Karisma Club. Kali ini ada Butias dengan Resahnya. Nanti akan dilanjutkan sama Ibu Yaya dengan, kenapa Bu?
2: Jerat, Mbak.
1: Oh, gak jadi resah. Oh, di sini tulisannya resah, Ibu. Ya, jerat ya. Oke, baiklah, diganti. Lain kali kalau diganti konfirmasi sama saya ya. Oh, judulnya jerat. Oh, kenapa gitu? Oh, berarti salah judul di sini ya. Oke, baiklah, tidak masalah. Yang penting Ibu nyanyi malam hari ini ya. Oke, nanti ada Ibu Yaya. Siap, Ibu Yaya yang mana? Angkat kaki, angkat tangan. Oke ya, terima kasih. Kita saksikan bersama Butias untuk Anda.

0: tepuk tangannya dong, Bu Tias ya, luar biasa dengan lagunya Jerat ya. Kalau Jerat berarti saya tahu ini lagu dari Harvey Malioulo ya. Oke, kenapa jadi resah ya Pak? Gak apa-apa ya Pak Hari ya. Oke, kok saya ada di sini? Ya sesekali lah ya, kita ada di sini. Saya nuruti, kok nuruti? Mengikuti instruksi dari pengarah acara saya. Siapa? Mas Ari Jauhari, terima kasih. Di samping saya ini ada salah satu, bukan salah satu, ini adalah koordinator ya Pak ya. Betul ya? Oh, koordinator seksi siaran ada Bu Lika yang ada di samping kiri saya. Ibu apa kabar?
1: Selamat malam. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Ibu, apa kabar?
1: Baik.
0: Gimana Bu perasaannya malam hari ini tampil Karisma Club?
1: Senang sekali, guyub rukun.
0: Salawase. Pari selawasnya ya. Oke. Bapak Ibu yang ada di belakang boleh disup juga dong, kameramen kita ya. Malam hari ini luar biasa. Dan Bapak Ibu, kali ini ada Bu Yaya yang akan mempersembahkan satu tembang yang berjudul Kemuning, dan tentunya masih setia bersama Mas Kuncoro di sana. Nanti saya juga akan ngobrol-ngobrol sama ketua klub dari Karisma malam hari ini ya. Tapi nanti setelah lagu berikut ini ya Pak ya, Pak Eruas kita. Baik, Bapak Ibu pemirsa dan juga hadirin yang ada di rumah, pendengar kita setia yang berada di 94,6 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Malang, masih bersama saya Bu Deme dalam program kesayangan kita Senandung Rindu. Kali ini masih bersama Mas Kuncoro yang mengiringi Bapak Ibu untuk membawakan sebuah tembang, membawa kita kembali ke masa-masa indah bersama orang-orang terkasih melalui lagu-lagu di Senandung Rindu malam hari ini ya. Oke, langsung saja ini dia Ibu Yaya dengan Kemuning untuk Anda.
2: Matur nuwun.

0: asik sekali ya di sini ternyata ya Bapak Ibu ya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian dan tentunya kita masih bersama dalam program acara Senandung Rindu Malang Raya. Pak Heru, Mas Gito mana ya? Boleh dong ngobrol sebentar Bapak di sini ya. Bagaimana nih perkembangan Bapak sini Pak? Perkembangan dari Karisma Club ini seperti apa Pak Heru selaku ketuanya begitu?
1: Alhamdulillah semua anggota kami ini rukun, sehat, walafiat. Semoga semuanya tetap bisa menjalin silaturahmi yang selama ini sudah baik dan seterusnya akan semakin baik.
0: Oke, jadi seperti itu ya Pak ya, pesennya ya. Ini ngomong-ngomong Pak, Karisma Club ini sudah berapa lama sih Pak?
1: Menginjak usia 25 tahun. Ya.
0: Bagaimana Pak? Terus ini ya, selama 25 tahun ini tentu perjalanan yang tidak sebentar ya. Pasti juga ada pro dan kontra di dalamnya begitu ya. Bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut Pak?
1: Ya biasa seperti kita mengelola suatu organisasi, ada yang mau masuk, ada yang keluar.

0: melakukan kegiatan yang memang ini ada banyak budak dokter juga katanya di dalam Karisma Club ya, ada beberapa dokter. Pasti kalau ditanya manfaat daripada menyanyi, menari dan juga dansa, traveling itu pasti banyak manfaatnya ya Pak ya. Oke, pesan Pak, mungkin terakhir buat para peserta atau anggotanya Pak.
1: Pesan kami adalah guyub rukun selalu, sak turunan sak lawasi.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Heru, tepuk tangan. Oke, kembali lagi kita bersama Mas Kuncoro, Karisma Club.

Bu Desi ya. Iya, Bu Desi ini Bapak Ibu, beliau ini adalah istri dari pembina Karisma Club, begitu ya. Saya ucapkan terima kasih untuk Irjen Rahmat Udail, beliau ada di belakang Bapak, selamat malam. Oke, Bapak Ibu, beliau ini adalah mantan Kapolda Gorontalo. Luar biasa malam hari ini meluangkan waktu untuk bisa mendampingi Karisma Club ya, yang tampil pada acara Senandung Rindu yang ada dan disiarkan di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Bu Deme, kita akan lanjut. Kali ini ada Pak Moyatno. Iya, oke, Bapak sudah siap ya. Lagunya kalau tadi ada Gambang Semarang, kali ini ada Lenggang Surabaya, begitu ya. Oke, Bapak Ibu mana tepuk tangannya? Oke, luar biasa. Terima kasih, tentunya kita makin semangat malam hari ini dan masih didampingi, diiringi oleh Mas Kunjoro.

0: Surabaya. Matur semanuan Bapak ya. Mungkin mikrofonnya bisa ditaruh di sana Bapak ya. Oke, baik pemirsa dan juga pendengar, tentunya kita masih bersama dalam program Senandung Rindu Malang Raya malam hari ini ya. Ini di samping saya sekarang sudah ada yang tadi sebelumnya sempat saya sapa. Beliau adalah mantan Kapolda Gorontalo bersama istri ya. Kenapa kok saya semangat sekali gitu? Inilah salah satu bukti Bapak Ibu bahwa ketika kita suka bernyanyi, suka berdansa dan juga suka traveling, tentunya di dalam klub Karisma ini juga banyak dokter. Ini pasti sudah tahu bahwa banyak sekali manfaat dari kegiatan yang kita lakukan malam hari ini ya. Bisa memproduksi hormon kebahagiaan. Kenapa kok begitu? Iya, soalnya tadi ketika pertama kali saya pepanggian gitu ya, ketemu sama Bu Desi ini, saya lihat langsung beliaunya itu senyumnya itu sumringah antara sudut bibir kiri dan bibir kanan atas seimbang. Artinya beliau paham betul bahwa untuk menciptakan kebahagiaan cukup sederhana dengan menyapa siapapun dengan cara tersenyum. Wah luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu. Makanya sekarang jangan pelit senyum ya. Jadi cukup itu saja kalau pengen bahagia. Tapi ngomong-ngomong bahagia, beliau tadi saya sempat ngobrol-ngobrol ya sebelumnya begitu. Beliau ini usianya sudah tidak muda lagi, sudah senior, bahkan cucu pertama sudah 18 tahun. Usia beliau tidak usah tanya berapa, saya kaget. Kok bisa ibu secantik ini? Berarti bapak sukses membahagiakan ibu ya. Bapak ibu juga tentunya kepengen ya punya pasangan seperti ini ya. Pak, saya mau ngobrol dong. Bapak Ahmad ya, Ahmad Udail ya. Apa kabar bapak, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya? Iya. Gimana gak sehat? Hobinya traveling, dancing, sama singing begitu ya. Oke, luar biasa. Malam hari ini gimana pak? Ini kan pertama kali ya tampil dan hadir di dalam Karisma Club. Dan bapak ditunjuk sebagai pembina juga. Gimana perasaan bapak?
1: Ya kita setelah pensiun ini harus banyak berkomunitas. Karena dengan komunitas ini kita bisa saling dan saling begitu. Itu ya. Karisma saya sudah 3 tahun. Saya lihat ibu-ibunya hampir 70-60 tahun selalu bahagia. Ini yang membuat panjang umur itu.
0: Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan dong sekali lagi ya. Oke, artinya bapak di sini juga happy malam hari ini ya. Tapi pertanyaan saya Pak Rahmat, kenapa kok ibu terus yang nyanyi dari tadi? Bapak kapan nyanyinya?
1: Saya kalau nyanyi itu harus ditepuk tangan dulu.
0: Oh gitu ya.
1: Nanti setelah nyanyi gak ada yang tepuk tangan lagi.
0: Tenang aja, ada support sistemnya. Beliau Bu Desi sebagai istri tercinta pastinya ya. Pak oke deh kalau gitu terima kasih banyak. Tapi ibu dan juga bapak mungkin pesannya untuk saudara-saudara kita di sini, khususnya dari Karisma Club ini. Pesan dari bapak.
1: Jadi saya pesan ibu-ibu sekalian, kita ini harus selalu bahagia. Jawabnya adalah ha.
0: Oke, baik Bu Desi, Bu Desi apa Bu? Tambahin dong Bu, tambahin Ibu. Ayo Bu, suaranya mana Bu? Itu pakai mikrofonnya Bu.
2: Yang jelas selalu guyub, rukun, dan
0: salawasi. Oh gitu ya, suaranya aja merdu ya, cantik banget ya. Seneng aku ngelihatnya, cek ketularan. Oke, terima kasih ya Bapak dan Ibu ya. Oke, terima kasih. Pak Rahmat, saya tunggu nanti waktu tampil harus nyanyi ya.
1: Oh iya.
0: Oke, baik. Terima kasih. Baik Bapak Ibu dan juga pemirsa, kita akan kembali bersama Pak Wahyudi. Kali ini ada Your Cheating Heart untuk Anda.

0: Singa Revel kali. Iya. Singa Revel. Gak apa-apa.
1: Hai Bapak Ibu, saya terpesona ini mendengarkan lagunya Pak Wahyudi ya, luar biasa. Bapak Ibu, berikan semangat untuk saya. Wow, luar biasa ya. Oke, kalau gitu langsung saja ada kali ini memang ya. Pak Nur, mana Pak Nur? Iya, Pak Nur kan sekarang. Oh, Pak sabar dulu ya. Iya. Pak sabar.
2: Oke.
1: Harusnya Pak Nur, tapi Pak sabar dulu aja, enggak apa-apa ya. Oke, baik pemirsa dan juga pendengar, mari kita saksikan.

Bapak sabar, terima kasih. Ini sudah membawa kita di lagu yang kesekian begitu ya. Tapi ada 22 lagu Bapak Ibu. Sekarang saya akan panggil Pak Nur. Beliau adalah suami dari Ibu Nur. Oke ya. Ternyata ini bersaudara dengan Bapak Rahmat Udail ya. Jadi ini adik kandungnya begitu ya. Terima kasih. Lanjut Pak Nur. Mana Pak Nur? Ya, Bapak langsung saja Bapak. Ya, silakan. Soalnya waktunya terus berjalan begitu ya. Pak Nur, saya persilahkan, monggo. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, kali ini ada satu tembang yang ini juga tidak asing lagi ya, mungkin di telinga kita para senior begitu ya, terutama juga saya. Ini satu tembang yang dibawakan oleh almarhum Bruri Marantika kalau tidak salah, judulnya Widuri begitu. Oke, lanjut, ini dia Bapak Nur dengan Widuri dan masih bersama Karisma Club dalam Senandung Rindu Malang Raya.

0: juga ikut tepuk tangan. Terima kasih Mas Kuncoro. Pak Nur, terima kasih banyak. Satu tembang Widuri sudah dihadirkan untuk kita semua. Selanjutnya ada Ibu Yaya langsung saja. Karena waktu kita terus berjalan Bapak Ibu. Sekarang sudah pukul 10 lewat ya. Terima kasih banyak. Dan Bapak Ibu, pemirsa yang ada di RRI Malang Official, mari kita saksikan bersama. Ini dia Ibu Nur alias Bu Yaya dengan judul lagunya I Can
1: Help.
0: Oke, siap ya. Oke, judul lagunya apa Bu? Iya. Judul lagunya How Can I Tell Her? Oke, silakan Mas Kuncoro.

0: tembangnya luar biasa ya. How can I tell her? Baik Bapak Ibu dan juga pemirsa, tidak terasa masih ada dua lagu yang akan kami persembahkan untuk Anda. Kali ini langsung saja Bu Emilia, saya undang Anda untuk bisa langsung naik ke atas stage ya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih gitu ya, suaranya makin mengecil ya. Oke baik, karena tadi banyak nyanyi sepertinya ya. Ini dia Bu Emilia dengan Satu Nada Dalam Cinta, masih bersama Karisma Club malam hari ini. Dan pastinya saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk para pendengar setia Programa 1, kanal informasi dan inspirasi melalui frekuensi FM 94,6 MHz yang setia bersama Senandung Rindu yang hadir setiap bulan ya, satu kali dalam satu bulan di minggu ketiga begitu ya. Minggu ketiga apa minggu keempat? Kadang kedua, kadang ketiga, dan kadang minggu terakhir. Oke, ini dia Ibu Emilia dengan Satu Nada Dalam Cinta untuk Anda.
1: Satu dalam nada cinta.
2: Kembali Mbak, satu dalam.
3: Ini judulnya.
2: Diturunkan, Pak. Diturunkan, Pak. Iya, amin ya.

0: luar biasa. Ini yang tadi duet ya Bu ya,
1: iya.
0: Baru tampil. Mikrofonnya boleh taruh situ saja Ibu ya. Oke, terima kasih. Luar biasa Bapak Ibu. Dan kebersamaan kita sepertinya harus berakhir sampai di sini bersama Karisma Club ya. Terima kasih banyak, tentunya saya ingin menyampaikan kepada Anda, para pemirsa RRI Malang Official, pendengar setia program 1 Radio Republik Indonesia Malang, dan tentunya untuk seluruh anggota Senandung Rindu di Karisma Club. Dan tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kerabat kerja saya malam hari ini. Ada dua kameramen yang luar biasa. Ada Mas Alif dan juga Mas Winsa yang ada di teknik. Thank you so much ya. Pengarah acara yang setia dan luar biasa, Bapak Ari Jauhari. Dan juga ada Mbak Rahayu Jafar, penyiar dinas kita di Pro 1 RRI Malang. Terima kasih sekali lagi kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semangat dan keceriaan kita bersama pada malam hari ini. Serta para hadirin dan juga pemirsa. Dan tentunya semoga setiap lagu yang kita nyanyikan, setiap tarian yang kita hadirkan pada malam hari ini menjadi kenangan indah yang membawa kebahagiaan serta tentunya terus mempererat tali silaturahmi di antara kita. Baik, kita akan berjumpa bulan depan. Saya Bu Deme yang bertugas malam hari ini bersama Karisma Club. Thank you so much Mas Kuncoro. Terima kasih ya. Oke, baik Bapak Ibu.

0: Bapak Ibu silakan foto bersama dulu ya. Mas Kun, boleh kita ngejam satu lagu habis ini ya. Oke.
1: Pendengar, baru saja Anda ikuti Ruang Rindu, Senandung Rindu bersama dengan Karisma Club. Dancing and Traveling, dan saya masih akan temani Anda, pendengar, nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Persatu RRI Malang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Tari panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan Tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebiar gunungan hasil bumi sekabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu

0: amat nih nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 5,550?
0: Duit, wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh sekarang ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, dia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945, dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian

Menit ke 00 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya pendengar Rayu Jafar pamit dari ruang dengar Anda di malam-malam ini. Namun jangan kemana-mana karena kami masih akan temani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti lewat lagu-lagu Barat. Saya ucapkan selamat beristirahat untuk Anda semua dan terima kasih juga untuk Anda yang hingga saat ini masih mendengarkan kami di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang. Satu lagu akan saya putarkan untuk Anda sebagai awal dari lagu-lagu Barat yang akan temani waktu istirahat Anda di malam hari ini. Dari miliknya Ed Sheeran dengan Thinking Out Loud.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Bajo di Indonesia adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter selama 13 menit tanpa alat bantu apapun. Bisa dibilang, mereka adalah si manusia ikan. Tidak berlebihan menyebut demikian, karena berdasarkan data ilmiah, suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa ini berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat mereka sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ saja, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A pada suku Bajo. Gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga bahwa gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Dari penelitian itulah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik di dalam air.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Ya, pendengar, selanjutnya kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Dan jangan lewatkan, nanti pada pukul 2 dini hari Anda bisa ikuti Pesta Bola Dunia 2026. Nanti pertandingan antara Norwegia versus Prancis. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Laporan yang

pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz membawakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar, kami sampaikan ragam acara untuk Malang pagi ini. Kami akan awali dengan Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selepas itu kami hadirkan untuk Anda Berita Pagi. Dan akan kami rangkai dengan berbagai informasi dan musik dalam Malang pagi ini hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 antara Uruguay melawan Spanyol, pendengar. Dan kemudian akan kami lanjutkan dalam Malang pagi ini berbagai informasi dan musik. Kemudian kami masuk dalam Malang siang ini di mana ada ruang inklusi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan kami akan bergabung kembali bersama dengan Pro 3 Jakarta pada pukul 11 untuk mengikuti dinamika olahraga. Saya Diah Laras beserta seluruh tim Malang pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Senang sekali Mutiara Pagi kembali hadir untuk Anda 1 jam ke depan hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengawali weekend ini ya, di akhir pekan, di hari Sabtu ini pendengar, kita akan membahas satu tema, semangat hijrah di era modern. Untuk tausiah hari ini Mutiara Pagi bersama dengan Ustazah Dr. Anda Sukarah MAG, beliau selaku pimpinan daerah Aisyah Kota Malang. Saya juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami, bertanya dengan tema kita, atau di luar tema juga boleh ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan kepada Ustazah Sukarah pagi hari ini. Saya undang Anda untuk gabung di WhatsApp 081-555-600-915. Anda bisa kirimkan teks, voice note, ataupun juga bisa telepon di nomor WhatsApp yang sama, atau juga bisa di 495850. Pagi hari ini sudah tersambung bersama dengan Ustazah Sukarah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Oke, dengan laras pagi hari ini Ustazah Sukarah, kabar baik nggih?
2: Alhamdulillah,
1: insya Allah
2: sehat selalu.
1: Alhamdulillah. Ustazah, pagi hari ini temanya tentang semangat hijrah di era modern. Kalau hijrah berarti menuju menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya Ustazah. Tapi ini tantangannya di era modern seperti apa supaya bisa tetap semangat untuk hijrah? Monggo silakan untuk mukadimah disampaikan Ustazah Sukarah.
2: Iya, baik, terima kasih Mbak Diah Laras. Kami mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه إلى يوم القيامة. Pendengar RRI Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti kajian dalam program Mutiara Pagi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pendengar RRI Mutiara Pagi yang berbahagia, saat ini kita ada tepat ya, sudah hampir separuh ya, kalau nggak salah, bulan Muharram, sehingga kita diingatkan pada sebuah peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Dan peristiwa hijrah bukan sekedar perpindahan tempat, tetapi merupakan simbol perubahan menuju keadaan yang lebih baik, lebih dekat kepada Allah, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Di era modern yang penuh dengan perkembangan teknologi, arus informasi yang begitu cepat, serta berbagai tantangan moral dan sosial, maka semangat hijrah menjadi semakin relevan untuk kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari. Hijrah bukan hanya tentang meninggalkan yang buruk menuju yang baik, tetapi juga tentang memperbaiki akhlak, pola pikir, cara beribadah, serta meningkatkan kontribusi positif bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Yang artinya, dan orang-orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan sungguh pahala di akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Quran Surat An-Nahl ayat 41. Oleh karena itu, melalui kajian singkat dengan tema semangat hijrah di era modern ini, kita dapat mengambil pengajaran berharga dari hijrah Rasulullah SAW dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehingga menjadi pribadi, keluarga, dan masyarakat yang lebih baik serta diridhoi Allah SWT. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, marilah kita mulai pembahasan ini dengan memahami terlebih dahulu yaitu makna hijrah menurut bahasa dan istilah syariat. Makna hijrah menurut bahasa atau etimologi, kata hijrah itu berasal dari bahasa Arab hajaro yahjuru, hijrotan. Ini yang berarti juga bisa meninggalkan, menjauhi, memutuskan hubungan dengan sesuatu, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dalam bahasa Arab, seseorang yang meninggalkan sesuatu yang tidak disukainya disebut telah melakukan hijrah dari hal tersebut. Sedangkan makna hijrah menurut istilah syariat ini, hijrah memiliki dua pengertian. Yang pertama yaitu hijrah fisik atau makaniyah, yaitu berpindah dari suatu tempat ke tempat lain demi menjaga dan menegakkan agama. Ini contohnya utamanya adalah hijrahnya Rasulullah SAW ya, pada dan para sahabat dari Mekah ke Madinah sekitar pada tahun 622 Masehi. Kemudian yang kedua, hijrah maknawiyah atau spiritual dan moral, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang dilarang Allah menuju ketaatan kepadanya. Namun saat ini, mayoritas umat Islam tidak dituntut melakukan hijrah fisik sebagaimana pada masa Rasulullah SAW. Namun semangat hijrah tetap relevan dalam bentuk misalnya hijrah dari kemalasan menuju semangat beribadah, hijrah dari kebiasaan buruk menuju akhlak mulia, hijrah dari perpecahan menuju persatuan, hijrah dari korupsi, dusta, dan kecurangan menuju kejujuran dan amanah, hijrah dari penggunaan teknologi untuk kemaksiatan menuju pemanfaatan teknologi untuk kebaikan dan dakwah. Jadi banyak orang memahami hijrah hanya sebatas perubahan penampilan atau lingkungan. Padahal hijrah yang paling utama adalah perubahan hati, akhlak, dan perilaku. Kalau kita uraikan, hijrah ini juga diantaranya hijrah akhlak, hijrah pola pikir, hijrah perilaku untuk membangun keluarga, dan hijrah masyarakat yang lebih baik. Seperti apa yang ada dalam hadis Rasulullah SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal-muhajiru man hajaru manahallahu anhu. Jadi seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi maksudnya di sini hijrah dari maksiat menuju taat, hijrah dari akhlak buruk menuju akhlak mulia, hijrah dari kebiasaan yang dilarang Allah menuju kehidupan yang diridhoinya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa hijrah tetap relevan sepanjang zaman. Siapa saja yang meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan, ia telah berhijrah. Yang kedua, hijrah akhlak, yaitu dari akhlak buruk menuju akhlak mulia. Dalam firman Allah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Quran surat Al-Ahzab 21. Jadi maksudnya hijrah akhlak ini berarti dari pemarah menjadi penyabar. Ini yang sulit banget ya kita lakukan. Kemudian dari pendendam menjadi pemaaf. Semuanya memang berat tapi kita harus berjuang ya. Dari sombong menjadi rendah hati. Dari suka menyakiti menjadi suka menolong. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, innama bu'istu li'utami nama karimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Relevansi di era modern, di media sosial sering muncul di antaranya ujaran kebencian, fitnah dan hoax, perundungan, bullying, waduh luar biasa Mas Aul. Maka yang seharusnya kita lakukan hijrah akhlak hari ini adalah menjaga lisan dan jari-jari kita dari menyakiti orang lain. Ini Masya Allah. Jari-jari kita itu nanti menjadi saksi yang luar biasa. Ini Masya Allah. Makanya hati-hati betul untuk memetik ini apa kalimat-kalimat itu jangan sampai menyakiti orang lain. Ya. Jadi menuju tadi kalau dari menyakiti orang lain menuju menasehati. Nah ini makanya dakwah digital itu penting. Saya sering kali bagaimana harus membuat apa itu dakwah-dakwah itu yang bisa diupload untuk di medsos karena ini adalah benar-benar sudah sangat-sangat dibutuhkan ya. Jadi tadi yang di medsos itu menuju menasehati atau mengajak orang lain orang untuk biasa saling untuk bisa saling menghargai sesama teman. Jadi medsos yang lebih baik karena dalam firman juga di firman Allah juga disebutkan Auzubillahirrahmanirrahim mayalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi tidaklah suatu kata diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Nah, ini yang benar-benar harus kita hati-hati, kita perhatikan, jangan sampai pokoknya tinggalkan peraduan, begitu ya, tinggalkan peraduan. Quran surat Qaf ayat 18. Yang ketiga, hijrah pola pikir atau mindset ya, jadi dari pesimis menjadi optimis. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar berada di Gua Sur dan dikejar kaum Quraisy. Abu Bakar merasa khawatir, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini juga Al-Quran tapi sabda Rasulullah dalam Quran At-Taubah ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, iz yaqulu li sahibi la takhzan innallaha ma'ana. Jadi ketika Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi pelajaran yang bisa diambil bahwa seorang muslim harus memiliki pola pikir positif dan optimis menghadapi tantangan zaman. Nih. Jadi dari ketergantungan menjadi produktif. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Artinya yaitu sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Jadi hijrah pola pikir berarti dari malas menjadi rajin, dari konsumtif menjadi produktif, dari mengeluh menjadi mencari solusi. Ini yang harus diterapkan saat ini. Jadi nggak usah tinggalkan keluhan-keluhan yang kalau besar itu tinggalkan. Meskipun itu adalah sifat dasar manusia itu memang seperti itu. Jadi kalau susah sedikit, Masya Allah keluhannya luar biasa. Tapi kalau ada untungnya, diam, terjuga asa. Dari suka menerima menjadi suka memberi. Jadi kita itu sudah tinggalkan tomak-tomak itu tinggalkan. Tapi kita itu bagaimana menanamkan kepribadian kita itu menjadi seorang dermawan. Itu yang harus kita terapkan. Kemudian yang keempat hijrah perilaku. meninggalkan kebiasaan buruk. Bagaimana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Yang artinya, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Jadi hijrah perilaku dapat diwujudkan dengan menjaga salat tepat waktu, menghindari korupsi dan kecurangan, mengurangi kecanduan media sosial yang tidak bermanfaat, menjaga kejujuran dalam pekerjaan dan usaha. Kemudian konsisten dalam kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ashabul a'mali ilallahi ad'uamuha wa in qala." Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit. Makanya kami sering menyampaikan bagaimana untuk membiasakan salat malam itu meskipun hanya 2 rakaat, 1 witir, itu cukuplah. Jadi yang penting istiqomah itu, nggak usah banyak-banyak, tapi tidak istiqomah, dan jadi kita itu membiasakan yang kecil, yang ringan. Sudah kok, meskipun hanya 1.000 atau 500, itu lebih sangat dicintai Allah daripada langsung besar tapi 1 tahun sekali. Ya, ini kan lebih sangat bermanfaat ketika setiap subuh kita memasukkan tabungan akhirat 1.000, 2.000, itu lebih bagus. Yang kelima, hijrah untuk membangun keluarga yang lebih baik. Jadi keluarga adalah tempat pertama lahirnya generasi yang berkualitas. Bagaimana firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum naran." Jadi wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dari kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Jadi bentuk hijrah dalam keluarga ini, yang pertama, membiasakan sholat berjamaah. Ini sulit ya para pendengar, memang kita itu tantangan semacam itu, apalagi di era modern itu, masa Allah capek ya, yang menyuruh sholat saja, Allah sholat itu waktunya itu sampai hampir habis, kadang ya sudah semua insya Allah mengalami. Nah itu kita berusaha, kalau ingin membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah itu memang juga bisa diawali dari membiasakan sholat berjamaah. Kemudian membudayakan membaca Al-Quran, ini dibiasakan pokoknya meskipun 1 ayatnya, 1 surat pendek atau 1 makro sebenarnya kalau dalam Quran begitu ya. Itu dibiasakan, dan saya itu sampai begini kalau anak-anak, boleh kalau sebelum belajar yang umum coba dibuka dengan membaca, bukan coba, biasakan Al-Quran dulu, kita ngaji dulu 1 makro, kemudian dilanjutkan untuk belajar. Itu sudah kami tanamkan sejak anak-anak kecil, sehingga insya Allah tidak lupa ini sampai tua, itu insya Allah Quran sudah melekat. Yang ketiga, mengurangi konflik dan memperbanyak dialog. Kemudian 4, jadi ini loh agama itu adalah harus dimasukkan dalam hati, bukan dalam pikiran. Kalau dalam otak nanti banyak konflik, tapi kalau dalam hati mempertanyakan dialog yang benar-benar sampai bagaimana makna yang sebenarnya, ini yang harus kita tanamkan. Kemudian menjadi teladan bagi anak-anak. Nah ini orang tua itu kan role model, makanya harus apapun yang kita lakukan yang bisa menjadi diidolakan oleh anak-anak dalam keluarga itu. Insya Allah kalau sudah demikian, oh indah, pokoknya indah banget dalam keluarga itu, nggak ada kontrolan, nggak ada konflik itu, kita bisa meredam dari situ. Kemudian dalam sabda Rasulullah juga disebutkan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kandungan hadis ini yang pertama, yaitu ukuran kebaikan seseorang itu tidak hanya terlihat di hadapan masyarakat, tetapi terutama di dalam keluarganya. Yang kedua, Rasulullah SAW menjadikan dirinya teladan dalam memperlakukan istri, anak, dan anggota keluarga dengan kasih sayang, kelembutan, serta penghormatan. Ini saya sering menyampaikan, seandainya para suami itu benar-benar mengikuti contoh Rasulullah, waduh, insya Allah istri ini damai, tidak ada masalah, benar-benar pokoknya surga dunia. Itu yang bisa kita lakukan. Kemudian hadis ini juga menjadi fondasi penting dalam membangun keluarga sakinah, karena keharmonisan rumah tangga lahir dari akhlak yang baik antara anggota keluarga. Kemudian yang keenam, hijrah untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Hijrah Nabi di Madinah menghasilkan masyarakat yang bersatu, saling menghormati. Ini ada niat beragama Madinah penting ya, insya Allah seperti itu, menjunjung keadilan, peduli terhadap sesama, di mana Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Jadi implementasi di masyarakat itu menghidupkan gotong royong, ini loh yang sudah hampir hilang ya. Jadi kemudian membantu fakir miskin dan anak yatim, insya Allah ini masih terus berjalan, semakin marak insya Allah. Menjaga kerukunan antar warga ini yang harus kita terapkan. Makanya ketika ada kegiatan PKK ya, kalau bisa diusahakan, insya Allah itulah menjaga kerukunan antar warga, sehingga kita antar warga itu kenal, saling akrab. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian menyebarkan informasi yang benar, di mana Rasulullah SAW berkata, khairun nas yang fa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, bahwa seorang muslim itu hendaknya menolong sesama yang membutuhkan, menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Ini kita budayakan, ya, budayakan menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Di mana tempat kita tinggal, di situlah kita selalu menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Seharusnya semacam itu. Jadi kami itu pindah sekali-kali, di sebelumnya saya juga selalu membentuk pengajian, kemudian saya pindah juga membentuk lagi, bahkan di rumah di situ lansia-lansia, alhamdulillah bisa merubah masyarakat setempat. Kemudian menjaga kerukunan dan persaudaraan, aktif dalam kegiatan sosial dan kemaslahatan umat, menjadi solusi bukan sumber masalah. Itu yang harus kita garis bawah, itu menjadi solusi. Jadi kita itu di mana-mana harus menciptakan perdamaian, ya. Jadi menciptakan perdamaian, jangan membuat konflik di mana-mana. Itu jadi yang terakhir tadi, solusi, menjadi solusi bukan sumber masalah. Begitu Mbak Diah, monggo kami serahkan waktunya kepada Mbak Diah untuk tanya jawab.
1: Ya, baik, terima kasih Ustazah Sukanah. Jadi banyak ya poin-poin ini, hijrah itu tidak ada dua tadi ya, perbedaan hijrah fisik atau hijrah spiritual begitu. Nah, jadi di era modern ini memang banyak PR-nya ya Ustazah Sukanah, untuk kita pribadi, tapi juga selain itu di dalam keluarga, di lingkungan masyarakat juga diharapkan bisa menjadi lebih baik begitu, dengan tadi sudah disampaikan banyak contoh-contoh apa yang bisa dilakukan, dievaluasi lagi apa-apa saja yang belum dikerjakan dan sudah dikerjakan supaya bisa lebih ditingkatkan lagi. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin gabung bersama kami pagi hari ini, saya undang Anda sekali lagi di WhatsApp ya, 081-555-600-915. Silakan bisa mengirimkan WhatsApp text, voice note, ataupun juga telepon di nomor WhatsApp yang sama. Saya tunggu sampai nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ustazah, sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk, ini coba langsung saya bacakan pagi hari ini. Saya mulai dari WhatsApp dari Bu Dewi di Klojen. Assalamualaikum Ustazah. Banyak orang ingin berhijrah tapi masih punya kerjaan atau lingkungan yang kurang mendukung nilai-nilai Islam. Nah, gimana langkah supaya kita bisa tetap menjaga iman tanpa harus langsung meninggalkan semua yang sudah jadi tanggung jawab kita? Monggo, silakan.
2: Iya. Jadi gini loh Bu, mohon maaf. Memang kalau kita itu nggak bisa memanajemen waktu, kita itu memang tidak bisa. Jadi yang pertama tadi kita memang bisa membagi waktu. Kemudian bagaimana tadi Bu, diulangi sepintas, diulangi masih banyak ya.
1: Jadi ketika ingin berhijrah tapi masih memiliki pekerjaan atau lingkungannya ini yang kurang mendukung nilai-nilai Islam begitu. Nah, bagaimana supaya tetap menjaga iman tanpa harus meninggalkan semua yang jadi tanggung jawab?
2: Iya. Masya Allah, itulah kita jihad kita di situ. Jadi kita itu di mana saja berada itu adalah menjadi, kalau sudah iman kita kuat, bukan kita itu apa terwarnai atau terseret kepada lingkungan, namun kita itu mewarnai. Sehingga kita mewarnai di mana saja kita berada, karena insya Allah punya dasar iman, itulah yang menjadi kekuatan kita di mana-mana. Jadi bukan kita ikut arus, tetapi bagaimana kita itu menjadi magnet. Jadi mereka mengikuti, ya insya Allah kalau kita itu memang jalannya sudah baik, imannya baik, akhlaknya baik, mereka itu loh, apa yang kita ucapkan itu digugu, begitu ya, digugu, guru digugu dan ditiru, itu mudah Ibu. Jadi memang persuasif, kita nggak boleh serta-merta untuk menyalahkan orang, untuk itu menjelekkan orang, tidak. Tapi kita itu benar-benar harus lemah lembut terhadap orang, dan jangan suka ya ngurusi urusan orang, itu kita hindari. Sehingga kita itu pokoknya kalau hal yang jelek kita sudah pura-pura nggak dengar saja, tapi kalau intinya kita jangan menambah masalah tadi kan, jangan membuat masalah, tapi bagaimana kita itu mencari solusi untuk menghadapi lingkungan-lingkungan yang kurang islami atau imannya kurang, disitulah jihad kita. Begitu untuk merubah masyarakat setempat itu mudah itu, insya Allah mudah kalau niat kita tulus, artinya nggak ingin dielem, nggak ingin itu, nggak ingin pamrih apa-apa, niat benar-benar lillah itu, insya Allah. Begitu itu, insya Allah ya.
1: Ya baik. Mau
2: berjuang bersama-sama.
1: Baik, terima kasih untuk Bu Dewi di Klojen sudah bergabung pagi hari ini di WhatsApp. Ada juga Bu Komariah di Teluk Grajakan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Apakah hijrah itu harus selalu ditandai dengan perubahan penampilan ustazah, atau justru yang lebih utama ini perubahan akhlak dan hati? Ada istilah hijabi hati dulu baru menutup aurat. Mohon petunjuknya, terima kasih.
2: Betul sekali itu. Jadi bukan penampilan, bukan perubahan fisik, tetapi lebih mendalam iman kita. Kalau kita sudah imannya baik, tentu tadi kan ibadahnya lebih baik. Nah di situ akhlak kita, Allah tidak melihat, inna akromakum indallahi atqakum. Jadi sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah takwanya, bukan penampilan. Jadi bukan polesan, bukan polesannya, tetapi yang dinilai Allah adalah hatinya, ikhlasnya itu loh. Keikhlasan untuk menjalankan sesuatu perintah-perintah Allah itu. Jadi bukan penampilannya lurus, bukan hijabnya semakin besar, bukan itu, tetapi aurat yang paling dalam kita jaga, tentang aurat kita ya, dari latak rebu zina itu. Zina itu tidak hanya tekstual untuk persetubuh, tetapi bagaimana pandangan mata kita dan sebagainya, langkah kaki kita, bukan di tempat-tempat maksiat, di situ adalah merupakan hijrah yang lebih baik. Jadi bukan baju yang semakin besar, jilbabnya, apa tadi, gamis yang bukan menakasa, bukan itu, tetapi kita perbaiki dari dalam, kita perbaiki dari hati, kemudian kita lakukan ajaran-ajaran Islam yang sesuai perintahnya, perintah Allah, begitu itu ya. Jadi jangan terkecoh dengan aku kok sekarang hijrah kok lah, ternyata hijrahnya hanya fisik. Tapi kan bukan fisik saja, tetapi saat ini bukan fisik yang hijrah, tapi bagaimana untuk kembali lagi mulai dari iman itu, kemudian ibadah, akhlak, disitulah hijrah kita akan lebih baik begitu.
1: Baik.
2: Terima kasih
1: juga untuk Ibu Komariah di Teluk Grajakan ya, pagi hari ini sudah gabung bersama kami. Oh ya, monggo silakan untuk Anda yang ingin telpon di WhatsApp kami juga boleh ya. Kami tunggu di 081555600915. Pak Suko di Krian Sidoarjo gabung juga pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat aktivitas di program Mutiara Pagi. Ustazah Sukana yang saya hormati, izin bertanya, bagaimana cara untuk menghadapi tantangan zaman di era digital ini tahun 2026 supaya bisa berhijrah demi hanya kepada Allah saja? Demikian, mohon penjelasannya. Terima kasih.
2: Jadi

0: Wah, itu menghadapi tantangan. Jadi memang kalau ada sliweran yang kita itu maksiat, ya tentu segera dilewati saja. Untuk menghindari maksiat-maksiat yang luar biasa itu, memang kita harus benar-benar jadi orang yang modernisasi, ya, yang begini, kritis, hati-hati, selektif terhadap apapun yang masuk, terutama di dalam medsos. Itu kita benar-benar selektif, tidak hanya apa ya sekedar suka, karena yang kita sukai kalau sudah biasa melihat maksiat lah, itu di situ juga muncul bermaksiat-maksiat. Tapi kalau kita mencari yang sangat bermanfaat, intinya ilmu-ilmu yang kita selalu kita lihat. Kalau saya itu ya, kalau sudah ilmu-ilmu, saya melihat tanaman-tanaman. Nah, disitulah untuk menghindari digital yang kurang bermanfaat itu, kita tinggal pilih, Bapak. Jadi tinggal pilih, makanya tadi selektif, hati-hati, kritis, itu adalah tugas kita. Begitu. Jadi tidak ikut-ikutan, tidak apa asal lewat dilihat begitu Bapak Edi, insya Allah kita aman. Karena tadi jari-jari kita termasuk bagaimana itu, apalagi mata itu kan termasuk zina, Bapak. Ketika kita melihat hal-hal yang bermaksiat, itu adalah bagian daripada zina, lah takrofi zina kan begitu ya, nah, itu kita hindari begitu.
1: Baik, terima kasih. Ini mungkin juga ada kaitannya ini dari WhatsApp berikut yang mau saya bacakan. Ini dari Ahmad Alvaredo bertanya terkait dengan fenomena komunitas hijrah di media sosial ini, Ustazah. Apakah ini menurut Ustazah, apakah lebih banyak memberikan manfaat atau justru menimbulkan masalah? Nah, ini dipertanyakan ini oleh Ahmad Alfain yang gabung pagi hari ini. Monggo, silakan.
0: Jadi ada dua sisi ya. Yang kalau hijrahnya itu benar-benar sesuai apa yang diperintahkan Al-Quran dan Sunnah, itu bisa diikuti, menjadi bisa. Tetapi kalau fenomena hijrahnya misalnya ternyata di situ dihiasi dengan sosialita, itu kita tidak ikut-ikutan kalau semacam itu. Jadi tetap kembali lagi kita selektif, benar-benar mengamati, menganalisa bagaimana, apakah hijrah ini benar-benar sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan syariat, atau hanya ingin ngetren. Oh, masa Allah, kalau sekarang alhamdulillah sosialitas sudah agak reda, tidak di awal-awal hijrah, masa Allah berlomba-lomba. Tabarut itu namanya, tabarut ya. Apa ya, mewahnya luar biasa. Di situ kita dilarang yang bermewah-mewahan. Artinya kembali lagi, yang di medsos kita kembalikan. Kalau memang itu sesuai syariat dan benar ajarannya, benar-benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan hanya hasil pendapat mohon maaf, pendapat seseorang tanpa dasar dalil, maka ya jangan diikuti. Jadi itu ada dua sisi. Kalau itu memang baik, ya kembali lagi dicek atau disinkronkan dengan syariat. Benar ini hijrahnya baik. Kalau dulu itu dulu bajunya itu minim, sekarang baik berjilbab, kemudian kajian-kajiannya benar-benar untuk memperbaiki apa ini tingkah laku atau akhlak atau imannya atau ibadahnya, maka di situ boleh. Jadi kita tetap selektif. Jadi tidak menjudgment, ini jelek, tidak boleh ya. Kita itu benar-benar hati-hati, karena semua itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Kalau kita sudah membahas seperti itu, kita itu jalannya hati-hati ya. Bapak itu artinya kita itu memang jalan di ini, bagi orang yang bertakwa itu kan seperti anjek-anjek ri. Artinya takut, ini salah, itu salah. Makanya kita terus belajar sampai akhir hayat benar-benar iman, ibadah, akhlak kita betul, bisa

0: menjadi bekal insya Allah di akhirat. Begitu ya Bapak.
1: Ya, baik. Terima kasih untuk yang sudah gabung di WhatsApp. Kemudian ada juga Pak Budi di Kedung Kandang. Assalamualaikum Ustazah. Kadang kita ngerasa sudah berubah jadi lebih baik, tapi justru muncul rasa bangga pada diri sendiri dan tanpa sadar mulai menghakimi orang lain yang belum berhijrah. Nah, ini seperti apa?
0: Itu ya bangga itu juga tidak boleh dilakukan. Kita makanya saya itu, ya Allah, kalau doa ya Allah, jauhkan kami dari kesombongan, dari kebanggaan, meskipun misalnya saya menjadi guru TK kan begitu. Jadi begini, kita itu apa ya, bangga kita tinggalkan, kita hijrah merasa sudah lebih baik, tapi Allah nggak diam. Kita itu diuji, selalu diuji. Apalagi merasa imannya sudah kuat, diuji lebih berat lagi. Ujian, jadi hidup itu adalah memang selalu diuji. Orang beriman selalu diuji. Jadi jangan kau mengatakan merasa sudah beriman. Kalau masih diuji saja, tadi muncul kebanggaan. Nah, itu adalah bagian daripada ujian. Maka kita juga sebelum hati berbangga, ya bangga itu adalah termasuk penyakit hati, maka kita kosongkan, kita buang, jangan sampai kita dihinggapi dengan penyakit hati yang bangga. Kita itu kecil, kalau sudah merasa bangga maka segeralah Allahu Akbar, masya Allah. Kalau sudah begitu, kita Allahu Akbar, kita memulai salat, kita itu kecil banget, nggak bisa dilihat, ya pokoknya tidak ada apa-apanya, meskipun di mata kita, di pikiran kita itu sudah merasa baik, yang berhak menilai itu adalah Allah. Makanya ada ya, ketika nanti itu ada buku catatan itu, ya ketika malaikat itu menyebarkan ke Allah, sudah ini baik-baik semua, ya Allah, kata ternyata apa kata Allah, buanglah itu. Itu, jadi menurut malaikat baik, ternyata menurut Allah jelek. Kenapa kok dibuang? Ini menurut saya baik, ini badannya baik, ini sudah lebih baik. Apa? Itu bukan karena Allah. Jadi apapun yang kita lakukan itu lillah, hanya mencari ridho Allah dan rahmat Allah. Ingat, surga itu bukan karena banyak amal ibadah kita yang banyak begitu ya, atau sedekah kita yang banyak, bukan. Itu hanya karena rahmat Allah. Jadi kita kalau sudah berbuat baik, maka misalnya kita membuat apa ya, bakso, ya Allah, semoga diridhoi ya Allah, dan kita mendapatkan rahmatnya. Supaya kita itu masuk surga, kan begitu ya, cita-cita kita hanya itu saja, ya, ketika kita itu berbuat baik. Seperti itu Bapak, ya, buang penyakit hati, bangga tadi adalah bagian daripada penyakit hati, isi dengan taholi, ya, kemudian akhlak yang baik, begitu ya.
1: Baik. Terima kasih Pak Budi di Kedung Kandang. Pak Suko di Krian Sidoarjo ini tadi sudah mengirimkan WhatsApp, namun pagi hari ini juga gabung melalui telepon. Mungkin ada poin yang masih ingin ditanyakan Pak Suko di Krian Sidoarjo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, Pak Suko.
2: Nggih.
1: Monggo silakan.
2: Ya Laras. Selamat pagi, assalamualaikum Ustazah Sukana.
0: Waalaikumsalam.
2: Saya hormati, semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin. Ya
2: Rabbal Alamin. Oke, okay. Kirim WhatsApp, ampun dibacakan kali Mbak Dialaras pun paham jelas secara rinci. Namun niki, kula tambahi malih. Bertanya dumateng panjenengan soal salah saya baca di surah Al-Baqarah tentang ayat yang saya baca.
1: Ngapunten Pak Suko, sebelum pertanyaan diajukan ini, radionya ini, boleh minta tolong dikecilkan sedikit.
2: Nggih,
1: ngapunten nggih Pak Suko, supaya tidak feedback dan pertanyaannya bisa terdengar dengan jelas.
2: Sampun,
1: nggih, monggo silakan.
2: Nggih, matur nuwun, alhamdulillah. Yang saya baca, saya tanyakan dumateng Ustazah Sukarna. Dan surah Al-Baqarah ayat 18 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamzati syayatin. Wa a'udzu bika rabbi asyadur. Summum bukmun umyun wa hum la yarjiun. Mohon penjelasan dengan adanya ayat ini artinya terus pundi nyuwun penjelasan dumateng panjenengan.
1: Baik.
2: Nggih, matur nuwun Ustazah Sukana yang saya hormati, semoga sukses selalu.
1: Amin.
2: Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan.
0: Jadi inti dari ayat itu kan apa ya, pendengarannya tertutup. Jadi bagi orang yang beriman, orang yang tidak beriman itu menjelaskan bagi orang-orang yang tidak beriman ya. Jadi tertutup semuanya, meskipun ada pencerahan dia tidak mau menerima. Tidak menerima, sudah tertutup semuanya. Sumum fahum layar ji'u, nanya kembali. Tidak kembali, layar ji'un itu pasti ya, layar ji'un itu fi'il mudhari, kembali kepadanya, kepadanya, kepada Allah. Jadi meskipun orang-orang kafir itu tidak, ketika dinasihati tidak mau mendengar, apalagi tidak, pokoknya tertutup semuanya, ya, hatinya tertutup, pendengarannya tertutup, itu pasti kata Allah, meskipun dia semena apa ya, sekar PDW kan begitu ya, sekar PDW, tapi pastilah nanti akan kembali kepada Allah. Ya. Nanti disitulah Allah akan membalas apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu. Artinya kafir itu begini, kawan. Bukan berarti kafir itu non-muslim, kafaro kan asal dari kata kafaro, kafiru ya begitu ya. Telah ingkar atau menjauh dari kebenaran. Orang yang telah lain, termasuk itulah orang yang menjauh dari kebenaran. Artinya bukan berarti non-muslim, tetapi orang Islam. Orang Islam sendiri juga bisa dikatakan kafir itu ketika tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Nah, termasuk itu tadi adalah tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Maka apa kata Allah? Sekarang berbuatlah semaumu. Tapi nanti balasannya adalah di akhirat. Allah akan lebih pedih azabun azim, azab yang sangat-sangat pedih. Nah, disitulah Bapak, jadi itu tadi intinya adalah bagaimana Allah itu bukan mencela ya, apa ya, wa'ad wa'id, memberi ancaman. Nah, dalam Quran kan begitu ya, wa'ad wa'id, janji dan ancaman. Ancaman bagi orang-orang yang tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, maka tentu akan diazab yang lebih berat. Nah, janji Allah tadi ada dua itu, tapi ini yang pembahasannya hanya ancaman bagi orang-orang tadi kafaro atau kafir atau ingkar dari kebenaran atau menjauh dari kebenaran. Jadi tadi tidak mau menerima ayat-ayat Allah. Begitu Bapak.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Suko di Krian Sidoarjo. Pertanyaannya sudah dijawab, dijabarkan oleh Ustazah Sukanah. Dan Ustazah, tidak terasa sudah di penghujung acara dalam Mutiara Pagi hari ini dengan tema kita untuk semangat hijrah di era modern. Sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan Ustazah Sukanah pagi hari ini?
0: Terima kasih. Pendengar RRI Mutiara Pagi yang dirahmati Allah. Jadi semangat hijrah di era modern ini, alhamdulillah, dari uraian yang telah kita simak bersama, kita memahami bahwa hijrah bukan sekedar peristiwa sejarah perpindahan Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah, tetapi merupakan spirit perubahan yang harus terus hidup dalam diri setiap muslim hingga hari ini. Jadi di era modern yang penuh tantangan, hijrah berarti berpindah dari kelalaian menuju ketaatan, dari pesimisme menuju optimisme, dari perpecahan menuju persaudaraan, dari akhlak yang buruk menuju akhlak yang mulia, serta dari kehidupan yang jauh dari Allah menuju kehidupan yang lebih dekat kepadanya. Kemudian hijrah juga berarti keberanian untuk memperbaiki diri, memperbaiki hubungan dengan Allah melalui ibadah yang lebih baik. Memperbaiki hubungan dengan keluarga melalui kasih sayang dan keteladanan, serta memperbaiki hubungan dengan masyarakat melalui kepedulian dan kemanfaatan. Sebagaimana tadi, Allah subhanahu inna Allah la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi dari situ, maka jangan menunggu waktu yang sempurna untuk berubah. Jangan menunggu menjadi sempurna untuk memulai hijrah. Mulailah dari langkah-langkah kecil yang mampu kita lakukan hari ini. Karena amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Demikianlah materi mutiara pagi hari ini. Semangat hijrah di era modern. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan kami akhiri. Nasru minallah wa fathum qalibat wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Sukanah pagi hari ini tausiahnya dengan tema semangat hijrah di era modern. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah menyimak mutiara pagi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung melalui WhatsApp ataupun telepon. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Pagi dari Pro 1 RRI Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Tariq bin Ziyad dikenal dalam sejarah Spanyol sebagai legenda dalam sebutan Tariq el Tirtu atau Tariq yang memiliki satu mata. Dia adalah seorang jenderal dari dinasti Umayyah yang memimpin penaklukan Muslim atas wilayah Al-Andalus, yaitu Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sekitarnya pada tahun 711 Masehi. Musim panas 92 Hijriah, Tariq bin Ziyad berangkat menuju Al-Andalus. 29 April, pasukan Tariq mendarat di Gibraltar. Nama Gibraltar sendiri berasal dari bahasa Arab, Jabal Tariq, yang artinya Gunung Tariq. Pertempuran Guadalete terjadi tanggal 19 Juli 711 di sekitar sungai Guadalete yang terletak paling selatan dari wilayah Al-Andalus. Pasukan Muslim pimpinan Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan pasukan Visigotik yang dipimpin oleh Raja Roderick. Kemenangan ini sangat penting sebagai pembuka jalan bagi pasukan Muslim. Sehingga di kemudian hari, Andalusia menjadi bagian dari wilayah Muslim selama hampir 8 abad sampai dengan kejatuhannya di tahun 1492. Dalam pertempuran itu juga, Raja Roderick ikut terbunuh di tahun 19 Juli 711. Setelah itu, Tariq bin Ziyad menjadi gubernur wilayah Andalusia sebelum akhirnya dipanggil pulang ke Damaskus oleh Khalifah Walid I. Inilah biografi singkat Tariq bin Ziyad, sang penakluk Andalusia, jenderal perang terhebat.

0: yang membedakan dengan sekolah yang lain bahwa kalau di sekolah rakyat ini selain akademis, anak-anak juga dilatih bagaimana bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, utamanya dalam life skill-nya, kehidupan sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya sudah terjadwal.
1: Jadi hari ini kami meresmikan penggunaan 7 sumur bor dari Polres Malang. Ini tersebar di 3 kecamatan. Di Kecamatan Paga ada 3, 4, kemudian di Indonomulyo 1, dan di Sumawi

0: Sari berita, sekolah rakyat terbukti tak hanya fokus pendidikan, orang tua siswa juga diberdayakan. Tak lagi kesulitan air bersih, warga 7 desa di Malang sambut gembira bantuan sumur bor. Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam Berita Pagi, edisi Sabtu 27 Juni 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Diah Laras. Kita ikuti kabar pertama, pendengar. Sekolah rakyat terbukti tak hanya fokus pendidikan, orang tua siswa juga diberdayakan. Informasi selengkapnya disampaikan Emil Akbar.
1: Program Pendidikan Sekolah Rakyat atau SR terbukti memberikan banyak hal baik bagi seluruh siswa-siswinya. Seperti di Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Pasuruan. Momen liburan sekolah ternyata menjadi pembuktian bahwa tak sedikit para pelajar yang mengalami perubahan signifikan ketika berkumpul kembali dengan keluarganya. Salah satunya adalah Syafa Sofia Rahba, siswi kelas 10C dari Dusun Kerajaan Timur, Desa Beranang, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Selama beberapa bulan bersekolah di SRT 3 Pasuruan, ia tumbuh menjadi pribadi yang semakin disiplin, mudah bersosialisasi hingga mampu mengasah talentanya.
2: Di sekolah rakyat saya banyak perubahan, seperti menjadi pemimpin, disiplin, manajemen waktu, dan ikut lomba lainnya. Di sana saya banyak mengalami perubahan. Di sana saya ikut OSIS, Pramuka, Esra Silat, dan Esra Voli.
1: Sementara itu, Kepala SRT 3 Pasuruan Julianto menjelaskan, selama di SR 3 Pasuruan, seluruh siswa tak hanya dibekali ilmu akademik saja, melainkan hingga pembelajaran tentang pembentukan perilaku hingga disiplin dalam segala hal.
3: Ya, mulai dari awal masuk sekolah ini, siswa-siswa kami baik dari SMP maupun SMA, selain mendapatkan pelajaran akademis, anak-anak juga mendapatkan pelajaran di keasramaan. Di antaranya adalah pembelajaran tentang tanggung jawab, kemudian tentang disiplin, tentang peduli dengan diri sendiri, juga termasuk peduli dengan masa depannya. Yang membedakan dengan sekolah yang lain bahwa kalau di sekolah rakyat ini, selain akademis, anak-anak juga dilatih bagaimana bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, utamanya dalam life skill-nya, kehidupan sehari-hari. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya sudah terjadwal dengan baik di sini.
1: Diketahui sampai saat ini total ada 150 siswa-siswi yang mengenyam pendidikan dengan sistem asrama ini. Dari jumlah tersebut, 75 siswa merupakan pelajar setingkat SMP dan 75 pelajar setingkat SMA. Milagbar melaporkan.
0: Tak lagi kesulitan air bersih, warga 7 desa di Malang sambut gembira bantuan sumur bor. Informasi selengkapnya disampaikan William Nathan.
4: Rasa syukur menyelimuti masyarakat di 7 desa yang tersebar di 3 kecamatan Kabupaten Malang. Masalah klasik berupa kelangkaan air bersih yang kerap menghantui warga kini teratasi berkat diresmikannya 7 titik fasilitas sumur bor Polri Presisi di wilayah Kecamatan Pangkak, Donomulyo, dan Sumber Manjing Wetan. Bagi ratusan kepala keluarga di kawasan tersebut, infrastruktur baru ini menjadi berkah besar, terutama sebagai solusi jangka panjang untuk menghadapi ancaman kekeringan saat musim kemarau tiba. Peresmian sarana air bersih ini berpusat di Dusun Kerajaan, Desa Pagak. Warga setempat menyambut langsung peresmian yang dipimpin oleh Kapolres Malang AKBP Muhammad Tadresdi yang didampingi jajaran muspika, tokoh agama, serta kepala desa setempat. Kini warga tidak perlu lagi cemas memikirkan pasokan air. Setiap sumur bor telah dilengkapi dengan tandon air berkapasitas jumbo sebesar 5.200 liter yang terhubung langsung ke jaringan distribusi pemukiman. Manfaat air bersih ini tidak hanya dinikmati untuk keperluan rumah tangga, melainkan juga dialirkan ke lembaga pendidikan, pondok pesantren, tempat ibadah, dan kegiatan keagamaan. Kapolres Malang AKBP Muhammad Tadresdi menjelaskan bahwa penyediaan air bersih merupakan pemenuhan kebutuhan dasar yang sangat krusial bagi kehidupan warga.
5: Jadi hari ini kami meresmikan penggunaan 7 sumur bor dari Polres Malang, ini tersebar di 3 kecamatan. Di Kecamatan Pagak ada 3, kemudian di Donomulyo 1, dan di Sumawi 2. Jadi total 7 sumur bor yang kita resmikan pagi ini. Harapan saya moga-moga kehadiran sumur bor ini bisa memberi manfaat bagi masyarakat dalam pemenuhan air bersih, baik di musim penghujan maupun musim kemarau.
4: Pun sebaran wilayah yang kini terbebas dari krisis air meliputi 4 titik di Kecamatan Pagak, 1 titik di Kecamatan Donomulyo, dan 2 titik di Kecamatan Sumber Manjing Wetan. Secara rinci, desa-desa penerima manfaat tersebut adalah Desa Pagak, Desa Sumber Manjing Kulon, Desa Sumberejo, Desa Kampingan, Desa Sumberoto, Desa Sumberagung, dan Desa Gedung Banteng. Kini fasilitas tersebut telah sepenuhnya diserahkan kepada warga. Gotong royong antar masyarakat dalam merawat sumur bor ini menjadi kunci utama agar aliran air yang membawa berkah kesehatan dan kesejahteraan ini dapat terus mengalir hingga masa depan. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kabar selanjutnya. Lira Jatim soroti kios terkesan mangkrak pasar buah Karangploso. Informasi selengkapnya bersama Syamsuddin.
6: Lumbung Informasi Rakyat Lira Jawa Timur menyoroti keberadaan puluhan kios yang belum ditempati di kawasan Pasar Buah Karangploso sehingga terkesan mangkrak. Temuan tersebut diperoleh saat Lira melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk menindaklanjuti informasi yang berkembang. Gubernur Lira Jawa Timur M. Zuhdi Ahmadi mengatakan pihaknya menemukan sejumlah kios yang terlihat belum dimanfaatkan meskipun sebagian bangunan tampak baru selesai dibangun. Menurutnya, berdasarkan informasi yang diterima Lira, kios tersebut direncanakan untuk ditempati pedagang buah yang selama ini berjualan di area luar pasar. Namun hingga kini kios-kios tersebut masih belum digunakan. Selain itu, Lira juga menerima informasi bahwa pembangunan kios diduga berasal dari kontribusi pedagang. Meski demikian, pihaknya menegaskan informasi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut kepada instansi terkait. Karena itu, perlu ada kejelasan mengenai mekanisme pembangunan, status aset, serta pemanfaatannya. Lira juga menyoroti status lahan tempat kios dibangun. Menurut Zuhdi Ahmadi, informasi yang beredar menyebut lokasi tersebut merupakan aset pemerintah atau tanah negara yang sebelumnya dimanfaatkan untuk areal parkir. Namun pihaknya belum dapat memastikan kebenaran informasi tersebut sebelum memperoleh keterangan resmi dari instansi berwenang.
7: Saya sekarang posisi sedang di Pasar Karangploso. Ini kita lagi investigasi ke lokasi bedak-bedak yang diduga mangkrak. Seperti yang kita lihat bersama, ini ada puluhan bedak yang diduga mangkrak sampai hari ini. Nah, kita akan melakukan kajian setelah pulang dari investigasi ini. Ini bedak untuk pasar buah ya. Seperti ini, menurut informasi yang punya bedak ini nantinya orang-orang pedagang buah yang ada di tenda-tenda depan itu.
6: Zuhdi Ahmadi mengaku mengetahui sebagian kios tersebut telah memiliki surat hak penempatan SHP. Namun ia mempertanyakan alasan kios yang telah memiliki dokumen penempatan belum juga ditempati oleh pemegang hak. Sebagai tindak lanjut, Lira akan menyusun hasil kajian dan meminta klarifikasi kepada organisasi perangkat daerah OPD terkait. Surat resmi akan dikirimkan untuk meminta penjelasan mengenai pembangunan kios, status lahan, hingga pemanfaatan bangunan yang saat ini belum digunakan. Hingga berita ini ditulis, RRI masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang selaku pihak yang berwenang dalam pengelolaan pasar buah Karangploso guna menghadirkan informasi yang berimbang sesuai prinsip jurnalistik. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, progres JLKT Bromo mencapai 50% di target rampung Oktober 2026. Khairul Umam melaporkan.
8: Pembangunan jalur lingkar kaldera Tengger atau JLKT di kawasan Gunung Bromo terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga saat ini, progres pengerjaan proyek yang bertujuan menata kawasan konservasi dan wisata tersebut telah mencapai lebih dari 50%. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, BBTNBTS Rudianta Nugroho, mengatakan pemasangan patok sebagai bagian dari pembangunan jalur telah berjalan signifikan. Dari sekitar 5.000-an patok yang telah didistribusikan ke lokasi proyek, seluruhnya telah dipasang di sepanjang jalur yang sudah dikerjakan.
9: Dari ini, dari pemantauan yang dilakukan oleh teman-teman dan juga konselor pengawas, realisasi fisik kita sudah mencapai 50% lebih. Jadi harapannya sesuai dengan targetnya di Oktober tanggal 8 ya, mudah-mudahan sebelum itu sudah selesai. Ketika JLKT selesai, kita tidak akan bisa melihat perubahannya dan ingin kita lihat kan bagaimana tertib orang tidak berjalan kemana-mana di luar jalur itu. Termasuk kita ingin melihat pemulihan yang terjadi di lokasi-lokasi yang itu sering dilewati yang seperti sarang laba-laba itu jadi pulih kembali. Itu harapan kita. Karena yang tidak boleh dilupakan Bromo itu adalah kawasan Taman Nasional, sehingga pelestarian kawasan, pelestarian lingkungan harus menjadi nomor yang utama bukan wisatanya.
8: Selain itu, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudianta Nugraha, mengatakan seluruh material proyek didistribusikan melalui pintu masuk Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Jalur tersebut dipilih karena dinilai paling memungkinkan untuk memobilisasi material. Proyek yang dikerjakan PT Tata Bangun Asia itu dilakukan setiap hari mulai pukul 7 hingga 17.00. Pengerjaan melibatkan 2 unit ekskavator dan belasan tenaga kerja. Meski cuaca hujan sesekali menjadi kendala di lapangan, Rudianta memastikan proyek masih berjalan sesuai rencana. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menargetkan pembangunan JLKT dapat diselesaikan pada Oktober 2026. Keberadaan jalur ini diharapkan mampu mendukung upaya konservasi kawasan Bromo sekaligus menata aktivitas wisata agar lebih tertib. Selain itu, JLKT juga diharapkan dapat membantu menjaga ekosistem padang savana dari munculnya jalur-jalur tidak resmi yang selama ini membentuk pola menyerupai jaring laba-laba akibat lalu lintas kendaraan yang tidak teratur. Ia menegaskan hingga saat ini pembangunan JLKT tidak mengganggu aktivitas wisata di kawasan Gunung Bromo. Arus kunjungan wisatawan tetap berlangsung normal selama proses pengerjaan berlangsung. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilma Masduki melaporkan.
0: Unisma wisuda 811 lulusan bekali jiwa entrepreneur hadapi dunia kerja. Informasi selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia.
10: Universitas Islam Malang Unisma kembali meluluskan 811 mahasiswa pada wisuda periode ke-79 yang digelar selama 2 hari pada 27 hingga 28 Juni 2026. Para lulusan berasal dari program sarjana, magister, dan doktor yang siap memasuki babak baru dalam dunia kerja maupun pengabdian di masyarakat. Wakil Rektor 1 Unisma Erna Sulistiawati mengatakan, wisuda bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan awal perjalanan karir yang disertai tanggung jawab sesuai kompetensi akademik yang telah diraih. Menurutnya, lulusan program magister dan doktor umumnya akan kembali mengembangkan karir profesional di instansi masing-masing. Sementara, lulusan sarjana diharapkan mampu bersaing di dunia kerja dengan terus meningkatkan kompetensi melalui berbagai pelatihan maupun pendidikan non-formal. Untuk mendukung kesiapan lulusan masuk di dunia kerja, Unisma terus memperluas kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, lembaga pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri. Salah satu ciri khas lulusan Unisma adalah karakter Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah atau Aswaja. Nilai-nilai tersebut ditanamkan melalui kurikulum maupun budaya akademik kampus. Selain penguatan karakter, Unisma juga terus mengembangkan budaya kewirausahaan. Pada periode pengembangan 2023-2027, kampus ini menetapkan diri sebagai entrepreneurial university dengan memperkuat ekosistem inovasi dan bisnis mahasiswa.
11: Akan menapai suatu tahapan baru dalam karir mereka dengan mengemban gelar yang sudah didapat. Jadi untuk yang program sarjana berarti gelar sarjana, untuk program magister berarti master, dan program doktor itu berarti gelar doktor. Maka masing-masing gelar tersebut berdasarkan levelnya memiliki tanggung jawab besar untuk menapai kehidupan selanjutnya, meniti.
10: Unisma juga akan mengembangkan teknologi pengolahan hasil pertanian bersama Civitas Akademika dan Mitra Industri. Hasil inovasi tersebut nantinya akan menjadi model pembelajaran bagi sejumlah negara mitra di Afrika dan Eropa dalam mendukung penguatan ketahanan pangan global. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, kita beralih ke kabar selanjutnya. PHRI Kota Batu optimistis hunian hotel meningkat saat libur sekolah 2026. Rizky Darmawan melaporkan selengkapnya.
12: Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Batu, Sujud Haryadi menyebut tren pemesanan kamar hotel untuk libur sekolah 2026 belum menunjukkan lonjakan signifikan. Meski demikian, pelaku perhotelan tetap optimistis tingkat hunian akan meningkat mendekati masa liburan. Menurut Sujud, pola pemesanan kamar selama libur sekolah berbeda dengan periode Natal dan Tahun Baru maupun Idul Fitri. Wisatawan cenderung melakukan reservasi dalam waktu yang lebih dekat dengan hari keberangkatan. Sujud menjelaskan bahwa sebagian besar wisatawan baru memesan kamar 1 hingga 2 hari sebelum datang ke Kota Batu. Kondisi tersebut menjadi karakteristik tersendiri pada musim libur sekolah yang umumnya bersifat lebih spontan.
13: Sedangkan peningkatan pemesanan kamar cenderung tidak tinggi ya untuk reservasi kamar, karena biasalah beda dengan libur Natal atau Idul Fitri, mereka sudah reservasi jauh-jauh hari. Kalau libur sekolah ini biasanya mereka lebih 1-2 hari sebelum datang mereka baru baru melakukan pemesanan, seperti itu, karena cenderung lebih tidak terencana seperti libur Nataru yang orang memang mudik, atau libur berarti orang mudik dari Jakarta, dari mana-mana itu.
12: Sujud menambahkan, mayoritas wisatawan melakukan pemesanan melalui platform online travel agent atau OTA. Namun tidak sedikit pula wisatawan yang datang langsung ke hotel untuk memesan kamar saat tiba di Kota Batu. Dengan pola pemesanan yang cenderung mendekati hari keberangkatan, PHRI Kota Batu tetap optimistis tingkat okupansi hotel akan meningkat selama libur sekolah 2026. Pelaku usaha perhotelan pun terus menyiapkan layanan terbaik guna menyambut lonjakan wisatawan yang diperkirakan terjadi dalam beberapa pekan ke depan. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: KAI Daup 7 gandeng Railfans kampanye anti pelecehan di Stasiun Blitar. Ninda Alivia melaporkan.
14: KAI Daup 7 Madiun menggandeng komunitas pecinta kereta api Railfans dari Madiun, Kertosono, dan Blitar untuk menggelar kampanye anti pelecehan seksual di Stasiun Blitar. Kegiatan ini menjadi upaya bersama dalam menciptakan transportasi publik yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk tindakan asusila. Dalam kegiatan itu, para anggota komunitas bersama petugas KAI mengajak pelanggan kereta api untuk ikut menyuarakan penolakan terhadap pelecehan seksual. Mereka menggelar aksi penanda tanganan petisi, membagikan brosur edukasi, serta membentangkan banner dan mock-up berisi pesan-pesan agar masyarakat berani melapor apabila melihat ataupun mengalami tindakan pelecehan. Manajer Humas PT KAI Daup 7 Madiun Tohari mengatakan, kolaborasi dengan Railfans dari 3 wilayah ini merupakan bagian dari upaya memperluas edukasi kepada masyarakat sekaligus membangun kesadaran bersama untuk mewujudkan ruang publik yang aman bagi seluruh pengguna jasa kereta api. Menurutnya, KAI menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap segala bentuk tindakan asusila. Pelaku yang terbukti melakukan pelecehan seksual di lingkungan perkereta api yang akan dikenakan sanksi tegas berupa pemblokiran identitas atau blacklist sehingga tidak dapat lagi menggunakan layanan kereta api dalam jangka waktu tertentu dan bahkan secara permanen.
15: Pencegahan terhadap tindakan seksual yang pada hari ini itu
14: Tohari menambahkan keterlibatan komunitas Railfans dalam kampanye ini menunjukkan bahwa menciptakan lingkungan transportasi yang aman merupakan tanggung jawab bersama. Melalui sinergi antara perusahaan, komunitas, dan pelanggan, KAI Daup 7 Madiun berharap budaya saling menjaga dan berani melapor dapat semakin tumbuh di tengah masyarakat. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Sekolah rakyat terbukti tak hanya fokus pendidikan, orang tua siswa juga diberdayakan. Tak lagi kesulitan air bersih, warga 7 desa di Malang sambut gembira bantuan sumur bor. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Piala Dunia FIFA adalah salah satu simbol paling ikonik dalam sejarah olahraga dunia. Trofi ini dibuat dari emas murni 18 karat dengan tinggi sekitar 36,8 cm dan berat sekitar 6,1 kg. Bagian atasnya terlihat dua sosok manusia yang mengangkat bumi, melambangkan kemenangan, persatuan, dan semangat sepak bola dunia. Siapkan pasang telinga. Trofi megah ini dirancang oleh seniman Italia Silvio Gazzaniga dan mulai digunakan sejak tahun 1974 hingga sekarang sebagai simbol kejayaan juara dunia. Kita bernyanyi satu lagu. Menariknya, tim yang menjadi juara tidak membawa pulang trofi asli. Mereka hanya menerima replika berlapis perunggu yang disepuh emas sebagai bentuk penghormatan. Trofi asli kini menjadi simbol berharga yang sangat dijaga oleh FIFA. Bahkan dalam rangkaian jelang Piala Dunia 2026, trofi ini sempat melakukan tur ke puluhan negara termasuk Indonesia. Sudah siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Brigger, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Malang pagi ini. Selamat pagi untuk yang baru bergabung atau yang pagi hari ini sudah menyimak Pro 1 RRI Malang dari tadi pagi menyimak Mutiara Pagi begitu ya. Nah, selamat berakhir pekan untuk Anda, selamat berlibur panjang, libur sekolah ini sampai nanti bulan Juli ya, sampai di tanggal berapa nih? 13 kalau enggak salah, anak-anak udah mulai masuk sekolah lagi. Jadi banyak agenda untuk ngajak anak-anak jalan-jalan gitu ya. Nah, salah satunya juga di kawasan Bromo ini kabarnya ada jembatan kaca Seruni Point di kawasan Bromo ini yang ditargetkan akan mulai dibuka untuk umum di akhir Juni 2026 pendengar. Jadi untuk saat ini semua persiapan menjelang operasional juga terus dimatangkan termasuk pemeriksaan akhir terhadap konstruksi dan juga kesiapan pengelolaan. Dari Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru BBTN-BTS Rudianta Cahyanugraha mengatakan bahwa kerjasama pengelolaan dengan pihak ketiga sudah ditandatangani di minggu lalu dan selanjutnya ini untuk seluruh aspek teknik operasional akan jadi tanggung jawab mitra pengelola. Dan untuk spot jembatan kaca memang minggu kemarin sudah dilakukan penandatanganan kerja sama dengan pihak ketiga dan juga untuk pemaparan beberapa waktu kemarin juga disampaikan bahwa akhir Juni akan dibuka tapi masih menunggu kabar terbaru lagi. Nah, menjelang peluncuran dari jajaran Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, BBTN-BTS dan juga pemerintah Kabupaten Probolinggo melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terkait dengan infrastruktur jembatan ya, karena ini jembatannya kaca juga gitu ya. Nah, pejabat pembuat komitmen Balai Geoteknik Terowongan dan Struktur atau BGTS dari Kementerian PUPR Agung Wahyudi juga memastikan bahwa jembatan ini sudah melalui serangkaian pengujian dengan standar keamanan yang ketat. Karena menurutnya lantai jembatan yang menggunakan material laminated glass ini perpaduan tempered glass dengan lapisan Sentry Glass Plus atau SGP. Jadi setiap panel kaca ini ukurannya 1,8 meter kali 1,5 meter dengan berat sekitar 180 kilogram dan ketebalan totalnya mencapai 25,52 mm pendengar. Dan materi ini sudah diuji hingga batas maksimal di laboratorium. Untuk lapisan kaca bagian bawah baru bisa pecah setelah menerima beban sekitar 6,2 ton. Sedangkan untuk lapisan atas lapisan kaca bagian atas ya akan pecah pada beban sekitar 3,9 ton. Nah, selain pengujian ekstrim, simulasi penggunaan normal juga dilakukan dengan 8 orang dewasa jalan secara bersamaan di atas jembatan dan hasilnya tidak ditemukan retak maupun kerusakan pada struktur kaca. Nah, jembatan kaca Seruni Point ini memang dirancang memiliki umur layanan hingga 50 tahun dengan catatan dilakukan perawatan secara berkala begitu ya. Dan sejumlah komponen non-struktural seperti jaring pengaman, silen sambungan kaca, dan juga lapisan pelindung ini harus diperiksa dan diganti sesuai dengan masa pakainya, pendengar. Nah, kemudian di sisi lain ya, dari Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dari Kabupaten Probolinggo, Heri Mulyadi juga optimis bahwa jembatan kaca Seruni Point ini bisa menjadi daya tarik wisata baru di kawasan Bromo. Dan menurutnya dari atas jembatan, wisatawan ini bisa melihat dan menikmati keindahan panorama Gunung Bromo, Gunung Batok, dan Gunung Semeru dalam satu sudut pandang. Kemudian juga hamparan lautan pasir dan perbukitan hijau itu juga jadi ciri khas di kawasan ini. Jadi harapannya dengan adanya jembatan kaca Seruni Point ini bisa menambah pilihan destinasi wisata di kawasan Bromo sekaligus juga bisa meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Gimana, apakah Anda juga sudah siap untuk mencoba satu spot baru ya yang ada di kawasan BBTN-BTS, ada jembatan kaca Seruni Point di kawasan Bromo yang bisa Anda coba nanti di akhir bulan Juni mulai dibuka, pendengar. Jadi untuk Anda yang penasaran juga boleh dicoba ya, nanti tunggu update terbarunya kira-kira kapan sudah

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak!
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Ya pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami. Sesaat lagi kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Untuk hari ini bersama dengan pertandingan Uruguay melawan Spanyol dari grup B yang akan dilaksanakan pada Stadion Guadalajara. Oleh karena itu tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

mengenakan kostum away nya putih-putih. Lamine Yamal mengisi barisan lini serang atau sayap kanan dari Spanyol. Kita akan nantikan akan seperti apakah tampilan dari salah satu pemain termuda di Piala Dunia 2026 ini dengan usia 18 tahun, Lamine Yamal, yang juga bermain untuk klub Barcelona. Ya, kick off sudah dilakukan di babak yang pertama ini. Spanyol akhirnya menguasai bola. Tadi bagaimana nampaknya Rodri di sisi kanan, alirkan lagi kepada Laporte, mundur ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang yang mengenakan kostum kuning-kuning, langsung saja sapu jauh ke depan. Tadi bagaimana mendapat tekanan dari Darwin Nunes. Unai Simon lemparan ke dalam kiri bagi Uruguay di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, mencoba dikejar lagi bagaimana tadi Oyarzabal, mencoba dikejar oleh Rodri, alirkan kepada Marc Cucurella di sektor sebelah kiri. Ini serangan dari Spanyol, mendapat tekanan tadi bagaimana Spanyol. Lemparan ke dalam bagi Uruguay, mundur ke belakang Guillermo kepada Muslera, sodorkan bola ke depan, alirkan lagi, mencoba sektor sebelah kanan, angkat ke depan, mencoba lagi bagaimana nomor punggung 6 di sana tadi dari Spanyol. Oh, terlepas tadi penguasaan bola, mencoba kini menguasai oleh Lamine Yamal, sodorkan lagi pada Oyarzabal, namun tendangannya masih menyentuh pemain dari Uruguay nampaknya di sektor sebelah lingkaran dekat kotak penalti tadi. Muslera, Manuel Ugarte nampaknya tadi menyentuh tendangan dari Oyarzabal yang